0: Merapat di jam 8, teman Pro 2 masih barengan sama aku, Habibi dan
1: iya.
0: Begitu.
1: Oh, oh, tiba-tiba scream.
0: Ini Hindia.
1: Bukan bukan 5.10. 5.10 kok belum ada sih? Tolong 5, pusat
0: 10 15.20 2.30
1: 35. Bukan 40. Gitu. Tolong ya. Segera
0: aku
1: ya.
0: Aku tahu jujur.
1: Tolong segera dari pusat masukkan lagu-lagu 5.10 ke playlist. 5.10 itu sebenarnya dulu ada band namanya Slap It Out. Nah, Slap It Out kan SEO. Nah, kalau dibikin jadi angka kan jadi 5.10. Makanya nama bandnya 5.10. Dulu namanya Slap It Out sebelumnya.
0: Oke, okay, gitu. Insight baru.
1: Ya, insight baru. Itu musisi underrated. Musisi underrated dan baru aja menyelenggarakan konser. Kemarin aku nonton.
0: Iya. Yeah.
1: Enggak ada, aku mau pamer aja itu sebenarnya sih. Karena sebenarnya ya ada lagu-lagu bagus gitu loh. Lagu itu sebenarnya hitungannya lagu keras sih. Kalau mungkin kalau masuk playlist mungkin kategori MH.
0: MH
1: itu apa? Apa?
0: Muhammad Habibi.
1: Yeay. Sopan banget. Bagus banget masuknya teman berdua.
0: Bagus banget.
1: Oke, balik bahas balik. Soal Piala Dunia.
0: Yes.
1: Dan ini Piala Dunia 2026 ini akan menjadi panggung terakhir untuk Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan juga Neymar Junior.
0: Benar.
1: Kira-kira kalau Neymar Junior punya anak, Neymar apa? Junior
0: Senior.
1: Nah, kok saya ini naik dong. Tapi emang ada Neymar senior?
0: Enggak ada.
1: Gimana kalau kita cari Google? Kita tanya Google. Apakah ada Neymar senior?
0: Enggak ada dong. Gimana sih?
1: Kita lagi. Ya, ada nama Neymar senior. Nama lengkapnya Neymar da Silva Santos senior yang merupakan ayah sekaligus agen serta manajer dari bintang sepak bola Brazil.
0: Serius?
1: Ini Google yang bilang.
0: Aneh-aneh nih Google nih.
1: Bapaknya Neymar da Silva Santos Junior. Iya. Neymar senior dulunya juga seorang pemain sepak bola. Tuh.
0: Seingatku memang bapaknya Neymar itu dulu, kalau nggak salah namanya Neymar juga.
1: Iya, Neymar senior dulunya juga seorang pemain sepak bola dan saat ini ia sangat berperan penting dalam mengelola bisnis, kontrak dan hak citra putranya melalui agensi NR Sports. Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang karir keluarga melalui artikel di Wikipedia. Oh enggak, aku ngebacain ya ini, ngebacain aja biar tidak ada kesalahpahaman.
0: Betul. Bukan dari kami, tapi dari internet.
1: Iya, dari internet. Ya, jadi kalau nanti kalau disalahkan bukan salah kami. Kami cuma ngebacakan apa yang ada di internet, teman Pro 2.
0: Enggak salah, saudara Neymar juga Neymar Semi Junior.
1: Kenapa ada seminya sih? Si murangkir enggak lama.
0: Junior, semi junior gitu loh.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal panggung terakhirnya Neymar ya.
0: Aha.
1: Aku setuju sih. Dengan,
0: setuju.
1: Bentar, dengan Nino
0: ya. Dan masuk.
1: Ya, itu tiba-tiba aja sekaligus ya, tadi keren musik bocor itu. Aha. Tapi menurutku aku setuju dengan statement orang bilang Neymar itu jelas Jogo Bonito.
0: Betul.
1: Legenda yang terakhir memainkan Jogo Bonito tuh cuma Neymar.
0: Benar. Karena menurutku juga ketika orang-orang menganggap Neymar diving itu adalah salah satu cara. Ini menurutku ya. Mungkin mungkin ada yang nggak setuju juga teman Pro 2. Tapi kenapa dia lebih banyak diving dibanding pemain-pemain lain? Karena dia sudah 2 kali cedera. Tolong deh. Kayak kalau dia nggak melakukan hal itu teman Pro, aku nggak membenarkan diving, tapi itu salah satu cara untuk dia menghindar dari cedera.
1: Ya benar.
0: Kalau dia tidak melakukan itu, kena kakinya, kena lagi.
1: Iya, rawan lah.
0: Sudah 2 kali loh dia itu ACL. Sama
1: dan yang paling apa ya, yang parah waktu itu aku lihat itu yang dia benar-benar, aduh agak serik nggak sih nyebutnya ini, yang kayak kakinya tuh kayak kelipet gitu loh, kayak kayak kelipet gitu pas dia lagi juggling gitu kan.
0: Betul.
1: Tiba-tiba krak, iya ampun, itu serem banget, jujur itu serem banget. Dan sebenarnya aku berharap ada the next Jogo Bonito lagi, karena sebenarnya kalau dulu ya aku senangnya sepak bola itu kayak permainannya Brazil. Dulu aku suka banget lihat klipnya Ronaldinho. Parah, yeah. Aku suka banget kayak lihat permainannya tuh bener-bener indah banget, sepak bola indah banget gitu, kayak kamu ngerabona gitu, terus kayak rainbow flick gitu. Itu bener-bener artnya, seninya sepak bola tuh di situ.
0: Sampai harus ada peraturan tidak boleh rainbow flick di depan musuh.
1: kayak kesannya kayak ngetaunting musuh iya, gitu kan.
0: Neymar kuning kan.
1: Iya, Neymar kuning
0: itu di pas masih di PSG tuh. Makanya kalau kita ngomongin soal Neymar lagi, balik lagi ke cederanya ACL, mungkin teman Pro 2 ada yang gak tahu tuh ACL. ACL itu ya teman Pro 2, itu simpelnya itu robekan di salah satu ligamen utama di tengah lutut. Nah, itu yang berfungsi buat tulang paha dan tulang kering serta menjaga kestabilan sendi. Makanya Neymar selalu melakukan hal itu karena menurutku memang ketika dia tidak melakukan hal itu, cederanya akan lebih parah.
1: Dan ini juga gak sih, gak cuma di sepak bola aja ya teman Pro 2, tapi memang cedera ACL ini memang mimpi buruk bagi setiap atlet di seluruh cabang olahraga.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Ramen Girl. Run. Kalau ngomongin last matchnya para legend nih teman Pro 2, yang dimana kita tahu kalau Neymar, Messi, dan Ronaldo, otomatis kalau menurutku karena Messi sudah dapat, ya tinggal dua itu sih.
1: Iya, jatahnya siapa?
0: Tinggal jatahnya siapa?
1: Tapi kamu ini agak bakalan jadi pro kontra lagi sih ini. Kamu kenapa percaya tuh dengan ramalan Simpson?
0: kenapa keluar?
1: Jadi memang sempat rame waktu itu dibahas ya, karena di tahun sebelumnya kan memang Argentina udah juara, jatahnya Messi lah hitungannya, kita bilangnya itu jatahnya Messi. Nah, jadi waktu itu Cartoon Simpson itu sempat ngeluarin edisi yang memang lagi ngeceritain Piala Dunia, dan finalis Piala Dunia waktu di animasinya Simpson waktu itu finalisnya Portugal sama Meksiko.
0: Oh iya?
1: Iya. Mungkin kalau kamu searching nanti ada tuh, nanti muncul. Teman Pro 2 juga bisa searching itu di Google atau di platform manapun. Jadi di kartun Simpson itu gambarannya Portugal sama Meksiko finalis, dan yang menang itu Portugal. Di situ yang menang Portugal. Yang menang Portugal kalau nggak salah. Nah, kalau kita tarik lagi, tuan rumah
0: Meksiko,
1: Kanada, Amerika. Tuh. Dan memang memungkinkan untuk Meksiko bisa lolos karena perwakilan salah satu tuan rumah.
0: Betul.
1: Bisa. Kalau kita narik lagi Portugal, ngelihat komposisi timnya juga yang memang di depannya masih ada legend, masih ada Ronaldo terus
0: Felix,
1: juga Joao Felix juga,
0: Leo.
1: Terus juga ada Gonzalo Ramos juga. Betul. Dan di tengah juga ada Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Jantung tuh.
0: Iya.
1: Udah jantung, ada Coutinho juga, João Neves. Iya. Itu bener. Jantung kan, jantung permainan. Terus juga di belakangnya
0: masih
1: juga masih ada Ruben Dias, terus juga Nuno Mendes gitu, diduetin sama Cancelo juga. Kiri kanan udah supply bola terus.
0: Ada Dalot
1: juga. Jadi memang kalau misalkan dibilang memungkinkan Portugal bisa sampai partai final, ya memungkinkan gitu. Kalau misalkan kita tarik lagi gitu, ngelihat dari animasi, komposisi tim, dan juga kita ngelihat tuan rumah, kan pastinya teman Pro 2 yang memang nonton sepak bola pastinya punya spekulasi ataupun ada gambaran-gambaran lah soal kayak ini nanti skenario Piala Dunia gimana ya. Tapi kalau memang misalkan nanti memang terbukti Portugal sama Meksiko yang ada di partai final, itu benar-benar plot twist sih.
0: Itu
1: secara kita sudah memprediksi, kayak kita sempat mengapredik kalau misalkan tim-tim yang kayak Spanyol yang baru juara Euro, terus juga
0: Prancis
1: juga yang memang kemarin juga sempat back to back final di Piala Dunia. Terus juga kita masih ada Argentina juga yang memang enggak bisa dianggap remeh, even sudah ada jatahnya kemarin juara Piala Dunia.
0: Tuh.
1: Ngelihat Argentina juara Copa America back to back juga, konsistensinya tim Lionel Scaloni ini itu enggak bisa dianggap remeh juga.
0: Lionel Scaloni yang pusing ketika Hernando bisa menepis semua tendangan Alvarez gitu ya.
1: Iya juga.
0: Agak kaget karena mungkin Scaloni mungkin berpikir kayak ya udahlah pakai lapis 2 aja gitu.
1: Tapi ternyata
0: Kita bermain bagus waktu itu 30 menit, akhirnya 30 menit pun tidak bisa ditembus. Dan ya mau gak mau harus Paredes nendang dari jauh gitu ya.
1: Terus juga apa waktu Indonesia lawan Argentina di kantongnya Asnawi ada siapa?
0: Di kantongnya Asnawi ada Garnacho.
1: Ada Garnacho. Tapi kira-kira Garnacho dibawa gak ya di timnas? Karena Argentina belum mengumumkan final squadnya. Yang baru mengumumkan itu Brazil,
0: Prancis,
1: Belgia, Pantai Gading, Korea, Jepang, New Zealand. Terus
0: Portugal
1: juga gitu.
0: Siapa lagi ya? Kayaknya baru itu deh.
1: Baru itu ya. Kalau aku penasaran sih dengan skuad yang bakal diumumkan nanti di Argentina ini siapa aja. Tapi prediksiku Messi bakal main karena yang tadi sempat dimention di awal, ini adalah Piala Dunia terakhirnya dia.
0: Betul.
1: Dan apakah Piala Dunia terakhirnya nanti Messi bakal menyumbangkan Piala Dunia lagi? No one knows
0: kita
1: gitu.
0: Kita nggak tahu.
1: Tapi
0: karena di Piala Dunia tahun ini di bulan depan itu, aku tuh sangat-sangat bimbang karena gini, di setiap Piala Dunia aku selalu dukung Jepang. Aku selalu pokoknya aku Jepang titik gitu.
1: Macan Asia lah.
0: Iya, pokoknya Jepang
1: titik. Perwakilan Asia yang kuat.
0: Permasalahannya adalah di Piala Dunia ini aku dukung Jepang, pemain favoritku kembali lagi, yaitu Neymar Junior. Karena aku ngefans banget sama Neymar dari kecil. Jadi kayak aku orangnya pokoknya Neymar di mana aku suka gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Selalu ngikutin Neymar tuh di mana. Nah, aku suka Jepang, aku suka Neymar. Tapi aku berharap Ronaldo menang. Paham gak sih?
1: Ah, iya. Gak sih. Aku juga sebenarnya berharap
0: Ronaldo yang juara gitu loh.
1: Karena ya kita tahu lah dunia sepak bola memang beberapa dekade ini memang sibuknya tuh ngedebatin siapa yang lebih baik di antara Messi dan Ronaldo
0: itu,
1: gitu.
0: Itu maksudku itu.
1: Kayak kalau misalkan ngitung-hitungan trofi gitu. Oh, Messi lengkap trofinya. Ronaldo kurang fieldun, belum ada fieldun.
0: Nah, nanti kalau sudah ada, semoga tidak ada lagi perdebatan yang aneh-aneh. Jujur kalau debat kayak aku lebih suka Messi daripada Ronaldo. Kenapa? Karena Messi orangnya lebih gocekannya lebih oke. Dia lebih versatile. Dia bisa memberikan asis banyak. Dia bisa free kick terbaik. Penalti mungkin bisa rabona dan pokoknya seanunya dia lah gitu kan.
1: Nah,
0: maksudnya semua itu ada kehebatannya masing-masing gitu loh.
1: Bener,
0: jadi
1: bener.
0: Jangan dibanding-bandingkan lah teman-teman.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Spada, selamat pagi teman Pro2.
2: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

0: di Bandara APT Pranoto menyampaikan perakiraan untuk wilayah Samarinda Rabu 20 Mei 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri secara umum diperkirakan cerah sampai dengan berawan dari pagi hingga malam hari. Namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan ringan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan pada sore hari. Angin umumnya bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara di wilayah Samarinda berkisar antara 75 hingga 100%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga Samarinda Bontang umumnya dalam kategori tenang yaitu berkisar antara 0,4 hingga 0,6 meter. Angin umumnya bervariatif, bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 10 km per jam. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut untuk saat ini hingga siang hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sedangkan untuk siang hingga malam hari diperkirakan cerah sampai dengan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih spesifik, sobat dapat mengunjungi di www.stamet.samarinda.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami Instagram maupun Facebook, serta melalui info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Kak.
1: Oke, terima kasih. Thank you.
2: Seperti itu, Pet.
1: Pagi sampai malam cerah berawan.
2: Yes, tapi harus diwaspadai teman Pro 2, mungkin ada hujan lokal ya.
1: Tidak merata.
2: Itu yang paling penting.
1: Soalnya gitu, kalau ya. Alvaro merata,
2: waduh,
1: pemain Spanyol gitu. Tetap
2: akan dipanggil?
1: Enggak tahu.
2: Nanti kita bakal bahas itu lagi teman Pro 2, tapi setelah lagu yang satu ini.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu Hikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
3: Tahu Hikam.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Halo Dek, kenapa? Udah kangen aja sama abang?
4: Bang, maaf, kayaknya kita udahin aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
3: Lah, salah abang apa Dek?
4: Abang udah kecewain aku.
3: Kecewain apa?
4: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
3: Ya, maafin abang ya, Dek.
4: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
3: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
4: Maaf, Bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

0: Oke, teman Pro 2 merapat di jam 9 masih barengan sama aku Habibi dan
1: siapa di sini? Siapa? Ayo, siapa?
0: Masih sama dia lagi gitu ya, teman Pro 2.
1: Lagi. Emang enggak bosen?
0: Ya gimana ya kalau mau ngomongin bola gitu ya.
1: Ngomongin bola kita jagonya.
0: Betul.
1: Lagu Madun.
0: Nyambung lagi lagu Madun tuh.
1: Jujur ya. Tapi kalau ngomongin soal pemain favorit nih, kamu
0: Madun,
1: Honda. Buk. Bambang Pamungkas.
0: Kira tadi ngomongin Madun.
1: I love you but I'm letting go dong.
0: Hah? Itu Pamungkas.
1: Iya, Pamungkas juga.
0: Iya, enggak Bambang dia.
1: Oh, enggak Bambang, enggak main bola.
0: Enggak main bola.
1: Tapi kalau kamu main favoritmu siapa nih, Bi? Siapa?
0: Dipil Dun tahun ini.
1: Bebas deh, all time deh, all time.
0: Aduh, kalau all time tadi sudah disebut Neymar, tapi kalau untuk Dipil Dun ini aku karena aku masih memegang Jepang, mau sampai kapanpun kayaknya aku bakal tetap megang Jepang kecuali Indonesia lolos. Kecuali Indonesia lolos.
1: Ya, bener-bener.
0: Aku selalu kayak gitu. Jadi aku bakal ngejagoin kalau Jepang. Aku suka banget sama Ritsu Doan.
1: Oh, Ritsu Doan pemain dari Mönchengladbach.
0: Benar. Frankfurt.
1: Oh iya, itu Frankfurt. Oh, dia di Frankfurt gitu.
0: Yes.
1: Nah, kalau aku sih gimana kalau kita dengar dari salah satu pendengar kita. Jadi dulu dia kan punya pemain favorit juga nih kayaknya.
0: Boleh.
1: Kita tersambung dengan siapa di mana nih? Suaranya tiru. Mana nih?
0: Halo.
1: Mana nih? Oh, teleponnya kesambung enggak sih? Halo, selamat pagi.
0: Halo.
2: Yo, ayo.
0: Aduh, ini tiba-tiba ini.
1: Oke, Indo Pride banget. Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa di mana lagi?
1: kita formalitas aja nanya begitu. Halo, dengan siapa di mana?
2: Begitu. Oh iya dah. Dengan Wahyu LBS di sini.
1: Welcome back Kak Wahyu dengan pembahasan kita terkait Piala Dunia dan dunia sepak bola nih Kak Wahyu. Kalau Kak Wahyu sendiri punya pemain favorit nggak Kak Wahyu?
2: Pemain favorit dari apa? Pildon kah? Indonesia kah? Atau gimana nih?
1: Waduh, sama nih pertanyaannya. Dari pokoknya pemain favoritnya Kak Wahyu deh selama nonton sepak bola ya, misalnya.
0: Dari zaman kecil sampai sekarang.
1: Maradona kah? Pele?
2: Messi sih.
1: Messi. Pasti Kak Wahyu fans Barcelona. Oh iya, kemarin dia sempat mention fans Barcelona.
0: Oke.
1: Baru inget. Berarti dukung Argentina dong tahun ini.
2: Kenapa?
1: Berarti tahun ini Piala Dunia dukung Argentina dong. Kan ada Messi.
2: Iya, betul, salah satunya. Sebenarnya maunya Spanyol sih.
1: Separuh nyolong.
0: Bukan. Emang itu singkat.
2: Aku tuh dulu dari 2010 itu ya gara-gara juara itu aku akhirnya support Spanyol terus.
1: Oh iya, di tahun itu.
0: Okay. Tapi kalau Ayu ngikutin ini enggak pemain-pemain Spanyol yang bakal main nanti di Piala Dunia?
2: Kurang lagi. Okay. Aku kurang ngikutin Spanyol malah. Cuma dukung doang.
1: Berarti memang mengunggulkan Spanyol aja ya secara nanti dilihat komposisi timnya lagi ya.
2: Kalau pelatihnya lupa aku namanya tuh yang bawa ini kemarin itu
1: siapa
2: di liga apa tuh
0: PSG Luis Enrique.
1: Bukan.
0: Spanyol siapa?
1: Luis de la siapa gitu. Pokoknya kalau sekarang pelatihnya itu yang kemarin baru aja membawa Spanyol juara
2: liga
1: Euro
2: champion.
1: Bentar, coba.
0: Luis de la Fuente.
1: Ya, Luis de la Fuente. Nah itu pelatih Spanyol sekarang itu.
2: Iya.
1: Okay. Yeah. Kalau misalkan ngomongin soal pemain favorit kan ke Wahyu tadi suka Messi ya. Berarti apa yang akhirnya membuat ke Wahyu tuh milih kayak aku suka Messi gitu. Dari mana awalnya, entah nonton klip kah atau gimana gitu?
2: Suka Messi yang pertama. Aku tuh sebenarnya awalnya bukan penyuka Messi ya, cuma karena aku dukung Barcelona dulu tuh, di sanalah aku ngelihat Messi itu bermain. Jadi wah ini Messi ini hebat juga gitu, di lapangan juga dia orangnya santuy. Kalau dilihat dari pertandingan dia tuh kebanyakan jalan kaki, kalau di jalanan di jala, apa di lapangan.
1: Tapi kalau memang kalau
2: jarang lari lah.
1: Kalau di jalanan memang jalan kaki sih. Kalau di jalanan memang jalan kaki sih orang.
2: Salah ngomong.
1: Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya Kawayu. Kalau misalkan kita ngelihat lagi di tahun 2009 era keemasannya Barcelona juga kan waktu
0: oh,
1: itu.
0: Oh iya benar.
1: Nah di tahun itu memang era keemasannya Barcelona yang waktu tengahnya itu masih ada Xavi, Iniesta, Busquets.
0: Busquets.
1: Nah
2: Puyol kalau nggak salah.
1: Ya backnya masih ada Carlos Puyol, terus juga kiper masih Victor Valdes juga waktu itu. Dan di penyerang juga ada David Villa, ada David Villa ya? Waktu itu.
0: Masih David Villa ya?
1: Masih ada David Villa, terus juga. Nah Messi itu kan dia baru muncul. Di tahun itu juga sebagai memang pemain muda yang memang lumayan disorot. Itu waktu itu sponsornya Barca. Boleh nggak boleh nyebut?
0: Nggak boleh dong.
1: Nggak boleh. Nggak boleh nyebut sponsor itu. Tapi memang baju ikoniknya itu memang kegambar kayak oh ini zaman Messi gondrong. Messi gondrong waktu masih kecil-kecilnya gitu. Itu memang masih. Di tahun itu memang dribblingnya memang luar biasa. Kalau kita ngelihat Messi, Ankara Messi. Yang waktu itu memang Ankara lagi Messi. Memang di highlight itu memang kayak zaman-zaman Ankara Messi gitu.
2: Itu kayak Maradona aja sudah kayak sudah penerusnya itu.
1: Iya. Setuju.
2: Udah giring dari tengah lapangan itu bukan apalagi sudah.
1: Tapi memang aku setuju enggak setuju dengan statement kalau Messi adalah the next Maradona. Aku bakalan setuju karena yang pertama secara historical kalau ditarik sejarah-sejarah memang kebangsaannya sama Argentina dan memang bisa dikatakan mereka tersorot terhighlightnya dari salah satu tim yang sama juga yaitu Barcelona di tahun itu dan Messi juga disorotnya kan memang melekatnya di Barcelona jadi gitu setuju gitu dan aku juga ngelihat Messi itu pure bakat
0: iya jujur
1: pure bakat
2: iya dia punya bakat kaki kiri juga dia kan kidal juga bakat tendangan bebas dengan bebasnya itu kayaknya menurut aku sih 60-70% itu pasti tepat sasaran sih.
1: Benar.
2: Banyak tendangan-tendangan bebas dia di Pildun ataupun di Inter Miami ya.
1: Oh iya
2: kalau aku lihat baru-baru ini dia tuh sering betul itu. Kalau sudah tendangan bebas gol itu sering betul.
1: Aku ingat kalau yang di Inter Miami itu yang terakhir itu ini yang waktu I Show Speed nonton. Yang dia bilang kan waktu Messi ambil free kick kan. I Show Speed kan di situ ngomong kalau Messi cetak gol free kick aku jadi fans Inter Miami dan turns out di situ Messi cetak gol.
0: Iya.
1: Tiba-tiba I Show Speed langsung jadi fansnya Messi. itu ikonik kita ikonik. Itu
0: sangat-sangat presisi gitu. Tapi terakhir Kak, kalau bisa apa ya selain Messi gitu ya bisa memilih siapa pemain yang menurut Kawayu sendiri nanti di Piala Dunia bakal sangat-sangat bersinar
1: ya bagus deh
2: kalau yang paling bersinar menurut aku siapa ya salah satunya Ronaldo lah walaupun dia gagal kemarin di klubnya ya kalah dengan dramatis kayak gitu dan ada blunder juga dari kiper ya itu salah satu pelajaran juga sih untuk Ronaldo supaya lebih kuat lagi di Bildun ini.
1: Setuju. Ini setuju aku.
2: Dan yang lainnya juga yang bersinar menurut aku sih salah satunya Neymar ya. Dia salah satu pemain yang diharapkan untuk membawa timnya lebih baik lagi karena kemarin sempat gagal itu ya sempat kecewa juga dengan kegagalan adu penalti kayak gitu. Kalahnya benar-benar dramatis, sempat ada tangisan juga dari Neymarnya.
1: Benar.
2: Nah itu akhirnya bikin orang-orang tuh berharap Brazil ini bisa dibawa Neymar untuk kalau emang terakhir ya untuk terakhir kalinya lah gitu untuk melangkah lebih jauh lagi bahkan sampai ke final gitu.
0: Finalnya berarti kan. Portugal Brazil gitu ya.
1: Iya. Berubah lagi prediksinya kemarin Inggris. Kirain tadi Kawayu bakal jawab Harry Kane pemain yang bakal bersinar.
2: Memang enggak konsisten ya.
1: Tapi semoga saja permainan dari kedua pemain yang barusan Kawayu sebut semoga konsistennya di Piala Dunia nanti ya. Semoga konsisten dan bisa membawa negaranya bisa siapa tuh sampai partai final gitu.
2: Ya, sebenarnya kalau ngomongin Argentina sih aku sangat menyayangkan juga sih mau dukung mereka karena banyak pemain-pemain mereka yang di absen kan itu mah.
0: Benar. Banyak-banyak yang nggak apa ya, nggak fit juga sih sebenarnya Argentina.
1: Makanya sampai sekarang kan Argentina belum mengeluarkan squad listnya mereka. Betul. Gitu. Karena masih mungkin masih ya masih tahap pertimbangan, masih tahap seleksi juga gitu kan. Kita tunggu aja nanti keputusan dari head coachnya Lionel Scaloni nanti masih, bakalan masih gimana Scaloni. Gitu. Yang pasti Messi bakal tetap bermain.
0: Betul. Itu pasti.
2: Belum semuanya diumumkan untuk squad-squad dari timnya.
0: Benar.
2: Argentina aja yang duluan kemarin tiba-tiba ngumumin Messi masuk itu kan. Nah itu aja yang baru kudengar. Kalau yang lain-lainnya belum lagi squadnya siapa aja kan kita belum tahu.
0: Yes, benar banget. So thank you banget buat Ko Wahyu ya sudah sharing-sharing juga nih.
2: Aku juga sangat-sangat berterima kasih udah di terima nih gabungannya.
1: Sama-sama, seneng banget kita kalau Kak Wahyu gabungan.
2: Siap-siap untuk Habibi dan yes, juga sir. Aku lupa namanya nih.
1: Dilupain mulu. Yafi Kak.
2: Yafi, nanti ku catat lah.
0: Okay. Boleh.
2: Ku catat di tembok atau di buku nih.
0: Boleh. So, thank you banget buat Kak Wahyu ya.
2: Kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 bersama ada tamu spesial nanti.
1: Kita bakal kedatangan football enthusiast nih teman Pro 2. Salah satu pundit tongkrongan.
0: Pundit sama Rinda. Teman Pro 2 di 88,5 FM.
1: Teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
4: Tuh kan, dengarin.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi nih ya. Sesuai janji ya? Kenapa?
1: Mic-nya salah, Bos.
0: Oh, yang ini ya.
1: Mic-nya salah. Nah, suaraku enggak ada tadi. Nah, ada. Ini udah.
0: Ini baru ada nih. Gimana?
1: Tadi kan sebelumnya sudah sempat kita ngomongin pemain favorit juga dengan teman Pro 2 yang gabungan lewat telepon, dan sekarang mending kita ajak salah satu orang ya, dan

0: lancar, hanya sedikit ya padat lah,
1: macet lah ya,
0: ya
1: Samarinda banget lah ya,
0: Samarinda banget. Dan ya agak mengejutkan di jam segini ya masih cukup padat ya, biasanya kan cukup di jam 7 jam 8
2: biasanya
1: kan berangkat ya, kerja tuh ya.
2: Iya, jam-jam berangkat
0: tipikal berangkat kerja banget lah.
2: Ya, betul. Nah, kita lagi ngomongin sepak bola nih Kak Iksan ya.
0: Iya.
2: Kalau Kak Iksan sendiri kan kita lagi berkaitan dengan Piala Dunia juga, euforia Piala Dunia juga. Iya. Nah, langsung saja ini pertanyaannya, tahun ini Kak Rifka sendiri mengunggulkan siapa?
0: Nih? Langsung straight banget. Untuk mengunggulkan sebenarnya jawaban subjek objektif atau bias nih?
2: Subjektif dulu.
1: Boleh.
0: Kalau untuk subjektif ya jelas Argentina.
2: Juara bertahan tahun lalu.
0: Juara bertahan tahun lalu ya. 2022.
2: Iya.
1: Alasannya kenapa tuh?
0: Ya ada Messi di sana dan ya kalau dilihat sebagai track record, apalagi kalau bisa juara nih tahun ini ya semoga. Back to back itu kan sesuatu yang baru dan tidak ada yang sebelumnya. Perancis pun hampir juara dan kemarin kan Argentina yang juara. Yeah. Jadi kalau untuk back to back kan ya agak lebih unggul daripada yang lain. Apalagi dibandingkan rivalnya yang satu di Portugal itu kan.
1: yang satu.
2: Gak disebut namanya yang gak disebut. Tapi kita tahu ya.
0: Ya itulah.
2: Kalau objektifnya gimana tuh?
0: Objektif ya. Prancis bagus dan apalagi Portugal tahun ini ya skuad secara keseluruhan sangat bagus semua dalam kondisi prime semua dan peak-peaknya.
2: Ya
0: kayaknya Portugal, Prancis dan apalagi Spanyol bintang-bintang muda. Mungkin Inggris kalau ya kalau mereka menyisihkan semua ego-egonya apalagi kan Inggris terkenal dengan di bawah ego dari klub di bawah ke negara itu kan itu yang menghambat. Performa tim. Jadi ya mungkin Prancis atau Portugal.
2: Mengingat Inggris juga di tahun-tahun sebelumnya yang sempat kita bahas juga yang waktu masa prime-nya ada Lampard sama Gerrard satu tim, tapi Inggris gak juara
0: Lampard,
2: itu.
0: Lampard, Terry, Gerrard, Wayne Rooney, Paul Scholes ya lumayan bintang semua lah.
2: Iya,
0: ya, tapi sama kayak Brazil pada umumnya kan ya tidak juara juga. Terakhir 2002.
2: Nah, kalau ngomongin Brazil nih, kan Brazil juga akhirnya Neymar dipanggil lagi di timnas setelah João Pedro tidak ikut dalam squad list karena cedera juga kan gitu. Nah, Brazil juga salah satu
1: kandidat
2: juga karena salah satu tim yang memang punya trofi terbanyak juga dari Piala Dunia sendiri. Nah, ada 5 kan gitu. Nah, kalau menurut Kak Rifka sendiri nih, Brazil itu apakah bisa diunggulkan juga dengan squad list yang sudah diumumkan juga dengan head coach yang baru kan Carlo Ancelotti sekarang
0: Carlo
2: gitu.
0: Ancelotti,
2: nah, kalau dari Karifka sendiri tanggapannya kalau misalkan ngelihat Brazil dengan squad yang ada di depannya ada Neymar, Matheus Cunha juga gitu.
0: Ya,
2: apakah ada kemungkinan juga gitu bersaing Brazil gitu?
0: Kemungkinan pasti ada karena kan dari depan, tengah, belakang apalagi kiper kan ya enggak mungkin ada yang tahu semuanya pasti tahu ya. Cukup bagus
1: dua
0: lah.
1: Dua itu lagi.
0: Ederson, Alisson. Ederson dan Alisson atau yang satunya cuman kan yang kiper ketiga kan agak sulit untuk dan bersaing dengan dua nama besar kan ya cukup menantang lah. Apalagi pelatihnya kan Carlo Ancelotti yang tipikal pelatih man management banget lah, maksudnya bukan yang taktik atau skill ke pemain tapi lebih ke mempercayakan ke pemain. Nah, sebenarnya kan itu yang dibutuhkan para pemain, maksudnya kepercayaan. Jadi mungkin apalagi Neymar tahun terakhir rapinya mungkin iya, beberapa pemain tengah mungkin seperti ada mungkin Gue Mares mungkin kurang tahu juga apa bakal dipanggil lagi dan pemain belakangnya beberapa kan ada yang mungkin tahun terakhir juga. Jadi mungkin ya bakal all out lah.
2: Oke, gitu.
1: Tapi kalau dari semua yang sudah Kak Rifka omongin tadi,
0: iya.
1: Kira-kira empat besarnya siapa? Kan tadi berat banget nih.
2: Iya,
1: Prancis, ada Portugal, ada Brazil, otomatis Inggris pun juga patut diperhitungkan gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi empat besarnya menurut Kak Rifka siapa?
2: Pertimbangan nih.
1: Kita harus mempertimbangkan.
0: Apalagi banyak ditambah ya kuota ya tahun Piala Dunia tahun
2: iya, ini. Iya, dengan format 48 gitu. Persaingan juga pastinya makin ketat juga.
0: Apalagi setelah grup kan bukan

0: 16 besar malah, tapi 32 besar dulu. Ya, nah, di situ kan ya cukup menantang lah, dan 16 besar pun juga ya belum cukup menenangkan gitu kan, yeah. Karena kan bakal 32, 16, 8,
1: 4,
0: dan 2. Ya, 4 dan 2. Dan sampai 8 aja udah syukur itu. Karena kan cukup jadi main eventnya Piala Dunia kan. Bener. Nah apalagi semifinal. Kalau semifinal mungkin karena ini kan mainnya di Amerika ya. Maksudnya Amerika, yang mana iklimnya itu berbeda dengan Qatar kemarin. Dan juga berbeda dengan Eropa. Semua negara di benua Eropa yang tipikal agak sedikit lebih dingin, lebih adem lah. Tapi untuk di Amerika kan ya mirip-mirip kayak di Indonesia lah. Maksudnya untuk iklim kadang panas, panasnya itu ya cukup ekstrim. Kadang hujan, kadang berangin, ya perubahannya cukup ekstrim. Kemungkinan ada dua kayaknya, dua dari benua Amerika, satu atau dua Eropa mungkin, dan satunya pasti Afrika. Karena kan iklim lagi-lagi, dia menyesuaikan cara bermain, dan juga itu kan mempengaruhi performa. Itu kan dilihat dari klub World Cup yang sebelumnya kan, ya bukan tim-tim yang diunggulkan yang bermain. Betul. Karena kan faktor dari suhu iklim juga mempengaruhi.
1: Gitu. Oh berarti gak ada perwakilan Asia gitu, gak ada? Jepang gak masuk?
0: Jepang
2: kok kayaknya menghina saya ya,
1: karena sebelah saya ini pendukung Jepang.
0: Oh Jepang, iya Jepang lumayan sih kayaknya. 8 besar lumayan.
2: 8 besar ya. Ya, lumayan lah.
0: Kalau untuk Jepang lo 8 besar, tapi kan kalau untuk 4 besar kemungkinan Prancis, Portugal, Argentina. Ya Argentina masih bagus kedalamannya, meskipun ya hanya Messi atau siapa yang tua ya, beberapa
1: kayak
2: Depaul masuk
1: ya, Depaul,
0: Paredes mungkin, tapi kan Otamendi yang tapi kan masih banyak bintang muda lainnya ya, yang masih yang juga masih form lah. Nah kemungkinan Argentina, Uruguay kan lumayan kuda hitam juga kemarin di Copa America, Uruguay dan Brazil. Kalau Brazil betul-betul all out, kemungkinan Brazil itu udah tiga kemungkinan. Nah kalau dari Eropa sendiri ya udah pasti Prancis, Portugal. Kemungkinan kalau dari Afrika ya bisa jadi Maroko lagi.
1: Maroko. Karena lagi analis ada juga kan kemarin Maroko di Piala AFCON.
0: AFCON iya benar, malah itu ya lumayan lah, Maroko lumayan membuktikan, apalagi di Piala Dunia 2002 dia kan mengalahkan Portugal dan sampai ke semifinal.
1: Betul. Oh iya 2022 kemarin gitu.
0: Menjadi satu-satunya negara Afrika yang melaju paling jauh di Piala Dunia.
1: Iya, kuda hitam.
3: Yasin Bono.
1: Yasin Bono. Juga di tahun itu juga ada ini backnya Akrab Hakimi juga gitu.
0: Hakim Ziyech. Mungkin satu pemain yang paling diingat mungkin El Nesri mungkin.
1: Yang manduk lebih tinggi daripada Ronaldo itu.
0: Itu mungkin musuh semua yang mendukung Portugal
1: ya, pada
2: waktu itu.
1: Pada waktu itu ya. Karena di tahun 2022 sendiri orang sudah memasang ekspektasi tinggi kalau misalkan mereka pengen finalnya waktu itu Argentina lawan Portugal.
0: Iya betul.
1: Karena ada kemungkinan. Ya partai waktu itu mempertemukan dua GOAT lah bahasa kayak gitu. Dua GOAT di tahun itu yaitu Messi sama Ronaldo. Turns out ternyata Maroko yang menghancurkan mimpi Portugal di saat itu. Nah kalau kita ngingat kan 2022 kuda hitamnya Maroko. Kira-kira nih di 2026 ini yang jadi gambaran Karifka sendiri, yang jadi kuda hitam kira-kira siapa?
0: Jepang negara. Salah satunya Jepang.
2: Yes.
0: Karena Jepang seperti yang kita sudah lihat track record-nya dia pernah mengalahkan Jerman kemarin. Kemudian yang paling mengejutkan kan mengalahkan Spanyol.
1: Oh iya.
0: Yang mengalahkan Spanyol dan juga di percobaan-percobaan persahabatan mengalahkan Brazil kemarin. Kalau enggak salah ya.
2: 3-2.
0: Iya, 3-2.
2: 3-2 tuh kalau Jepang. Apa banget tuh teman berdua.
0: Dan itu kalau enggak salah lumayan ngejar kayaknya, udah ketinggalan 2-0 jadi 3-2 kalau enggak salah. Apa berapa kemarin skornya itu?
1: Gitu ya. Apalagi waktu di 2018 kan kalah sama Belgia gitu kan di comeback.
2: Enggak
1: dibahas. Enggak
2: kan,
1: dibahas.
2: Kan sudah sama Moriyasu. Bukan sama yang itu.
0: Dan itu juga 2018 bukan salah Jepang sama sekali karena ya, itu kan memang masih generasi emasnya Belgia.
1: Oh iya.
0: Masih ada Hazard. Ya, Hazard lagi prime-prime-nya itu.
2: Dan Jepang juga kemarin kan masih bubuannya Honda kan.
0: Iya benar.
2: Jadi Honda. Masih lambat ya, lah
0: masih ya. Generasi lama lah ya.
2: Iya. Jadi butuh regenerasi. Makanya sekarang kalau kita lihat dari pemain Jepang juga yang dipanggil,
0: ya.
2: Tidak adanya Minamino dan Mitoma itu membuat Jepang kayaknya agak-agak pincang dikit.
0: Ya sedikit pincang.
2: Iya kan? Karena mungkin akan akan fokus dengan Ritsu Doan dan Kubo sih menurutku.
0: Iya, Kubo kenceng banget itu.
1: Iya. Nyetel main di La Liga juga konsis di Sociedad juga yeah. gitu.
2: Tapi menurut Kak Rifka sendiri nih, kalau misalnya kita ngelihat chance buat Asia, tim yeah. Asia lainnya seperti Irak, Iran, Korea, apakah mereka bertiga masih bisa bersaing?
0: Cukup bisa. Ya, kayak sebenarnya cukup bisa lolos dari grup, lolos ke 32 besar juga lumayan, apalagi mengingat fisik mereka yang ya lumayan kan ya. Lumayan, apalagi nanti di iklim yang memang di Amerika yang kurang lebih di Asia ya.
1: Oh, iya.
0: Sebenarnya 32 besar ya lumayan, ada mungkin ada selain Jepang, Korea pasti udah mungkin kemungkinan pasti Irak kayaknya mungkin
2: Irak. Iya ya. Kan Irak. Ya. Kenapa tuh Kak? Kalau menurut Kak?
0: Ya karena secara bermain kan kita Irak sudah lebih sering bermain melawan Indonesia. Betul. Kita sendiri langsung melihat oh lumayan ngeri ini ya kan.
1: Ya.
0: Secara postur badan dan taktikal mungkin. Ya.
2: Benar. Setuju. Apalagi kalau kita lihat kayak Ali Jasim dan yang lain-lain
0: ya, Ali Jasim
2: Irak ya. Itu ya. Kayak kita kan ngerasa kayak ini serius nih pemain Asia.
0: Iya begini banget sih. Untuk seorang pemain Asia lumayan.
1: Gitu. Okay, sayangnya nggak ada Indo.
2: Iya, sayangnya nggak ada Indonesia.
0: Sayang banget itu.
2: Tapi nggak apa-apa. Berarti kita di 2030 lah ya.
0: Kemungkinan
2: tuh.
0: Dan kemungkinan kalau bisa harus.
1: Harus
2: ya. Titik.
1: Tiba-tiba. Piala Asia tahun depan aja grupnya neraka.
2: Iya benar. Dan itu Jepang, Thailand, Qatar. Kita agak minggir sedikit tahun Pro 2 ke arah Piala Asia.
0: Aku okay, mau nanya okay,
2: pandangannya. Gimana kalau ngelihat grup dari Indonesia yang dimana kita harus melawan tiga raja. Yang satu raja Asia, satu raja ASEAN, yang satu raja yang menang dua kali berturut-turut
1: juara bertahan.
0: Ya seperti yang dibilang pelatih Indo sendiri ya timnas John Hartman, Indonesia kan lagi on the way, maksudnya lagi dalam perjalanan menuju performa yang maksudnya berkembang yang lebih jauh. Nah maka dari itu dia harus melawan lebih banyak negara-negara kuat di atasnya. Jepang ya salah satunya kan kita baru sedikit dan itu udah pasti hasilnya kan ya sangat kelihatan kan bedanya Jepang dan Indonesia. Apalagi Indonesia kan mimpinya kan Piala Dunia 2030. Nah untuk itu ya gak ada salahnya, apalagi kalaupun bisa bersaing ya lumayan. Nah apalagi Thailand meskipun ya sesama negara ASEAN ya kita nyatanya juga susah kan lawan Thailand ya, terbukti di AFF. Nah kemungkinan apalagi Qatar ya, kita menghadapi cara dia bermain, menghadapi postur badannya dia dan tiga negara itu sepertinya ya bahan belajar banget bagi Indonesia. Betul. Gitu. Nah, ya apalagi ya jadi runner up aja udah syukur ya, karena kan kalau juara grup ya
2: kayaknya Jepang deh ya,
0: sudah pasti Jepang.
1: Sudah pasti.
2: Jadi kayaknya Jepang deh.
0: Iya, apalagi ini Piala Asia.
1: Piala Asia gitu.
2: Bakal keluar skuad terbaik juga itu dari Jepang.
0: Skuad terbaik. Skuad terbaik itu.
2: Iya, tapi kalau ngomongin soal Piala Dunia
0: balik lagi Piala Dunia.
2: Ya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri kalau misalnya ngelihat Piala Dunia sebelum-sebelumnya nih.
0: Iya. Yeah.
2: Menurut Kakak yang mana yang paling memorable buat Kakak?
0: Memorable harusnya sih 2010 ya, tapi karena kan saya baru nonton banget Piala Dunia itu di 2018. Meskipun 2014, 2010 dan 2014 itu vibes-nya masih sama. Maksudnya ketika Piala Dunia sudah ada, semua rame, di mana-mana rame, bahkan merchandise-merchandise di beberapa toko itu ada gitu. Nah tapi untuk, karena kan saat itu saya belum nonton banget kan, belum ngikuti banget, jadi ya saya cuma ngikuti vibes-nya rame-ramenya aja, cuman gak nonton beberapa pertandingannya. Yang saya nonton dari 2018.
1: Waktu Prancis juara itu
0: ya, Prancis juara
2: Rusia, ya. Yang di Rusia
1: ya, di Rusia,
0: di Rusia. Ya benar. Dan itu Argentina kalah itu.
2: Kalahnya sama siapa ya?
0: Kalahnya lawan Prancis
1: waktu itu 4-2. 4-3 waktu itu.
2: Oh iya, benar.
0: Gol keempatnya Benjamin Pavard itu.
2: Itu memang lagi OP banget sih.
0: Iya, kan. Iya, terbukti ya juara satu ternyata Perancis ya. Dan FAI dan fun fact-nya itu Argentina lagi dilanda masalah juga di dalam internalnya, kepercayaan antara pemain dan pelatih itu. Makanya di dua pertandingan terakhir antara melawan Nigeria dan 16 besar kan itu tanpa pelatih bermain. Tanpa pelatih.
1: Berarti memang sengaruh itu ya, bagaimana chemistry atau bonding seorang pelatih dengan para pemainnya gitu. Dan itu juga nge-impact juga ke Indonesia yang sebelumnya juga, yang waktu itu sudah yang tadi sempat di-mention juga, yang timnya mulai di-build up sama Sinta yang tiba-tiba pelatihnya diganti sama kepelatihan yang baru
2: yang lain
1: gitu, Patrick Kluivert waktu itu, akhirnya sistematiknya berubah gitu. Kita dituntut harus cepat adaptasi gitu. Berarti memang sepenting itu.
0: Iya, gaya pelatih kan sangat mempengaruhi.
2: Gitu. Karena pemain juga butuh adaptasi, di mana mereka sudah terbiasa bermain bersama, tiba-tiba komposisi pemain beda, komposisi formasi juga beda. Itu yang membuat kayak, oh ternyata memang tim, kepelatihan, dan membangun proses tim itu sangat penting, teman-teman. So, mungkin kamu kah yang mau nanya terakhir?
1: Boleh deh. Kalau misal gini, kan kita tahu kalau misalkan sepak bola ini mempersatukan dunia gitu.
0: Iya benar. Gitu.
1: Gimana sih aku mau nanya ini kalau aku bingung ya?
2: Kok dia bingung sendiri?
1: Kok aku bingung sendiri sama pertanyaanku? Aku lebih ke ini aja sih. Ada pesan dan kesan nggak, maksudnya tuh untuk para penikmat dunia sepak bola ini sebelum nyambut Piala Dunia gitu, atau gimana gitu, menghindari perselisihan atau gimana gitu dari Karifka sendiri?
0: Untuk menghindari perselisihan sebenarnya mudah dan sulit ya, 50-50, karena apalagi kalau sudah negara mendukung kan, apalagi klub, dilihat dari klub saja, dan tapi ini kan perspektifnya kan negara ya. Kalau sudah fanatik terhadap apa yang kita dukung kan, itu sampai ke hati kadang. Iya, jadi ya kalau melibatkan perselisihan tuh ya cukup mungkin terjadi, cuman balik lagi ini hanya for fun, ini hanya hiburan, kita cuma ingin apa yang kita dukung itu menang. Ya meskipun kadang ya sedikit patah hati juga kadang, kenapa negara ini sangat jelek bermain, kok dia bisa bagus, iri gitu kan. Ya balik lagi, balik ke pribadi masing-masing, kalau ini hanya untuk hiburan dan untuk
1: entertain
0: gitu. Apalagi ini Piala Dunia 2026 ini untuk teman-teman pendengar semua dan masnya juga, experience baru sepertinya, karena kan biasa Piala Dunia malam.
2: Betul.
0: Dan kali ini Indonesia kebagian pagi, kalau udah pagi subuh.
2: Iya benar. Kemarin aku lihat juga jadwalnya, aku seneng banget ketika aku lihat Jepang jadwalnya jam 8.
0: Iya, jam 8.
2: Jam 8 pagi. Jadi aku kayak, bisa
1: nonton. Jadi nonton Pilden juga nonton Jepang gini teman-teman
0: dua. Seru banget. Jepang kalau dilihat ya.
2: Jadi terima kasih buat Karifas sudah berbagi-bagi.
1: Sharing juga,
2: bagi-bagi dapat pandangan juga tentang fans Argentina.
1: Hampir dia pakai jersey Argentina tadi, Campeones del Mundo.
0: Yang mau melihatkan 3 bintang tadi. Enggak enak.
2: Jujur kalah sih kalau aku. Oke deh, pokoknya intinya buat kamu Tuan Pro 2 yang dibahas sama Karifka juga benar tadi. Kalau namanya kita nonton bola, ya memang pasti kita pakai hati kalaupun kalah, karena mungkin ya merasa tim kita kok begini banget mainnya. Tapi bukan berarti ketika kita kalah kita harus marah-marah, kita harus kelahi dengan orang. Itu enggak boleh sama sekali Tuan Pro 2. Karena ketika main bola ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalaupun enggak ya seri gitu ya. Jadi kalau enggak itu ya udah enggak usah marah. Karena kalau misalnya pertandingan pertama kalah, pertandingan kedua masih ada, pertandingan ketiga masih ada. Kalaupun misalnya enggak lolos sama sekali, kalah tiga-tiganya, ya udah berarti kan di Piala Dunia selanjutnya.
0: Meskipun kita enggak tahu itu bakal lolos kan.
2: Benar sekali.
1: Iya, itu tadi ada statement pesan seorang fans Arsenal yang baru saja merayakan juara.
2: Lord London. Masih ribet banget hari ini. Pokoknya itu ya teman berdua, terima kasih sudah dengerin aku dan Yapet, dan waktunya kami pamit undur diri. Terima kasih juga sama-sama bisa dada
1: di kamera.
2: Pokoknya kami pamit undur diri ini bertiga teman berdua, karena setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar darah yang lainnya. So, see you.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: Teman Perdua, singkat untuk mendengarkan Perdua Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama Teman Perdua, pebasket Kesatria Bengawan Solo, Kendrell Barkley menjadi pencetak rebound terbanyak IBL reguler musim ini setelah membukukan rata-rata 15 rebound per laga yang membawa timnya menembus playoff. Di mana menurut laman IBL, Teman Perdua menyatakan MVP IBL 2024 tersebut kembali menunjukkan kualitasnya setelah absen semusim pada 2025 akibat cedera. Pada musim keduanya bersama dengan Kesatria, Barkley langsung menjadi andalan tim dalam persaingan musim ini. Beralih ke informasi lainnya, Teman Perdua, Kementerian Kesehatan Uganda menetapkan larangan menjabat tangan dan praktik menyapa lain yang berpotensi menyebabkan penularan penyakit menyusul terkonfirmasinya 2 kasus Ebola. Kemenkes Uganda juga terus memonitor dinamika penyakit di negara tersebut serta mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah penularannya. Saat ini 2 kasus Ebola telah terdeteksi di Uganda dengan salah satu kasusnya berakhir fatal, di mana dua individu tersebut diketahui merupakan warga negara Republik Demokratik Kongo atau DRC. Informasi terakhir Teman Perdua datang dari dunia hiburan. James Cameron berencana melakukan efisiensi dalam menggarap 2 sequel Avatar berikutnya, yaitu film keempat dan kelima yang dijadwalkan tayang tahun 2029 dan 2031. Dalam perbincangan dalam The Empire Film Podcast baru-baru ini, Cameron menyebut biaya pembuatan Avatar memang terbilang sangat mahal dan memakan waktu. Selain itu, Avatar juga menjadi satu-satunya waralaba yang setiap sequelnya melampaui angka 1 miliar US dollar yang didambakan banyak studio meski dengan budget produksi yang tidak kalah fantastis. Film pertama di tahun 2009 menghasilkan 2,7 miliar US dollar selama penayangannya dari budget produksi 237 juta US dollar. Sequelnya The Way of Water yang rilis tahun 2022 menghasilkan 2,4 miliar US dollar dari budget 350 juta US dollar. Dan Fire and Ash yang rilis 2025 menghasilkan 1,48 miliar US dollar dari budget 400 juta US dollar. Teman Perdua bikin Perdua Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perdua Update.

0: Produa Hitlist merapat di 88,5 FM. Hai, selamat pagi teman Produa. Hari ini lumayan gloomy ya. Jadi kalau misalkan kamu yang kayaknya hari ini udah yang agak-agak galau, kayaknya udah harus perlu kopi deh biar gak galau ya kan. Nyambungnya apa coba kopi sama galau? Tapi jujur sih teman Produa, ini alhamdulillah setelah beberapa hari kemarin kayak lumayan panas gitu ya. Apalagi kemarin tuh panas tuh, sekarang mendung. Jadi kayaknya lebih enak untuk beraktivitas ya. Cuman kalau misalkan kamu ada aktivitas outdoor ya, harus siap-siap jas hujan, payung, bawa sendal deh minimal teman Produa. Anyway, request lagu kamu dong. Boleh gabungan sama Selis Merapat di Instagram di RRI Produa Samarinda, ataupun boleh ke WhatsApp di 0812-5848-7885. Dan juga boleh gabungan via RRI Digital. Aku tunggu kamu gabungan untuk request lagu favorit kamu sampai nanti merapat di jam 12 siang. So, make sure kamu stay tune dulu. Kita ketemuan sama yang satu ini.
1: Ew, you give me the chills.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Falling to You dari Aziz Hendra dan juga Juya Wu, teman berdua. Ini tuh jadi kolaborasi pertamanya mereka berdua ya, yang juga bisa dibilang ini akhirnya Aziz Hendra tuh kayak selalu bikin surprise karena gak pernah kepikiran gitu ya teman berdua, bisa-bisanya dia collab sama merilis lagu asal Taiwan ini tadi gitu loh. Jadi lagu ini tuh sebenarnya lahir dari pertemuan yang juga gak sengaja dari mereka berdua dalam salah satu event songwriting camp gitulah ya, yang diselenggarain barengan sama Sony Music Publishing di Taiwan. Nah, chemistry mereka nih kok kayak terbangun gitulah, akhirnya ya udahlah kita bikin lagu aja gitu loh. Dan fun fact-nya, proses penciptaan lagu ini juga berlangsung cepat tapi juga intens teman berdua. Cuman dalam waktu 6 sampai 7 jam Aziz dan juga Julia ini berserta dengan produsernya ini berhasil selesaiin lagu Fall Into You. Gimana menurut kamu? Enak banget ya didengerin pagi-pagi. Anyway, Sulis masih tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu merapat di 88.5 FM sampai nanti di jam 12 siang, teman-teman.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
3: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Di Instagramnya Bro 2 Radio Samarinda, teman Bro 2 udah rame banget. Ini pada mau request lagu ya. Ada sil.famaya, ada molly.rahma, dan juga Nabila underscore Absarini, sama Jihan Aisyah dan juga Morniku. Ini rame banget pada mau dengar lagunya Mia Sahira yang di ujung minggu. Ya udah langsung lagunya udah ready teman Bro 2. Sulis tunggu kamu juga, pokoknya request lagu sampai nanti merapat di jam 12 siang.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

ada satu kastil yang paling terkenal, namanya Kastil Eilean Donnan, yang juga berdiri di sebuah pulau kecil di kawasan dataran tinggi Skotlandia dan dikelilingi sama panorama pegunungan plus danau laut yang dramatis. Jadi kalau misalkan kamu ke sana tuh udah yang paket komplit banget lah ya teman-teman berdua, kamu ke kastil dengan yang bangunannya tuh keren banget, terus panorama pegunungan sama danau laut itu loh yang bikin view-nya makin oke gitu lah. Tapi yang paling unik dari si kastil ini sendiri teman berdua, Kastil Eilean Donnan, adalah lokasinya yang berada di pulau kecil di pertemuan tiga loh atau danau laut. Ini jadi Kastil Eilean Donnan itu bisa dibilang sih disentuh barengan sama Loch Lang, Loch Duich, dan Loch Als, di mana posisi ini juga ngebikin kastilnya punya pemandangan alam yang dramatis dari berbagai arah. Pulau yang satu ini juga dihubungkan barengan sama daratan lewat jembatan batu yang ikonik, teman Fredua. Sambil aku cek-cek lagi, ini di Instagram ada Lufkarla katanya mau request. Oh sorry teman berdua, ada Tariri underscore katanya mau request lagu Cantik dari Kahitna. Tapi untuk Kahitnanya gak masuk nih di playlistnya berdua. Ada lagunya Kahitna dibawain sama Tiara Anini juga Arsy Widianto. Aku puterin ya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Lokasi strategis dari Elion Donan Castle teman Perdua ini tuh dipilih buat ngebantu pertahanan wilayah Highlands dari serangan musuh, di mana dari kastil para penjaga ini bisa mengawasi jalur perairan di sekitarnya dengan lebih mudah. Tapi sekarang ya, pemandangan gabungan kastil, pegunungan dan juga loch ini tadi tuh jadi daya tarik utama untuk wisatawan dan juga fotografer. Kastil Eilean Donan teman Perdua ini pertama kali dibangun sekitar abad ke-13 sebagai benteng pertahanan, dan emang kastil ini tuh dipercaya didirikan buat membantu melindungi wilayah pesisir barat Skotlandia dari serangan Viking. Karena pada masa itu ya, kawasan Highlands itu tuh sering banget menghadapi ancaman dari jalur laut.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
4: Dan, jogging yuk.
3: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
4: Oh, ya udah.
3: Terus mau kemana?
4: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
3: Enggak ah, aku mau main game aja.
4: Oke deh.
0: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Berapa 88,5 FM teman Pradio, untuk kamu yang mau request lagu favorit kamu masih selalu tungguin sampai nanti berapa di jam 12 siang ya. Dan ini di WhatsApp sudah ada langganan kita. Langganan gak tuh. Ada Larang Purnama Sari teman Pradio, katanya mau dengerin lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Ya udah, lagunya juga udah ready ya. Pokoknya kalau misalkan kamu mau gabungan request lagu, boleh merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali

Di Instagram udah rame lagi teman Pro 2, ada Zania underscore yang katanya morning. Halo, selamat pagi. Izin request lagunya Nabila Taqiyah dan juga Samuel Cipta yang Pencuri Malam. Ya udah, lagunya udah ready, Sulis puterin buat kamu. Terus menyusul di belakang tadi teman Pro 2, aku sempat lihat dan notice satu lagu yang wah, lama juga nih gak denger lagu ini. Ada Sasa underscore Sasa 04, katanya mau request lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Ya udah, dua-dua lagu ready nih, Sulis puterin untuk kamu ya.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang.
1: Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas, mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Enggak ah, aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Teman Freddy Wah, masih ada waktu sekitar kurang lebihnya 30 menitan lah ya untuk kamu request lagu favorit kamu di Instagram, WhatsApp ataupun ke RRI Digital. Kita lanjut jalan-jalan lagi ke Kastil Eilean Donan yang dulunya di awal abad ke-18 ini ternyata pernah terlibat dalam konflik Jacobite yang terjadi di Skotlandia dan juga Inggris. Kalau ngelansir dari salah satu laman namanya Britain Express ya teman Fredua, kastil ini tuh sempat dipakai sama pendukung Jacobite sebelum akhirnya diserang barengan sama kapal perang pemerintah Inggris di tahun 1719. Di mana serangan ini juga menyebabkan sebagian besar bangunan kastil itu hancur. Dan selama hampir 2 abad setelah kehancurannya, Kastil Eilean Donan cuman tersisa sebagai reruntuhan batu. Di mana kondisi ini juga akhirnya ngebikin kastil kelihatan sunyi di tengah landscape Highlands. Tapi meski gitu ya teman Pradua, reruntuhan ini juga tetap jadi simbol sejarah penting untuk masyarakat Skotlandia.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian. Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget.

Di Instagram teman Prodo udah rame banget, banyak yang mau dengerin lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Ini kayaknya kalau misalkan di mention sampai minggu depan nih baru selesai yang request lagunya Cegil. Ya udah deh, langsung aja Sulis puterin. BTW masih ada sekitar ya 20 menitan lah ya, Sulis tungguin kamu request lagu favorit kamu teman Prodo.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu apa.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Setelah kehancurannya teman berdua, Kastil Eilandonan ini mulai direstorasi di awal abad ke-20 barengan sama Letnan Kolonel John McRae Gilstrap. Di mana proses restorasinya ini juga berlangsung selama bertahun-tahun untuk membangun kembali kastil sesuai gaya arsitektur tradisional Skotlandia. Dan upaya ini tuh berhasil menghidupkan lagi salah satu kastil paling terkenal di Highlands ini ya teman berdua. Anyways, keindahan kastil Eilandonan ini juga secara nggak langsung ngebikin dia jadi salah satu simbol paling ikonik di Skotlandia. Karena kastilnya ini sendiri juga sering muncul dalam film, acara TV, kartu pos, bahkan sampai promosi wisata Highlands. Dan popularitasnya ini loh yang ngebikin Eilandonan dikenal luas sampai tingkat internasional. Nggak cuma sebagai objek wisata sejarah, tapi kastil ini juga sering jadi lokasi favorit fotografi karena emang pemandangan alamnya yang luar biasa. Kombinasi bangunan batu klasik, ada loh, dan juga pegunungan yang menciptakan suasana khas Skotlandia yang kuat banget. Makanya banyak orang nganggap kalau kastil Eilandonan ini sebagai salah satu kastil tercantik di dunia. Udah bisa lah ya buat kamu yang mau priwet, kayaknya kalau Bali udah terlalu banyak yang pakai, nah ke Skotlandia aja teman berdua. Anyways, ini untuk menutup request atau Perdua Headless di hari ini teman Perdua. Instagramnya Perdua Rana Samarinda juga udah rame banget diserbu barengan sama Vergiliar. Terus abis gitu ada Regang Leticia, ada Camelia Anya, ada Eslinda 2172212, ada Wasmi Kamalaeng, ada Yuhuts, ada Veronica underscore Manurung, Siska Gomez 15, dan masih banyak lagi yang katanya mau request lagunya Piche Kota, Bahagia Lagi. Oke deh kalau gitu, jangan lupa untuk terus request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai hari Minggu. Tapi kalau Sabtu dari jam 11 sampai jam 12, sisanya jam 10 sampai jam 12 siang ya teman Pro 2, biar lagu-lagu favorit kamu bisa masuk ke top 20 kita.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Santai siang teman Pro 2 udah dibuka barengan sama Nadif Basalamah. Bergema sampai selamanya. Anyways, aku mau ngajakin kamu untuk jalan-jalan. Ini sekaligus icip-icip makanan yang jadi kesayangan Sultan Banten teman Pro 2. Namanya rabek. Jadi kalau ngomongin soal rabek sendiri juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang seolah-olah kalau diomongin nggak pernah habis ya. Terutama makanan gitu loh. Di ujung barat Pulau Jawa ini ada satu sajian namanya rabek. Jadi satu makanan atau hidangan olahan daging yang bukan sekedar pengisi perut, tapi juga jadi saksi bisu gimana sih kejayaan sejarah Kesultanan Banten. Awalnya ini bisa dibilang sih si rabek itu tuh adalah hidangan atau makanan eksklusif yang cuman disajiin di dalam tembok istana. Sekarang makanan yang satu ini udah berevolusi jadi hidangan yang bisa dibilang gampang banget buat kamu temuin dan jadi kebanggaan masyarakat luas. Nanti kita bakal bahas lagi, so make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Kita lanjut lagi teman Pro2 buat jalan-jalan sekaligus kenalan barengan sama kuliner khas Indonesia. Kita tadi udah sempat aku kasih spoiler sedikit ya, kita bakal ngebahas soal rabek. Nah, kalau ngutip dari salah satu laman namanya historia.id, Banten ini emang dikenal luas sebagai salah satu pusat perdagangan paling strategis pada masanya. Di mana pelabuhan Karangantu yang juga sibuk jadi titik temu para saudagar dari berbagai penjuru dunia, teman Pro2. Di tengah gemerlapnya pusat niaga ini, akhirnya Istana Kesultanan Banten tuh punya dapur yang terus berinovasi, nyajiin hidangan-hidangan terbaik untuk keluarga kerajaan. Rabek ini menempati kasta tertinggi dalam daftar menu istana, di mana pada masa kejayaan kesultanan, hidangan ini disajiin secara tertutup dan dikhususkan untuk sultan beserta tamu-tamu kehormatannya. Statusnya ini eksklusif banget ya, jadi secara nggak langsung tuh ngejadiin si rabek itu yang kalau dari looks-nya berkuah coklat pekat, dan ini sekaligus dinobatkan sebagai simbol kemewahan dan kehormatan keluarga kerajaan pada masa itu. Karena emang ya se-eksklusif itu, kalau misalkan gak punya kasta atau kayak bukan orang-orang terpandang, gak bisa makan si rabek ini tadi teman Pro2.

0: Байкал. Премьера. Мастер Байкал.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Kalau kita ngomongin soal rabek, teman berdua, daya tarik utama dari hidangan khas Banten ini letaknya ada di kisah di balik penciptaannya, di mana kemunculan makanan yang satu ini tuh ada kaitannya erat banget ya sama figur Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Banten. Jadi kisahnya ini berawal ketika sang sultan ini menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Nah, dalam rangkaian perjalanan spiritual ini, rombongan kesultanan itu singgah atau mampir di satu kota gitulah ya, teman berdua. Dan ini tuh kotanya kota pelabuhan kuno, lokasinya di tepi Laut Merah, which is kota Rabik, Arab Saudi. Nah, di kota pesisir ini nih, sang sultan disuguhi satu olahan daging kambing khas Timur Tengah yang cita rasanya ini membekas banget dan kayak wah gak bisa dilupain lah istilahnya gitu, teman berdua. Nah, balik dari ibadah haji atau ketika balik lagi ke tanah Banten ya, ini sang sultan tuh kangen banget sama masakan yang datangnya dari kota Rabik ini tadi lah. Akhirnya titah diturunkan ke kepala juru masak istana buat mereka ulang atau kayak ya ngebikin ulang lah ya mahakarya kuliner yang emang beliau rasakan di kota Rabik ini tadi. Tapi karena keterbatasan bahan baku dan juga rempah asli Timur Tengah di tanah Jawa, ini ngejadiin tantangan tersendiri untuk juru masaknya, dimana juru masak istana juga gak kehabisan akal waktu itu, teman berdua. Dengan kreativitas tinggi, resep asli ini juga dimodifikasi dengan pakai kekayaan rempah-rempah lokal Nusantara. Nah, hasil modifikasi ini nih yang ternyata justru loh kok malah lebih enak gitu loh. Nah, untuk mengenang kota tempat inspirasi hidangan atau makanan yang satu ini berasal, makanya lah si rabek ini tadi dikasihkan ke makanan yang reka ulang atau remake-nya lah ya, dari makanan yang aslinya itu dari kota Rabik ini tadi.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini... Rangga!
2: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
3: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Martabak Teman Pradua. Ini jadi representasi paling sempurna dari konsep akulturasi budaya dalam ranah kuliner, di mana sejarah Banten sebagai kota pelabuhan internasional ini juga memungkinkan masuknya pengaruh kuliner dari tanah Arab, India, bahkan Tiongkok. Nah, pengaruh Timur Tengah dalam masakan yang satu ini tuh menonjol banget lewat pemilihan daging kambing sebagai bahan dasar utama dan juga teknik pengolahan daging untuk menghilangkan aroma atau bau. Kalau daging kambing tuh biasanya bau perengus gitulah ya Teman Pradua. Tapi meskipun fondasinya berakar dari Arab, nah jiwa dari makanan yang satu ini tuh murni punyanya Nusantara atau Indonesia, karena emang ditambah dengan bumbu-bumbu yang lebih kompleks dan disesuaikan sama bumbu yang ada di Indonesia. Salah duanya adalah jahe dan juga lengkuas yang ini dipakai untuk menghangatkan tubuh sekaligus menetralisir aroma kuat dari daging kambing. Baru deh masuk lada, pala yang bakal ngasih rasa pedas yang juga elegan plus aroma eksotis dari tanah Indonesia.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya, makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
2: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: World Boxing Council teman berdua ini baru aja konfirmasi kalau pemenang duel kelas bulu putri 57,1 kg Tiara Brown ini melawan Hannah Rapp wajib menghadapi mantan juara sejati Alice Courtney yang naik ke kelas bulu. Dimana keputusan ini juga membuka peluang pertarungan besar di divisi kelas bulu putri. Dan Courtney ini datang dengan reputasi sebagai salah satu petinju teknis terbaik di tinju putri sekarang. Dimana dia yang juga asalnya dari Inggris ini teman berdua punya rekor profesional sempurna dengan 12 kemenangan tanpa kekalahan. Courtney sendiri juga menonjol karena emang tekniknya tuh dinilai rapi, disiplin, dan juga penampilan yang konsisten di dalam ring. Sebelumnya pernah jadi juara dunia sejati setelah nyatuin sabuk kelas super bantam putri atau di kelas 55,3 kg versi WBC, WBA, IBF, dan juga WBO. Dan status ini tuh menjadikan dia sebagai salah satu petinju putri paling dominan di divisinya. Kita lihat aja nanti bakalan kayak gimana teman berdua, karena langkahnya ini tuh dinilai sama WBC sebagai kekuatan atau keputusan strategis yang layak banget dapat penghargaan dan juga kesempatan yang langsung bertarung memperebutkan gelar untuk mereka berdua. Gitu deh. Masih ada informasi-informasi lain Sulis hadirin spesial buat kamu hari ini teman berdua di Santai Siang. So make sure kamu stay tune barengan sama aku ya.
1: Somebody like

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Merapat di 88,5 FM teman berdua. Kita geser lagi ke informasi lainnya, masih datang dari dunia olahraga. Ini ada Novak Djokovic yang baru aja sampai di Paris untuk Roland Garros dan juga mulai persiapannya dengan ngelakuin sesi latihan barengan sama Alexander Zverev di lapangan Philippe Catrier teman berdua. Jadi ini udah bisa kamu cek di postingan Roland Garros yang gak cuman ngasih tahu Zverev dan juga Djokovic yang latihan mukul bola sama-sama, tapi justru banyak banget momen-momen mereka tuh kayak ngobrol, udah kayak bro banget gitulah pokoknya. Dimana Djokovic ini bersiap untuk tampil ke 22 kalinya dalam turnamen Grand Slam kedua musim ini teman berdua. Dan dia ini masih jadi salah satu sorotan utama menjelang turnamen tersebut karena berupaya meraih gelar Grand Slam ke-25 yang memecahkan rekor. Djokovic juga baru-baru ini berkompetisi di Roma, bakal main untuk kedua kalinya di musim lapangan tanah liat sekarang. Mantan petenis peringkat 1 dunia ini juga lagi-lagi beraksi di Roma awal bulan Mei ini setelah nggak berkompetisi sejak kekalahannya di babak keempat melawan Jack Draper di Indian Wells di bulan Maret kemarin.

0: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
2: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
6: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Kalau kamu Gen Z, teman berdua kayaknya udah gak asing lagi sama fenomena ini, karena emang Gen Z ini dinilai jadi kelompok penumpang baru yang terus nambah di PT Kereta Api Indonesia atau KAI, dan ngejadiin kereta api ini sebagai pilihan transportasi yang emang sudah ramah lingkungan untuk ngedukung keberlanjutan masa depan. Tapi ini emang ada datanya, tau gak sih teman berdua? Dan tren pengguna ini tuh udah didata dari sepanjang 2025 sampai kuartal pertama 2026. Dari tren ini sih emang akhirnya tercermin dalam survei yang dilakuin barengan sama salah satu kantor berita waktu periode lebaran 2026, teman berdua. Dan hasil surveinya ini nunjukin penumpang baru KAI terus bertambah dan didominasi sama kelompok usia produktif. Tapi menurut aku, kalaupun di Kalimantan juga ada kereta sih, pasti kita-kita yang Gen Z bakalan memanfaatkan kereta. Ya enggak sih teman berdua, jujur capek gitu loh kalau misalkan rumah jauh terus harus ya naik motor lagi gitu kan ya. Quick update sekitaran Miami, cuacanya cerah aja nih teman berdua, dan untuk lalu lintas ya biasa-biasa aja, enggak rame amat kok. Jadi kalau misalkan kamu mau lewat sini, udah enggak perlu buru-buru, kalemin aja lagi.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

88,5 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Ada satu aplikasi yang baru aja diluncurin barengan sama Arab Saudi, namanya Tawakkalna. Dimana aplikasi ini tuh jadi aplikasi super untuk jutaan jemaah haji tahun ini. Dan platform ini tuh teman berdua mendukung 19 bahasa termasuk bahasa Indonesia, buat memudahkan jemaah tuh mengakses berbagai layanan pemerintah selama musim haji 1447 Hijriah. Langkah ini teman berdua jadi bagian dari upaya Saudi Data and Artificial Intelligence Authority atau SGAIA untuk memperkuat integrasi antar lembaga pemerintah selama penyelenggaraan haji. Tapi ngomongin soal layanan ini ya, emang dirancang buat mendampingi jemaah haji sepanjang perjalanan. Mulai dari kedatangan di Arab Saudi, masuk ke Mekah dan juga kawasan suci, kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah, sampai kepulangan ke negara asal. Tapi gak cuma bahasa Indonesia juga ya yang ada di dalam aplikasi ini, karena di dalamnya juga tersedia bahasa Arab, Inggris, Hindi, Urdu, Turki, Perancis, dan Bengali, ada Persia, Melayu, Rusia, Cina, Filipina, Jerman, Belanda, Jepang, Italia, Spanyol, sampai Portugal. Dan dengan adanya aplikasi ini juga memungkinkan para jemaah itu untuk memesan jadwal kunjungan ke Al-Raudah dan juga Al-Sharifah lewat layanan Gateway Nusuk yang terintegrasi di dalam satu platform.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
4: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

ada Hanindia dan juga Stefan Pasaribu, teman produser selalu untuk selamanya. Baru aja aku puterin untuk kamu ya. Kita lanjut lagi di Santai Siang. Informasi lainnya ini kayaknya wajib disimak sama kamu yang akhir-akhir ini kayaknya cepet lupa, susah fokus, atau kayak tiba-tiba ngeblank aja gitu loh. Nah, kondisi ini sebenarnya sering banget dianggap sepele. Padahal daya ingat, teman perdua, ini juga dipengaruhi sama kebiasaan kita sehari-hari. Tapi kabar baiknya ya, menjaga memori ini gak selalu harus dengan cara yang susah. Ada beberapa penelitian yang nunjukin ada beberapa kebiasaan sederhana yang konsisten dikaitkan ini bisa meningkatkan fungsi ingatan jadi lebih baik. Salah satunya adalah, ini sih Gen Z pada susah nerapinya kayaknya ya. Jadi katanya tidur cukup dan teratur, teman berdua, ini bagian yang juga bagian dari istirahat ya, juga bisa dibilang sih meningkatkan proses otak kita menyimpan informasi. Dalam dunia sains aja ini dikenal sebagai memory consolidation, di mana prosesnya terjadi waktu otak memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Nah, kalau kita kutip dari jurnal dari Neuron, tidur ini juga berperan penting dalam memperkuat ingatan, dan tidur bisa membantu kita untuk membagi memori itu di berbagai tahap kehidupan. Rutin olahraga juga jadi salah satu hal atau kebiasaan yang harus kamu lakuin untuk menjaga atau meningkatkan daya ingat kamu ya, teman berdua. Bahkan satu review dalam British Journal of Sports Medicine ini merangkum berbagai studi nemuin kalau olahraga itu efektif meningkatkan fungsi kognitif, termasuk memori dan juga kemampuan berpikir. Bahkan ya, dalam jangka pendek, olahraga ini tuh bisa membantu meningkatkan long-term memory. Dan kalau ngomongin soal olahraga sih nggak perlu yang berat-berat, udah jalan kaki, sepedaan, atau olahraga ringan itu juga bisa ngebantu kamu untuk meningkatkan daya ingat kamu. Atau kalau misalkan kamu masih apa ya teman berdua merasa itu masih berat lagi, ya udah coba deh makan makanan yang seimbang, yang sehat, dan salah satu zat yang emang paling sering dikaitin sama fungsi kognitif ini adalah pola makan ala Mediterania, kayak sayur, buah, ikan, kacang-kacangan, dan juga minyak zaitun. Ini juga terbukti meningkatkan daya ingat kita. Atau kamu bisa melatih fokus kamu dengan mindfulness. Ini latihan perhatian penuh yang juga mulai banyak diteliti dan kaitannya tuh sama fungsi otak. Satu penelitian judulnya tuh Mindfulness Enhanced Cognitive Functioning, teman berdua. Ini mencakup lebih dari 100 sampel dan nemuin kalau mindfulness itu ternyata punya efek kecil sampai sedang di fungsi kognitif, termasuk perhatian dan juga memori. Ya, meskipun belum sekuat bukti di tidur dan juga olahraga, kebiasaan ini juga bisa membantu kita meningkatkan fokus yang pada akhirnya berpengaruh ke kemampuan mengingat. Gimana? Tapi jujur sih, kalau ngomongin soal ingatan yang makin lama kok makin cepat berkurang atau kayak gampang lupa apa segala macam, cukup mengganggu sih teman berdua. Bayangin kamu dari dapur tiba-tiba ke ruang tengah mau ngambil sesuatu di kulkas, tapi malah ujung-ujungnya ke kamar, kan kayak aduh apa ya kak kok bisa

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Sampai siang di 88,5 FM Teman Pro 2. Udah dibuka barengan sama Diskoria dengan Sakura Abadi. Anyways, masih 1 jam ke depan Sulis hadir dengan informasi seputar hiburan kesayangan kamu ya. Ini informasi pertama harus dimulai dari Billie Eilish yang sekaligus dia ini peraih Piala Grammy. Ini kayaknya mulai serius coba peluang baru di luar dunia musik Teman Pro 2. Jadi ada salah satu laman, laman L yang bilang kalau ternyata Billie Eilish ini juga secara terbuka ngungkapin ketertarikannya doi buat terjun mendalami dunia seni peran secara profesional. Dan pernyataan ini sebenarnya dikuat barengan sama laporan dari Deadline yang juga nyebut kalau Billie sekarang ini lagi ada di dalam tahap pembicaraan intensif gitulah ya Teman Pro 2 buat membintangi film Hollywood terbarunya doi, which is ini tuh adaptasi novel psikologis terkenal The Bell Jar karya Sylvia Plath yang juga nantinya bakal disutradarin sama sineas Sarah Polley. Dan untuk Billie sih sebenarnya mengeksplorasi seni peran ini jadi tantangan yang baru karena emang dia gak pernah Teman Pro 2. Billie sendiri sih sebenarnya baru aja nyapa para fans ya lewat perilisan film konser terbarunya yang dikasih judul Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D yang juga udah resmi tayang di bioskop tanggal 8 Mei kemarin. Ya kita tunggu aja kalau misalkan Teh Billie yang asalnya dari Nganjuk ini. Jujur aku kalau ngomongin Billie Eilish selalu ingat Billie Eilish orang Nganjuk dan banyak yang percaya kayak gitu-gitu lah Teman Pro 2, itu suka ketawa gitu loh. Anyways, masih ada informasi-informasi lainnya nanti aku hadirin, ada yang info drakor, terus juga ada boyband yang juga baru aja dapat sertifikasi platinum, terus ada juga film-film lokal yang juga ternyata makin cuan atau makin untung, dan nanti juga akan ada film horor yang bentar lagi bakalan dirilis Teman Pro 2. So keep stay tune barengan sama Sulis, kita ketemu sama James Arthur dengan Sorry.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Taman Periode merapat di 88,5 FM. Ini ada informasi datangnya dari drama Korea yang lagi ongoing sampai sekarang ya. Dimana perolehan rating drama Korea sekarang itu, khususnya The Legend of Kitchen Soldier and The Scarecrow, ini juga sengit di awal pekan. Karena dua drama berbeda genre, satunya My Royal Nemesis, ini juga saling saingan satu sama lain lah ya. Kalau dari data terbaru yang dirilis barengan sama lembaga riset Nielsen Korea, episode ketiga dari drama besutan TVN The Legend of Kitchen Soldier ini juga sukses melonjak ke angka rata-rata rating pemirsa nasional 7,2%. Dimana raihan ini juga nunjukin kenaikan signifikan sekitar 1% dari performa minggu lalu yang ada di angka 6,2%. Tapi emang lewat hasil impresif ini ya, dramanya sendiri sukses memperbarui rekor personal terbaiknya 3 episode berturut-turut sejak premier. Jujur, ini emang drakornya bagus banget, tapi aku tim yang udah full episode gitu nontonnya. Jadi kayak penasaran banget teman-teman. Gimana? Kamu udah nonton?

0: deh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongnya neo, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku botol A.
6: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Kabar baik buat ARMY. Ini Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ. Teman Bro 2 baru aja ngumumin kalau BTS baru aja meraih sertifikasi platinum RIAJ untuk streaming lagu online di Jepang. Dimana bulan ini lagu Jepang BTS tahun 2018 yang judulnya Let Go dan juga versi Jepang secara resmi ini disertifikasi platinum setelah ngelewatin 100 juta streaming. Dan grup lain yang juga ikutan meraih penghargaan yang sama, Teman Pro 2, ini ada Blackpink dengan lagu yang rilis di tahun 2017 dengan lagu As If It's Your Last. Di tahun 2020 sebenarnya RIAJ ini juga udah menerapkan sistem sertifikasi baru untuk streaming lagu online ya. Dan sebagai tambahan di sistem sertifikasi yang udah ada sebelumnya untuk pengiriman album fisik dan juga penjualan unduhan digital. Dimana lewat sistem baru ini, Teman Pro 2, lagu-lagu ini bakal disertifikasi platinum setelah mencapai 30 juta streaming, emas untuk 50 juta streaming, dan juga sorry, perak setelah mencapai 30 juta streaming, emas untuk 50 juta streaming, dan juga platinum untuk 100 juta streaming. Congrats ya untuk BTS. Nanti mudah-mudahan idol lain juga ikutan nyusul dapat sertifikasi ini. Ada Small Girl dari Lee Young Ji dan juga Dio Kyung So, Teman Pro 2.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh

pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Udah mau merapat di jam 3 sore teman berdua. Artinya Sulis juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi terakhir ya, ini ada film horor yang bentar lagi bakalan dirilis, judulnya The Strain, yang juga udah rilis posternya. Dimana film ini nyeritain tentang kisah 3 mahasiswa yang secara misterius teman berdua ini menghilang selama ekspedisi ke satu kuil terbengkalai di Kobe, Jepang. Dan perjalanan dukun Myungjin diperanin bareng sama Kim Jae-jung dan juga teman kuliahnya Yumi yang diperanin sama Kong Song-ha. Waktu mereka mengungkapkan identitas roh jahat di balik kasusnya ini sendiri bakal dibahas sepanjang film. Dijadwalkan sih tayang di bioskop Korea di 17 Juni ya teman berdua. Tapi kalau di bioskop Indonesia sampai sekarang masih belum ada kabarnya. Jadi kita tunggu aja nanti bakalan tayangnya di tanggal berapa, karena jujur kalau berbau dukun gini aku jadi keinget sama ex Huma. Anyway, sudah mau merapat di jam 3, ya udah waktunya Sulis pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So, Sulis pamit, selamat sore teman berdua, bye bye.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Kendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Ya, benar. Alhamdulillah direspon ya. Iya. Oh ya udah sore ya. Iya enggak apa-apa. Kali ini teman Pro 2 pastinya aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Kali ini datang dari negara Thailand ya teman Pro 2. Akhirnya pemerintah Thailand resmi mengambil langkah drastis dengan memangkas durasi tinggal bebas visa atau visa free stays untuk para turis asing dari 93 negara ini. Jadi memang ya teman Pro 2, kebijakan ini juga diambil pemerintah Thailand untuk bisa menekan angka kriminalitas lintas negaranya yang memang melibatkan warga negara asingnya ini. Dan juga keputusan tersebut juga udah disahkan dalam rapat kabinet atau Mempro 2. Langkah ini tergolong pastinya berani banget untuk mengingat sektor pariwisata merupakan pilar vital yang juga menyumbangkan lebih dari 10% produk domestik bruto Thailand itu sendiri. Menteri Pariwisata Thailand ya Mempro 2 jelasin kalau misalnya durasi bebas visa baru itu tidak akan berlaku lagi ya untuk semua negara gitu ya, melainkan diputuskan berdasarkan evaluasi per negaranya. Dan juga mayoritas negaranya itu yang dipangkas masa tinggalnya menjadi maksimal 30 hari, sementara beberapa negara lainnya hanya akan diberikan waktu selama 15 hari itu teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro2, nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu.

0: dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro2.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana sering merasa mudah lupa, sulit fokus ataupun cepat ngeblank gitu ya Teman Bro 2 saat mengingat sesuatu, dan kondisi ini sering dianggap sepele padahal daya ingatnya itu dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Jadi kabar baiknya ya, untuk menjaga memorinya itu enggak selalu harus dengan cara rumit. Sejumlah penelitian itu nunjukin ada beberapa kebiasaan sederhana yang memang konsisten dikaitkan dengan fungsi ingatan yang lebih baik tuh Teman Bro 2. Jadi ada kebiasaan yang membantu untuk tetap bisa menjaga daya ingat itu tetap optimal tuh Teman Bro 2. Tapi ya Teman Bro 2 ya, pastinya ada beberapa caranya, kayak misalnya satu, tidur cukup dan teratur, selain itu rutin berolahraga, pola makan sehat juga tuh Teman Bro 2, terus juga melatih fokus dengan mindfulness itu juga tuh ya, atau latihan perhatian penuh yang memang mulai diteliti dalam kaitannya dengan fungsi otak gitu ya. Dan terus juga selain itu ya Teman Bro 2, mengurangi multitasking berlebihan. Multitasking mungkin sering dilakukan, makanya kayak gampang banget gak bisa fokus salah satu, ataupun juga tidak bisa mengingat yang lebih baik gitu tuh Teman Bro 2, atau lebih mendalam pastinya. Nanti kita pastinya bakal lanjut lagi Teman Bro 2 ya, setelah ini akan ada Sore Ceria ya Teman Bro 2, tapi gak cuman aku sendirian juga nih Teman Bro 2, karena pastinya di sini bersama dengan teman-teman dari RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Palangkaraya, dan juga RRI Nunukan ya Teman Bro 2 di lintas Banjar Nusantara gitu ya. Dan kali ini nanti dengan tema bukan cuma peringatan, sejauh mana pemuda bangkit ya. Dan juga nanti pastinya stay tune terus ya selama 1 jam ke depan nih Teman Bro 2, karena pastinya bakal seru banget ya. Jangan stay tune terus pokoknya Teman Bro 2 ya, dan nanti kita bakal balik lagi pastinya.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Makan apa ya?
3: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
2: Hah?
3: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Nama Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Vera Zonareva akan jumpa kolri bersaudara di perempat final Maroko Open 2026. Kepastian Aldila dan juga Zonarena di mana menjumpa Carmen Corley dan juga Ivana Carley setelah kakak adik ini unggul atas pasangan Amandine Hesi dan juga Delila Spiteri pada babak pertama hari Selasa kemarin, di mana adapun juga mereka berdua melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Zibek dan juga Nicole Fossa. Dan juga dalam duel babak pertama turnamen WTA 250 tersebut juga Aldila dan juga Zvonareva itu menang dengan meyakinkan 6-1, 6-1, dan kemenangan itu wajar sebab mereka adalah unggulan pertama, di mana mereka berdua merupakan unggulan pertama nomor ganda Maroko Open 2026 dan ini sama dengan status Janice Chen yang tampil pada nomor tunggal sebagai unggulan pertama. Dan bagi Aldila sendiri, Maroko Open 2026 menjadi turnamen tanah liat ketiganya. Sebelum itu juga turnamen tanah liat itu yang diikuti oleh Aldila adalah Madrid Open 2026 dan juga Italian Open 2026. Rapor Aldila dalam turnamen tanah liat sejatinya juga tidak terlalu menjanjikan dalam Madrid Open 2026 saat berpasangan dengan Janice Chen kandas pada babak perempat final. Selanjutnya Aldila juga yang kembali berpasangan dengan Janice terhenti pada babak pertama WTA 1000 Roma dan dua turnamen sebelumnya merupakan WTA 1000. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Halo. Halo Kak Anom.
1: Halo.
0: Halo Kak Anom.
1: Sorry.
0: Iya. Kabarnya hari ini Kak Anom?
1: Iya, alhamdulillah hari ini kabarnya baik sekali. Kak Teo, gimana kabarnya juga di sana Kak Teo?
0: Baik banget Kak Anom ya. Semoga kita semua lancar jaya sehat selalu ya Kak Anom ya.
1: Amin.
0: Karena hari ini pembahasannya cukup seru ya Kak Anom, tentang anak muda pastinya relate banget.
1: Betul okay. Banget.
0: Oke, siap. Sekarang kita ke Nunukan dulu nih. Halo Kak Robi. Halo Kak Robi.
2: Iya.
0: Oke. Sampai ya Kak ya, denger ya Kak ya?
2: Dengar, kencang banget.
0: Oke, siap. Thank you Kak. Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Kabarnya hari ini sehat aja Kak, Nunukan terik banget.
0: Ya, semoga ya dengan hari ini yang tadi bilang terik ya, semoga semuanya semangat ya teman Pro 2. Oke, thank you Kak Robi. Kita ke Kak Zuhal dulu, Palangkaraya teman Pro 2. Halo Kak Zuhal. Oke, Kak Zuhal kayaknya suaranya belum ada nih Kak Zuhal. Oke. Oke. Kalau gitu kita ke ban.
2: Ada.
0: Udah ya. Oke, siap. Oke. Halo, baik Kak Zuhal. Oke, semoga Kak Zuhal gimana nih hari ini? Baik enggak?
2: Alhamdulillah baik banget nih, Palangkaraya lagi menyala kayaknya karena tema kita kebangkitan jadi menyala terus abangku.
0: Oke, siap. Oke, thank you Kak Zuhal. Kita kembali ke Banjarmasin dulu nih. Gimana nih Banjarmasin, Kamut? Aman?
3: Halo Kak Teo.
0: Halo.
3: Wah. Suaranya aman ya?
0: Aman. Oke, thank you ya buat teman-teman penyiar lainnya pastinya di RRI Nunukan ya pastinya tadi Palangkaraya, Banjarmasin sama Rinda ya. Dan kali ini teman Pro 2 tadi kita udah sapa-sapa teman kita ya dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, teman Pro 2 yang pastinya baru aja gabung ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2 karena sore ini bakal insight keren banget, ceritanya inspiratif dan juga obrolan yang enggak berat tapi ngena banget buat kita. Nah, dan buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi di rumah aja ya, dan mungkin lagi di jalan, kalian masih bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital dan juga nonton live streaming kita di YouTube Pro 2 pastinya. Dan kita langsung aja teman Pro 2 kali ini ke narasumber kita teman Pro 2 ya, di Tarakan. Oke. Halo Kak.
4: Halo.
0: Oke. Gimana Kak kabarnya hari ini? Oke, baik ya Kak ya. Teman Pro 2 kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya inspiratif banget teman Pro 2 ya Kak Dwi ya. Oke, Kak Dwi. Gimana Kak kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Walaupun hari ini cukup mungkin kalau untuk kita sebagai anak muda ya, banyak banget teman Pro 2. Nah, kalau gitu kita next lempar dulu ke Banjarmasin teman Pro 2 ya. Silakan Kak Mut.
3: Halo Kak Teo, terima kasih. Dan halo teman Pro 2, hari ini kita sudah bergabung ya dengan kita di studio ada Nadia Aurisma. Dia ini adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo Nadia.
5: Halo Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik sekali.
3: Sehat. Tadi kesini panas banget ya?
5: Panas banget. Jujur, siang sih ya.
3: Tapi semangat
5: sore,
3: loh.
5: Aman kok.
3: Tapi semangat ya hari ini ya?
5: Semangat banget.
3: Oke, jadi hari ini ya, teman Pro 2 juga FYI kita bakalan ngobrol. Topiknya nih menarik banget sesuai dengan peringatan hari ini yaitu Hari Kebangkitan Nasional ya, yaitu peran generasi muda dalam kebangkitan bangsa. Nah kita tanya nih ya ke Kanadia sendiri, kalau dengar kata kebangkitan gitu ya, kalau kebangkitan bangsa tuh kayak berat banget ya,
5: berat banget.
3: Untuk Gen Z ya. Tapi porsi di mana nih kira-kira, atau peran paling yang sederhana aja yang bisa kita ambil sebagai anak muda untuk si kebangkitan ini?
5: Oke, mungkin dari perspektif aku dulu Kak ya.
3: Boleh.
5: Kebangkitan itu kan identik dengan membangun gitu ya. Setuju. Artinya sedikit banyaknya langkah kita hari ini itu menciptakan pembangunan di masa yang akan datang gitu. Jadi konteks kebangkitan di pemahaman aku mungkin langkah kita hari ini tuh bisa membangkitkan entah semangat atau nasionalisme yang ada di depannya gitu.
3: Oke, nah terus kalau misalnya kita nih sebagai anak muda zaman sekarang, gimana ya caranya kita bisa buktiin kalau kita tuh punya peran besar loh buat bikin bangsa ini bangkit? Karena kita tuh sering dibilang ya dalam tanda kutip kayak karena mungkin seringnya berkicau di sosmed aja, kurang aksi katanya. Menurut Nadia sendiri tuh gimana?
5: Oke. Sebenarnya kan kita per saat ini Gen Z atau anak muda, pemuda itu kan kunci masa depan ya, Kak.
3: Betul.
5: Oke, apalagi semisal kalau kita hari ini enggak ngambil peran, enggak ngambil tanggung jawab, siapa lagi yang bakal nerusin gitu ya. Yeah. Jadi ibarat katanya tuh kita ini kunci gitu loh. Kalau enggak gerak sekarang, siapa yang bakal ngerubah? Dan diusahakan gitu bahwa peran kita hari itu menciptakan dampak yang berkelanjutan. Pastinya harusnya kayak gitu kan. Apalagi misalnya kalau background saya nih Kak dari hukum.
3: Iya, yeah, benar.
5: Kalau enggak dibenahi dari sekarang, enggak dipelajarin, siapa yang bakal lanjutin gitu lah dengan perpolitikan kita yang hari ini mungkin yang sedang tidak baik-baik saja gitu.
3: Menurut kamu nih di tengah banyaknya goncangan politik gitu ya, sebagai anak muda kita tuh harus ada aksinya atau sebenarnya memahami sebuah isu itu adalah bentuk dari gerakan juga?
5: Oke, basic banget memahami isu dulu baru bersuara. Okay. Karena kan per saat ini orang bersuara, menyuarakan, tapi ketika ditanya konteksnya, mereka lebih tidak mengetahui gitu. Yeah. Pun misalnya kita ikut aksi misalnya seperti itu, ketika memang kita lihat seorang awam itu salah, tapi secara hukum mungkin itu benar seperti itu. Jadi sebenarnya hukum itu rumit untuk dipahami, dan kita sebagai anak muda itu seharusnya itu lebih bisa memperdalam intelektualitas, memilah mana yang benar dan salah, karena kita tuh anak muda rentan kena provokasi sebenarnya
3: di zaman sekarang ya.
5: Benar, betul.
3: Setuju gitu. Nah tadi kan dibilang generasi sosial media banget gitu kan. Kalau kita ngomongin soal bangkitnya anak muda, bentuknya di media sosial yang bisa kita lakukan tuh gimana ya Nadia?
5: Bentuk di media sosial mungkin ya, selain daripada
3: repost kan repost sekarang,
5: isu, bener concern gitu kan, ikut bersuara misalnya. Karena kan media sosial tuh paling mudah untuk diakses,
3: bener.
5: Paling nyaman menyampaikan di media sosial, bahkan pun pemerintah mendengarkan suara lewat aspirasi media sosial juga.
3: Setuju.
5: Gitu. Jadi memang media sosial per saat ini kan ajangnya kita buat aspirasi, bersuara atau show up gitu. Semisal kayak kita bangun negara kita nih orang-orang yang berintelektualitas, maka kita perlu hadir di media sosial nih orang-orang yang bisa menginspirasi. Sebagai apa? Ya udah, orang-orang yang bisa membangun generasi kita ke depannya lewat role modelnya masing-masing gitu.
3: Sekarang tuh ini ya menurut aku banyak banget gitu loh Nadia, kayak kalau misalnya kita nge-repost padahal kita tuh mau menyalurkan aspirasi kan, misalnya lewat repost kan gak semua ya bisa menyalurkan lewat kata-kata sendiri, kadang ada yang repost aja tapi dibilang FOMO. Ih, FOMO banget. Nah menurut Nadia itu gimana sih?
5: Konteks FOMO ya sebenarnya kan kalau isu yang kita sedang amati, perhatikan, dan kata orang tuh makin kita ikuti gitu, isunya tuh tidak FOMO. Karena apa? FOMO itu kadang kalau kita lihat dari sisi yang baiknya itu penting untuk meningkatkan agar dapat dilirik menjadi perhatian yang besar.
3: Betul.
5: Kadang kalau nggak naik beritanya, kalau nggak di FOMO-FOMO-in tuh nggak dinotis gitu kan. Jadi kadang FOMO ini penting. Kalau FOMO-nya tuh retweetan doang gitu ya. Tapi kalau nya FOMO ikut bersuara tapi keluar daripada konteks, itu bakal memecah belah sih jadinya provokasi dan akhirnya jadi nggak terarah gitu forumnya.
3: Padahal FOMO kalau hal baik mah nggak apa-apa ya.
5: Apa-apa banget, bagus justru gitu ya.
3: Iya, kalau pengen take action nih di sosial media ataupun kayak langsung turun ke jalan gitu ya. Maksudnya kalau turun ke jalan mungkin agak berat ya di sebagian orang. Tapi kalau misalnya mau take action nih, misal sebagai kayak ceritanya anak muda yang pengen bangkit gitu, kira-kira harus mulai dari mana? Atau mungkin dia pengen take action tapi suaranya gak didengar misalnya, gimana tuh menurut Nadia?
5: Kalau aku sih basic banget, kalau kamu mau nyampein aspirasi, kamu tulis. Karena tulisan itu tuh dia abadi gitu.
3: Betul.
5: Beda konteksnya kalau kamu ngomong langsung nih, misalnya di hadapan publik secara terbuka, okelah gitu kan. Tapi ketika kamu bisa menulis, itu diabadikan, bisa dibaca generasi selanjutnya buat bahan pembelajaran gitu. Jadi basic banget ketika kamu gak bisa turun aksi, kamu gak berani repost, kamu tuliskan aja keresahan kamu tuh apa gitu. Karena konteksnya, kalau tulisan itu kan bentuk aspirasi yang dilindungi ya, tidak ada bisa orang yang bisa mempidana misalnya dalam konteks hukum atau menyalahkan tulisan kamu karena itu sudut pandang kamu gitu. Jadi aku rasa cara yang paling aman buat kamu take action terhadap isu per saat ini, kamu tulis aja gitu aspirasi. Tentu dengan ikut aturan-aturan yang ada, tidak yang melanggar gitu ya.
3: Jangan yang geragas banget juga ya sebagai Gen Z ya. Kalau nulis kan. Tadi Nadia mentionnya ditulis. Ditulisnya itu dalam konteks apa? Apakah ditulis dalam artian bikin postingan di sosial media kah, atau menyurati pemerintah kah sejauh itu, atau gimana?
5: Kalonnya basic dan kita bisa akses sama-sama di media sosial gitu. Walaupun memang kadang konteksnya kalau media sosial ini dia sensitif ya, bisa saja disalahartikan oleh publik seperti itu. Tapi kalau konteksnya kita menyuarakan ke pemerintah itu makin susah, birokrasinya nggak sesantai itu,
3: nggak secepat dan semudah itu juga ya.
5: Iya, nggak semudah itu buat bisa langsung ngasih aspirasi. Dan aku rasa sebenarnya media sosial ini aman ketika kamu juga nulisnya aman dan pesan kamu tuh tersampaikan gitu. Karena selain daripada text action itu, aku juga mungkin akan melihat dari sudut pandang gerakan sosial yang kamu jalankan seperti itu. Ketika kita bentuk satu forum pergerakan misalnya di media sosial itu, ikut komunitas yang concern terhadap isu itu, salah satu bentuk partisipasi kamu buat take action juga sebenarnya gitu. Jadi gak hanya ngomong doang tapi ada aksinya gitu.
3: Setuju. Nah itu kan tadi kita ngomongin soal menghadapi isu di zaman sekarang ya, untuk anak muda gitu kan. Kalau misalnya tadi tuh aku mau nanya soal gimana caranya anak muda itu merepresentasikan kalau dia tuh adalah seorang pemuda yang bangkit.
5: Gimana caranya
3: merepresentasikan? Kalau dari Nadia sendiri deh, pengalaman.
5: Merepresentasikan. Gimana ya, maksudnya cara sebagai pemuda yang bangkit, aku rasa pemuda per saat ini perlu dibangun kesadarannya dulu ya. Sadar bahwa kita hari ini tuh gak stay kayak gini-gini aja. Peran kita yang gak ambil hari ini tuh bakal berdampak di kemudian hari gitu. Atau kalau gak ditindak sekarang, kita yang bakal ngerasain di generasi yang akan datang gitu ya. Atau ketika kita besar nanti, kita cuma nerima dampaknya aja gitu. Aku rasa perlu dibangun dulu kesadaran kita sebagai pemuda, kunci negara di kita seperti itu. Ketika mereka sadar, ketika melihat isu sosial, mereka tidak lagi memandang sebagai suatu hal yang menjadi objek kasihan, tapi mereka melihat sebagai objek masalah. Oh, masalah bahwa kita sebenarnya bisa sedikit langkah kecil kita tuh bisa untuk membantu. Misal tadi kita tidak hanya bersuara tapi turun aksi, gimana caranya gitu ya. Misal bergabung di komunitas, organisasi yang memang dia bisa mewadahi kamu buat untuk turut serta bergerak membantu negara tadi, untuk membangkitkan daripada generasi kita tuh bisa membantu tidak lebih kurangnya negara dalam mencapai visi-misinya kayak gitu.
3: Menurut aku juga nih, gak tahu ya Nadia setuju gak, kalau kuncinya tuh punya rasa nasionalis dulu. Ya gak sih? Kalau menurut Nadia nih, sekarang tuh banyak banget gempuran-gempuran kayak K-pop mungkin ya, atau Hollywood atau gimana. Cara memunculkan rasa nasionalis di kita anak muda tuh gimana? Karena ada banget kan yang terpapar kayak kebarat-baratan banget gitu. Biar muncul rasa nasionalisnya nih gimana sebagai mahasiswa juga?
5: Rasa nasionalis general sebenarnya kayak ya, nasionalis itu kan bisa dilihat dari cara kita berpakaian, cara kita beraksi ya seperti itu. Misal dalam konteks pakaian, per saat ini kan kita menggunakan tren kebarat-baratan atau tren TikTok misalnya, yang jauh dari kata nasionalis seperti itu. Tapi aku rasa yang salah bukan pada letak sikap nasionalis, tetapi bagaimana satu zaman itu bisa merespon zaman lainnya gitu. Ketika misalnya kita pengen anak muda bisa menggunakan kain sasirangan misalnya, nah gimana caranya orang-orang tuh bisa nge-branding sasirangan tuh cocok di generasi yang sekarang. Karena apa, generasi sekarang tuh dia open-minded. Dia berpatok bahwa kita hidup ke depan gak ke belakang, dan yang di belakang harus ngikutin yang di depan. Kita gak bisa harus balikin mereka ke belakang, kurasa kayak gitu. Jadi dunia ini kan persaingan ya, jadi gak bisa disalahin satu pihak juga kalau kita tuh gak nasionalis, kalau kita gak pakai sasirangan. Tapi kalau konteksnya kita concern terhadap isu-isu, aku rasa benar tadi dibangun kesadaran lewat apa tadi, pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan kita kan per saat ini formalitas ya kak, sifatnya seperti itu. Formalitas yang dibangun tuh hanya materi substansi saja, tetapi ketika pendidikan itu gagal memberikan contoh, memberikan apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, rasa nasionalisnya tidak akan terbangun gitu. Aku rasa perlu ada diskusi secara kritis dalam ruang kelas seperti itu, agar apa, muncul rasa kasihan, muncul rasa punya masalah dan
3: empati juga ya.
5: Iya, empati dan peran kita sebagai mahasiswa misalnya itu tuh penting untuk merespon masalah itu. Aku rasa kayak gitu sih.
3: Oke, terakhir Nadia, kasih dong mungkin pesan ya untuk teman-teman Pro 2 biar kita tuh termotivasi gitu untuk ambil peran dan kita tuh gak minder ataupun gak takut dijudge lagi mengambil langkah gitu. Gimana?
5: Oke, mungkin sarannya sebenarnya kan jadi pembenahan aku juga ya. Persaat ini aku gak se-vokal itu buat concern di isu-isu. Karena memang tadi respon tuh tidak selalu baik ke kita. Tapi aku rasa teman-teman yang punya pendidikan, punya latar pendidikan yang bagus, intelektualitas, atau suara teman-teman yang dirasa itu memang rasa suarakan, tapi balutlah itu dengan cara yang sopan, disampaikan seperti itu. Jangan kamu rasakan tapi kamu marah-marah di belakang karena gak didengar aspirasi kamu. Makanya aku rasa kalian perlu buat ngomong gitu. Karena tidak harus dalam bentuk kata, bentuk seni, bentuk ekspresi apapun itu kan menggambarkan keresahan. Dan itu sebagai respon pemerintah tuh bisa seperti itu ketika kamu tuh menunjukkan gitu. Nah aku rasa jangan takut buat bersuara, jangan takut untuk FOMO hal-hal baik. Apalagi isu negara kita per saat ini tuh penting banget buat diikutin. Seperti itu ya, belok dikit kita yang kena teman-teman ya gitu masalahnya, kita yang kena dampaknya. Jadi aku rasa perdalami isunya, pahami materinya, baru bersuara. Jangan setengah-setengah karena kita rentan kena provokasi teman-teman gitu.
3: Oke, wow, insight yang daging banget nih ya teman Pro 2 ya, dari Nadia ya. Intinya sebenarnya adalah jangan takut ya Nadia menjadi pemuda di zaman sekarang untuk bersuara, untuk mengekspresikan dan memahami isu-isu. Kata Nadia kalau FOMO itu gak apa-apa, yang baik ya. Oke deh teman Pro 2, mungkin kita bisa dengerin insight yang daging juga nih ya dari teman-teman dari RRI Tarakan ya. Aku kembalikan mungkin ke Kak Teo.
0: Oke, thank you Kak Mute. Oke, ya teman Pro 2 baik lagi ya sama RRI Tarakan ya teman Pro 2. Luar biasa tadi obrolan dari bareng Kak Nadia Arusma dari Banjarmasin. Banyak banget poin yang bisa kita dapat teman Pro 2. Dan kalau generasi muda tuh sebenarnya punya power besar banget untuk bikin perubahan teman Pro 2. Dan sekarang kita gantian teman Pro 2. Di studio kata hari ini hadir nih narasumber kita pastinya yang gak kalah keren, kalah kece juga teman Pro 2 ya. Kak Dewi teman Pro 2, seorang pemuda, duta pemuda Provinsi Kalimantan Utara. Oke, gimana Kak? Aman ya? Oke, thank you. Nah, kali ini teman Pro 2 kita langsung aja ya, karena sore hari ini itu pastinya banyak banget pembahasan yang kita udah ulik, pelan-pelan ulik teman Pro 2. Dan kali ini, Kak Dewi, kira-kira hari ini kan temanya itu bukan cuma peringatan sejauh mana pemuda bangkit ya. Nah, berarti juga bukti dan aksi nyata kebangkitan bangsa bukan sekedar seremonial gitu. Jadi, karena sekarang tuh anak muda tuh semangatnya tuh musiman gitu ya, Kak ya. Iya, betul. Jadi, kadang tuh tahun ini tuh bakal semangat yang menyala banget, bisa jadi tahun depan tuh meredup lagi gitu ya. Kayak pada event nasional rame gitu ya, pada event yang lagi viral juga ikut-ikutan rame, habis itu hilang, yang kayak udah dibahas tadi sebelumnya, FOMO-FOMOan gitu ya Kak ya. Nah menurut Kak Dewi nih, pemuda yang benar-benar bangkit tuh sebenarnya seperti apa sih Kak? Oh, ya luar biasa ya Kak ya. Dan jujur aja nih Kak, kadang anak muda tuh juga sekarang tuh pengennya langsung berhasil cepat gitu ya, serba instan gitu ya. Nah pasti gagal di aku gak bisa gitu, padahal belum nyoba gitu ya Kak ya. Menurut Kak Dewi mental seperti ini tuh gimana sih cara ngatasinya Kak?
6: Mempengaruhi diri kita gitu. Karena kalau terus-terusan seperti itu, maka kita hanya akan jadi pemuda yang punya gitu. Jadi gimana cara kita mengatasinya? Ya teman-teman harus bisa membawa diri teman-teman keluar dari zona nyaman teman-teman sendiri. Nah, bergaul, mencari relasi, karena semakin banyak relasi yang kita dapatkan, semakin banyak pengalaman juga yang kita dapatin. Dan akhirnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, kita bakal melihat bahwa ternyata progres kita nggak cukup ini ya, nggak cukup kecil dibanding orang lain gitu. Jadi kita bakal stop untuk nge-compare diri kita sama orang lain seperti itu. Jadi the key-nya itu adalah bagaimana kamu bisa berrelasi juga dengan orang-orang di sekitar kamu.
0: Oh, luar biasa nih. Kalau boleh jujur nih Kak ya, media sosial tuh sekarang juga lebih banyak bantu anak muda berkembang sebenarnya gitu ya. Atau malah bikin banyak orang tuh cuma pengen terlihat keren aja gitu ya Kak ya. Nah terus, aksi nyata paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda mulai hari ini tuh seperti, contoh aksinya seperti apa sih Kak?
7: Oke, jadi aksi paling sederhana aja adalah menyampaikan aspirasi. Karena pasti semua orang di dunia ini bisa berpendapat ya tentunya. Dan saya percaya bahwa ada banyak sekali anak muda yang punya potensi, tapi untuk men-speak up, show up potensi mereka itu sangat-sangat minim sekali. Padahal mereka bisa melalui sosial media untuk men-show up potensi mereka dan juga menyampaikan aspirasi mereka. Apalagi di tengah polemik-polemik saat ini ya, di Indonesia saat ini. Jadi di situ orang-orang seharusnya bisa menyampaikan aspirasi mereka terhadap negeri kita sendiri.
0: Oh, luar biasa. Dan Kak Dewi sebagai duta pemuda Indonesia ya, momen apa yang paling bikin Kak Dewi itu percaya gitu, percaya banget kalau anak muda itu sebenarnya luar biasa banget?
8: Oke, jadi kalau ditanya terkait momennya ya, nah teman-teman, saya punya pengalaman di mana mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa, saya bertemu dengan 38 bahkan ratusan mahasiswa pemuda dari seluruh Nusantara Indonesia. Di situ saya melihat bahwa ternyata pemuda ini memiliki peranan yang sangat besar untuk masa depan bangsa Indonesia. Hanya saja bagaimana pemuda ini bisa diberikan ruang untuk dapat men-show up-kan keterampilan mereka, diberikan ruang untuk berdiskusi dan diberikan kesempatan. Jadi momen itulah yang membuat saya yakin bahwa pemuda ini adalah generasi penerus bangsa dan akan menjadi agent of change bangsa Indonesia, apalagi untuk mewujudkan Indonesia emas nantinya.
0: Luar biasa teman Pro 2 ya. Nah seru banget teman Pro 2 obrolan kita ya, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal masuk ke sesi yang gak kalah seru ya, karena host-host jaringan kita ya teman-teman juga Chorus 8 nih udah gak sabar kayaknya teman Pro 2 pengen nanya ya. Nah jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM. Come on!
9: Ini baru enak.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Mi, gak gua aja.
2: Lepaskan tenaga. Masuk ke luar biasa sukses dari Witan Sulaiman.
3: Iya. Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
5: Berarti ini aku tanya dulu.
6: Jangan rebut, Tet. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Sore Ceria. Sore Ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore Ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Yeay, teman Pro 2, masih di Sore Ceria berjaringan bareng Theo pastinya ya. Dan Korus 8, teman-teman yang pastinya setia, pengen banget nih teman Pro 2 ke sesi tanya jawab nih. Nah, kali ini teman Pro 2 kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan aku langsung aja ke Samarinda dulu teman Pro 2. Hai Kak Anom.
3: Hai, balik lagi nih ya. Dan kali ini terima kasih Theo pastinya udah ngasih kesempatan buat kita bertanya. Di sini sebenarnya aku kepo gitu ya sama berdua, yaitu ada Kak Nadia dan juga ada Kak Dewi gitu di sana ya. Tapi sebenarnya pertanyaan bukan pertanyaan sih, tapi menurut kalian gimana nih? Karena aku ngelihat bahwa pemuda bangkit itu juga nggak semudah itu gitu loh. Pemuda tuh juga masih banyak hal yang menyangkut tentang krisis identitasnya itu juga kayak gitu. Terus juga mungkin background-backgroundnya itu yang berbeda. Tapi sebenarnya apa sih yang didasarin oleh pemuda ini? Kenapa mereka tuh harus bangkit di dunia yang sekeras ini gitu? Maaf ya agak berat ya pertanyaannya ya. Itu aja untuk Kak Nadia dan juga Kak Dewi.
2: Gak apa-apa, ini pemuda-pemuda yang luar biasa bangkit nih. Ayo pertanyaan ini gampang nih untuk mereka. Oke, kita langsung ke Tarakan dulu ya, kayak gimana nih Kak Dewi tanggapannya?
4: Okay, so that's next question. Jadi terkait mengapa pemuda itu harus bangkit ya. Sebenarnya jawabannya simple sih, untuk memiliki masa depan yang lebih baik ya. Dan tentunya di tengah tantangan yang sangat kompleks untuk pemuda saat ini, yang lagi viral nih, ada fatherless, futureless, jobless dan lain sebagainya. Tapi tentu aja itu jangan kita jadikan sesuatu yang membuat kita pesimis. Kita harus optimis karena kita anak muda. Dan anak muda inilah yang menjadi kunci untuk masa depan bangsa. Nah, kalau kita refleksi lagi nih ke belakang, bahwa Indonesia tidak akan merdeka kalau saat itu golongan muda tidak menculik Insinyur Soekarno ya untuk mendesak kemerdekaan. Kita juga tidak akan merdeka kalau saat itu golongan muda juga tidak melakukan gerakan Rengas Dengklok tersebut gitu. Jadi dari awal Indonesia ini sebenarnya berasal dari anak muda itu sendiri. Jadi sekarang bagaimana ketika anak muda itu bisa memperbaiki skill yang ada di dalam dirinya, mengimprove, kemudian juga bisa memperbaiki ekonominya dan lain sebagainya, itu pastinya nanti akan berdampak untuk negara kita sendiri gitu.
2: Luar biasa, ya. Oke, thank you Kak. Nah, kita next ke Banjarmasin teman Pro 2, Kak Nadia. Halo Kak Nadia.
5: Halo Kak.
2: Oke, boleh Kak ditanggapi pertanyaan dari Kak Anom tadi?
5: Oke, mungkin tadi ya terkait dengan misalnya pemuda per hari ini tuh krisis identitas, dan gimana sih caranya pemuda itu bisa bangkit di era sekarang biar bisa di masa depan tuh bertarung setidaknya bisa bertahan di negara kita ya, seperti itu. Pertama sih kita pahami dulu ya bahwa pemuda per hari itu memang kita masih banyak sekali krisis identitas. Karena apa? Zaman yang semakin kompleks dengan berbagai jenis pekerjaan itu menyulitkan pemuda kita untuk bisa memilih, seperti itu. Mungkin penting sekali di sini peran pendidikan, peran pemerintah dalam membantu mereka mengarahkan, seperti itu. Karena apa? Ketika mereka mendapatkan pengarahan, dapat pendidikan yang jelas, tidak hanya formalitas di kampus saja, tetapi dibantu diarahkan, aku rasa mereka bisa menjadi pemuda yang bangkit dan berperan di masa depan. Karena apa? Per hari ini yang membuat anak muda kita itu tidak bergerak atau tidak berdampak karena mereka kehilangan atau miss yang namanya persepsi yang sama, atau visi misi negara tidak dipahami dengan baik oleh pemuda kita, seperti itu. Aku rasa penting adanya peran pemerintah, peran pendidikan di sini untuk membantu mengarahkan mereka, tidak hanya membantu dari segi materi tapi juga menciptakan ruang yang benar-benar bisa mereka tempati untuk berkembang, berkompetisi di depannya dan menghadapi tantangan zaman, seperti itu. Karena kalau pemudanya aja yang dipus tanpa adanya bantuan, tanpa adanya sarana dan prasarana dari pihak yang memiliki jabatan tertentu, itu tidak bisa juga, seperti itu. Sehingga penting untuk difasilitasi, dipahami, seperti itu, dan dikasih tahu pemudanya agar mereka bisa berkembang sesuai dengan yang negara kita mau gitu.
2: Luar biasa, makasih Kak Nadia. Oke, Kak Anom, gimana Kak Anom, aman? Apa ada pertanyaan lagi?
3: Aman sih.
2: Oke.
3: Ya, terima kasih jawabannya ya Kak Nadi sama Kak Dewi ya. Boleh silakan dilanjut lagi Theo.
2: Oke, thank you Kak Anom. Sekarang kita ke Nunukan dulu. Kak Robi. Halo Kak Robi.
6: Oke Kak.
2: Oke, Kak Robi, siap, silakan Kak Robi pertanyaannya. Boleh ke Kak Dewi dulu, boleh ke Pajar Masin dulu.
6: Oke, baiklah. Kakak-kakak narasumber Kak Dewi dan Kak Nadia, untuk sore hari ini aku punya sedikit apa ya, kecemasan sebenarnya dengan para pemuda. Tadi Kakak tadi nyebut soal mantan presiden kita Soekarno ya. Dan kalau kita sangkut pautkan dari Soekarno ke kita sekarang, itu kan ada satu ungkapannya yang beri aku 1000 orang tua, ku cabut Semeru, beri aku 10 pemuda kuntalkan dunia. Nah sekarang yang terjadi nih Kak, kalau pemudanya enggak mandiri secara ekonomi kan jadi susah nanti kan, kalau kita mau berharap akhirnya terpolarisasi menjadi dua kubu nih. Yang pertama job seeker, yang kedua job creator. Nah bagaimana pendapat Kakak, apakah pemuda nih harus bimbang memilih antara dia sebagai job seeker atau job creator? Seperti itu Kak, dua-duanya.
2: Oke, thank you Kak Robi. Gimana Kak Dewi, udah dengar?
4: Ya sudah dengar. Oke,
2: boleh Kak Dewi tanggapi dulu.
4: Oke, baiklah, terkait pemuda harus memilih sih, apa sih mereka harus jadi job seeker atau job kreatifnya. Nah, saya ada satu quotes yang saya suka sekali, bahwa seharusnya pemuda sekarang tidak hanya menjadi saksi sejarah lagi, tapi menjadi pelaku sejarah. Sama halnya, apakah kita harus menjadi job seeker atau job create-nya? It's better for pemuda sekarang adalah menjadi job create-nya. Jadi bagaimana pemuda bisa menciptakan itu daripada mencari lagi gitu. Karena pemuda ini punya banyak potensi. Nah apalagi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya pemuda udah mulai bangkit ya, walaupun masih di sisi lain masih ya masih ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Cuman menurut saya pribadi bahwa untuk terkait lapangan pekerjaan itu lebih bagus pemuda lah yang menciptakan itu sendiri daripada kita lagi yang bersusah payah mencari-cari. Bagaimana potensi yang bisa dimiliki itu bisa di show up-kan aja dan dimaksimalkan. Nah itu juga perannya dari pendidikan dan juga pemerintah, bagaimana memberikan wadah kepada pemuda ini agar mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi menunjukkan potensial yang ada di dalam diri mereka gitu.
2: Oke, boleh teman pro dua, kita ke Kak Nadia dulu Banjarmasin. Halo Kak Nadia.
5: Halo Kak.
2: Boleh Kak tanggapi?
5: Oke, tanggapannya mungkin ya perihal tadi, apakah job seeker dan yang kita harus menciptakan pekerjaan apa enggak. Balik lagi kan ke konteks anak muda per hari ini, problemnya mereka tuh susah diatur kalau mereka harus kerja di tempat misalnya pemerintah atau perusahaan lainnya seperti itu. Mereka banyak banget sebenarnya punya ide kreatif, punya inovasi-inovasi yang memang kadang di luar nalar, tapi sebenarnya itu relate buat di zaman sekarang dan bisa dibenahi secara benar-benar ketika itu dikasih fasilitas. Betul tadi kata Kak Dwi, katanya kita tuh harus punya wadah seperti itu. Nah, per saat ini aku setuju bahwa anak muda itu inovasinya banyak banget gitu. Apalagi di Indonesia sekarang yang memang kita perlu inovasi sebagai penguatan kapasitas ekonomi kita. Kita mungkin nggak bisa aja bertahan sama SDA yang ada yang bakal habis. Kalau nggak dibikin ekonomi kreatif dari sekarang, nggak dididik dari sekarang, aku rasa kita bakal jadi negara yang tertinggal gitu. Perlu di sini pahami bahwa ketika anak muda punya inovasi dalam pekerjaan tadi, diberi wadah, dikembangkan dan dibantu sebagai apa? Sebagai respon daripada suatu zaman tadi bahwa anak muda itu ternyata dia harus dikasih ruang yang banyak dan kreatif buat bisa memilih, tidak hanya terpaku pada satu sistem kerjaan saja, tetapi juga bisa mengeksplor dirinya, menyesuaikan dirinya sesuai dengan keinginan dan zaman yang mereka rasakan per hari ini gitu. Jadi aku rasa penting banget buat terciptanya satu ekonomi kreatif yang adaptif sesuai dengan perkembangan daripada pemuda yang ada gitu, biar mereka juga pada semangat kerjanya karena sesuai dengan keinginan mereka gitu.
2: Luar biasa, terima kasih Kak Nadia. Teman Pro 2, aku bangga banget ya sama dua narasumber kita hari ini, teman Pro 2 ya, ngasih jawaban tuh yang betul-betul bikin puas gitu. Oke, kita next ke Palangkaraya dulu teman Pro 2. Kak Zuhal, halo.
7: Halo, katanya ada gak suaraku?
2: Oke, Kak Zuhal boleh berikan tanggapannya atau pertanyaan.
7: Oke, makasih banget Teo dan juga Kak Nadia dan juga Kak Dwi, keren banget nih ya pembahasan hari ini, berdaging sekali. Dan sebenarnya aku tadi juga nyimak banget nih sama Kak Nadia yang concern banget khususnya sama apa ya, Gen Z di media sosial kayak gitu. Nah mungkin aku pengen nanya kedua-duanya juga gitu ya. Kalau kalian nih sekarang concernnya, isunya apa sih menurut kalian yang harus kita benahin dulu sama-sama kayak gitu ya? Isu apa dulu sih yang harus kita angkat dulu? Soalnya kan di sosial media ada banyak banget nih isu-isu. Terus juga ini isunya kita ngikutin yang mana nih? Kita sebagai pemuda harus kawal yang mana dulu nih? Nah kalau menurut Kak Dewi dan juga Kak Nadia, isu mana sih yang harus kita kawal dulu untuk kebangkitan pemuda ini? Itu aja kali ya. Thank you
2: Kak Zuhal. Kak Dewi udah ya denger ya Kak Dewi ya. Oke, silakan Kak dijawab.
4: Oke, isu Indonesia saat ini banyak sekali dan cukup kompleks ya, sampai aduh ini yang mana satu ini yang harus kita ikutin gitu. Tapi tetap jangan berhenti ya teman-teman, kita kawal terus polemik-polemik yang ada di negara ini. Dan tentunya kalau terkait dengan isu, menurut saya adalah isu yang sangat krusial saat ini adalah terkait kesehatan mental pemuda sih. Karena menurut data survei Indonesia Mental Health aja ada 15,5 juta remaja Indonesia yang mengalami krisis terkait kesehatan mental seperti itu. Jadi menurut saya bahwa pemuda harus mengenali dirinya dulu, harus memperbaiki dulu identitasnya, maka setelah itu mereka akan tahu nih peran mereka sebenarnya sebagai pemuda ini apa dan untuk apa sih sebenarnya. Nah setelah itu mereka akan paham dan mereka akan lebih melek terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Jadi menurut saya pemuda harus mempunyai integritas terhadap identitas mereka terlebih dahulu. Itu sih.
2: Oke, Kak Dewi, thank you so much Kak Dewi. Sekarang kita ke Kak Nadia dulu nih di Banjarmasin. Halo Kak Nadia.
5: Ya, halo Kak.
2: Oke, Kak, boleh dijawab Kak pertanyaan dari Kak Juhal tadi.
5: Oke, ya benar banget karena memang per saat ini isu bertebaran di media sosial itu beragam dari ekonomi, politik, sosial, bahkan pendidikan, kesehatan, gizi, dan lain sebagainya. Bingung yang mana karena berbarengan ya, urgensinya harus dihadapi dan direspon secepat mungkin. Tapi memang kalau dari aku sendiri punya concern di bidang isu pendidikan ya, khususnya memang bergerak di aksi sosial pendidikan, mempelopori kegiatan pendidikan. Aku rasa pendidikan itu adalah pondasi awal banget ketika kamu pengen menyuarakan satu isu. Misal gini, ketika kamu pengen bersuara isu politik, ekonomi, ketika kamu gak paham, kamu gak bisa. Dan pemahaman itu didapat dari mana? Dari pendidikan gitu. Aku rasa ketika satu anak gagal mendapatkan akses pendidikan formal misalnya, tidak bersekolah, artinya negara gagal di sini. Gagal yang hal paling dasar gitulah untuk bisa membangkitkan satu generasi yang bagus, seperti itu. Aku rasa isu pendidikan tuh krusial untuk terus diikuti dan direspon seperti itu. Karena apa? Ini menjadi salah satu patokan bahwa negara kita secara konstitusional tuh gagal memenuhi hak-hak dasar. Paling dasar adalah pendidikan. Ketika pendidikan sudah gagal dibangun, mereka tidak bisa melanjutkan hidup yang layak, mereka gak bisa ikut berpartisipasi dalam pergerakan negara kita, mereka gak bisa ngasih kontribusi besar kepada negara kita. Artinya apa? Ketika pendidikan ada kesalahan sistem, dalam isu-isu masalah pendidikan tuh harus secepat mungkin untuk direspon seperti itu. Dan jangan pernah sampai salah tanggap dan salah aksi juga. Misal kayak saat ini anak-anak Indonesia tuh kekurangan gizi misalnya karena memang dia nggak concern saat belajar, itu sebenarnya target yang salah. Padahal pembenahan pendidikan di sini yang kita pengenkan apa, misalnya kayak ATK, akses belajar gratis dan lain sebagainya, itu adalah respon yang benar misalnya seperti itu. Aku rasa kita penting untuk bisa mengarahkan dan memberikan masukan kepada pemangku kebijakan dalam isu-isu pendidikan. Jadi memang pendidikan tuh penting dan krusial, dan itu hak paling mendasar warga negara seperti itu sih Kak.
2: Oke, thank you Kak Nadia ya, thank you banget. Oke, teman Pro 2 itu tadi ya jawaban-jawaban dari Kak Nadia dan Kak Dewi ya. Luar biasa.

0: Pendidikan perbatasan itu concern kita adalah mendampingi anak-anak dan juga memberikan pendampingan belajar dan juga pembentukan karakter, terutama untuk anak-anak yang berada di lingkungan-lingkungan cukup beresiko, misalnya lingkungan yang banyak putus sekolahnya, kemudian lingkungan yang rawan narkoba dan lain sebagainya. Jadi kita hadir untuk memberikan mereka pendidikan tersebut. Nah, kegiatannya itu bukan hanya cuman sekali, tapi kita berkelanjutan setiap minggu gitu. Dan alhamdulillahnya itu memiliki dampak bahwa ternyata ada perubahan nih dari karakter anak-anak tersebut. Nah, selain itu juga kita bergerak di bidang pelatihan, semacam workshop seperti itu. Jadi workshop di bidang seni itu sasarannya juga umum, dari remaja sampai ke orang tua. Jadi mereka tetap bisa mencoba menunjukkan keterampilan dan juga potensi mereka di workshop tersebut. Dan yang lainnya juga kita bergerak ke panti asuhan. Jadi kita juga hadir untuk adik-adik kita yang ada di panti asuhan seperti itu.
1: Luar biasa. Jadi ini luar biasa sekali ya teman Pro 2, karena enggak cuma di bidang kayak akademik aja ya, tapi non akademik juga pemuda bergerak teman Pro 2. Biar kita bisa melihat potensi-potensi anak muda itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan, bisa membuat negara kita semakin maju dan semakin berkelas. Oke, luar biasa. Sekarang Kak, dari semua kegiatan itu, apa sih hasil yang paling nyata yang bisa Kak rasakan oleh masyarakat?
0: Oke, kalau untuk hasil yang paling nyata itu, yang pertama untuk di wahana pendidikan perbatasan, kita udah memberikan pendampingan kegiatan belajar sampai kita membantu mereka untuk melanjutkan sekolah lagi untuk yang putus sekolah. Kemudian juga yang paling berdampak itu lebih ke semangat anak-anak untuk mau bersekolah dan mau belajar lagi. Jadi yang tadinya kami datang di awal itu mereka tidak tahu mau jadi seperti apa, tapi karena mereka melihat ada kakak-kakaknya yang lain, mereka jadi punya inspirasi dan pengen untuk tetap bersekolah lagi seperti
1: luar
0: itu.
1: Luar biasa. Oke, makasih Kak Dewi. Sekarang kita ke Banjarmasin dulu. Halo Kak Nadia. Halo Kak Nadia.
2: Halo, masuk enggak ya? Oke.
1: Oke, aman Kak. Boleh Kak mungkin kata-kata untuk anak muda atau mungkin penyampaian untuk anak muda biar anak muda tuh bisa terus bangkit dan terus maju.
2: Oke, mungkin penyampaian buat anak muda ya, biar bisa terus maju membantu negara kita bangkit, itu paling penting teman-teman ambil langkah hari ini. Jangan ragu, jangan takut, apapun hasilnya teman-teman itu bakal menciptakan sebuah dampak. Karena pada dasarnya ketika teman-teman sudah mulai punya sikap nasionalis, teman-teman sudah mulai concern di isu-isu, teman-teman udah paham bagaimana seluk-beluk negara kita. Artinya ketika kalian punya kesadaran itu adalah privilege yang lebih. Kalian harus bisa alokasikan itu ke dalam bentuk aksi sosial, pergerakan yang betul-betul bisa membangun negara kita, benahi pendidikan, bangun karakter kalian biar berintegritas. Setidaknya kita bisa ngambil peran strategis dalam satu negara buat membangun negara kita ke depannya seperti itu. Aku rasa peran teman-teman hari ini sekecil apapun itu bakal berpengaruh besar ke negara kita. Dan apapun yang terjadi hari ini, suarakan. Jangan dibuang atau diabaikan, karena suara dari teman-teman inilah yang nantinya membantu generasi yang akan datang ataupun generasi per hari ini yang terkendala, yang tidak bisa bersuara, itu bisa terfasilitasi dengan baik dan suaranya itu bisa diangkat dan didengarkan lewat aspirasi teman-teman yang sudah sadar dan paham seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Kak Mute.
2: Iya, Kak.
1: Halo Kak Mute. Oke, gimana Kak setelah tadi kita diskusi dengar bareng jawaban-jawaban pemuda-pemuda nih, luar biasa Kak, tanggapan kamu teh gimana nih?
2: Luar biasa sih, daging banget ya, sampai kita tuh dikasih tahu isu apa yang harus dikawal hari ini, karena kan banyak banget ya Kak Teo. Maksudnya kita sampai bingung ya sebagai anak muda, harus kawal yang mana nih, harus kawal yang mana nih gitu. Dikasih tahu kalau pendidikan sekarang harus jadi fokus kita. Terus juga tadi insight dari Kak Dewi juga bagus banget dengan segala program-program yang dia bawa. Selain pendidikan juga tadi banyak banget ya Kak Teo yang dibawa gitu program-programnya. Aku seneng sih hari ini bahwa aku jadi pemuda tuh ternyata masih banyak banget teman-teman yang concern gitu sama negara kita, di tepatnya di Hari Kebangkitan Nasional ini sih.
1: Oke, makasih Kak Mute. Makasih juga buat Kak Nadia ya, yang pastinya udah kasih jawab, udah kasih penyampaian buat anak muda. Dan kita ke Kak Dewi dulu. Kak Dewi, boleh kasih penyampaian untuk anak muda ya, biar bisa terus menyala gitu ya, biar terus maju gitu.
0: Oke, sama halnya seperti matahari yang selalu menyinari Kalimantan Utara ini, selalu menyala. So, first, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan untuk young generation Indonesia saat ini. Tentu saja momen kebangkitan nasional ini bukan hanya sekedar untuk kita mengingat sejarah

0: tapi bagaimana kita tetap bisa keep survive, berkembang dan juga peduli di tengah polemik dan juga tantangan zaman saat ini. So pertanyaannya bukan lagi seberapa majunya Indonesia, tetapi seberapa siapnya generasi muda untuk menghadapi masa depan. So teman-teman, we are not only the future of Indonesia, but we are the voice of Indonesia. Seperti kata B.J. Habibie, kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Jadi generasi muda Indonesia itu tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas, tetapi juga bagaimana generasi muda bisa peduli, empati, dan juga memiliki jiwa nasionalisme terhadap Indonesia. So keep learning, keep growing, jangan takut untuk memulai, karena sekecil apapun yang teman-teman lakukan itu memiliki dampak besar untuk lingkungan teman-teman sekitar. Untuk lingkungan teman-teman, dan mulai dari sekarang, karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? So thank you.
1: Luar biasa. Oke, makasih ya Kak Dewi ya. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah di penghujung sore ceria hari ini ya. Seru banget ya teman Pro 2. Terima kasih banyak juga buat narasumber kita hari ini, Kak Dewi, Kak Nadia dari Banjarmasin, dan Kak Dewi dari Tarakan teman Pro 2 ya. Terima kasih juga buat keluarga jaringan Pro 2 Kornus 8, ada Kak Anom Citra Samarinda, Bang Robi dan Kak Zual, dan pastinya tadi Kak Mute teman Pro 2. Nah, thank you banget, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan thank you so much teman Pro 2, dan kita bakal pastinya berjumpa lagi nanti di sore ceria berjaringan berikutnya.
2: Sore ceria, sore ceria.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria
3: Pro 2 FM.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Selamat sore teman Pro2.
1: Halo teman Pro2.
0: Hey, udah gak sendirian lagi, ada siapa nih?
1: Adel, tentunya Kano.
0: Oh, Adel, gimana kabarnya? Hari ini sendiri dulu Del ya?
1: Iya, yeah, sendiri nih.
0: Enggak, kan berdua ada aku juga.
1: Oh iya sih kak, maaf kak, saya tidak anggap tadi. Tapi sekarang berdua memang sama Kano.
0: Bener, sama ini ada penonton-penonton kita hari ini.
1: Iya, teman-teman Pro2 nih.
0: Iya, kita sapa dulu penonton kita.
1: Satu orang tapi rasanya rame ya.
0: Iya, itu kayak itu kayak ini loh, kayak penonton-penonton paginya acara musik dulu gitu ya.
2: Mahsyat itu kan.
0: Mahsyat. Tapi gitu dong kan, asik.
1: Seru nih.
2: Iya. Jangan kayak kebebanan gitu dong.
1: Enggak kok, okay. Seru.
0: Tapi kayaknya apa ini Adik Vira?
2: Vera tuh penyiar RRI Pro 1 Samarinda 97,6 FM.
0: Asik. Iya kan? Benar.
2: Ih, hebat. Pro 2 berapa?
1: 88,2. 88,5. 88,5.
2: Teman Pro 2 itu tadi dia pura-pura enggak tahu ya.
0: Iya. Gitu
2: nol
0: ya.
2: Itu nanti di sertifikat nilainya dikasih.
1: Jangan dong Kak Vera.
0: Kan tadi dia kurang 0,3 kan. Berarti kurang 30
2: okay. Nilainya. Dan nilai maksimal kita 50 kebetulan. Jangan dong Kak Vera.
0: Lah hari ini teman Pro2 ya, kita bakal ngomongin tentang temanya cinta gitu. Boleh mungkin kali ini biar Adel aja yang ngejelasin tema kita hari ini Kak Vera.
2: Okay, jadi teman Pro2,
0: jangan diam, dia aja. Gimana Adel?
1: Jadi kita bakal nyeritain tentang manusia yang cuma jatuh cinta 3 kali nih kak.
2: Emang ada orang jatuh cinta cuma 3 kali?
0: Ada teorinya.
1: Iya ada teorinya kak.
2: Maksudnya?
1: Jadi tuh meskipun kita tuh jatuh cinta atau kayak pacaran sama banyak orang, yang benar-benar ngena di kita tuh cuma 3 doang kak.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Aku pacaran cuma sekali lagi abis nikah.
0: Duanya nanti ke siapa? Keluarga atau
1: kita? Oh iya. Gitu ya teman-teman.
0: Aku mah ngelurusin aja ya.
2: Oh jatuh cinta 3 kali, kayaknya iya deh, mungkin pernah kali ya.
0: Pernah.
2: Yang benar-benar dirasa kayak aku suka beneran nih sama nih orang.
0: Iya. Atau juga mungkin suka sama orangnya tapi memang
2: nggak jadian,
0: tapi kayak cuman mendem dalam hati
1: dalam
0: aja.
2: Pernah sih, ada yang dalam hati, ada yang PDKT tapi nggak jelas, sama ada yang jadian terus sampai nikah.
1: Nah mungkin masuk tuh kak ke dalam 3 poin itu kak.
2: Baru tahu lah, aku ada teori kayak gitu.
0: Ada dong.
1: Iya sering dibahas loh kak.
0: Baca banyak-banyak baca ya.
2: Sulis jahat banget ya. Dia tadi melakukan itu kepada aku teman Pro2. Gadis kecil bergaul. Semungil aku bisa dikatain seperti itu.
0: Hari-hari aku bergaul tapi ternyata bergaulku kurang
2: ya, itu. Kurang jauh.
0: Bener.
2: Ya. Soalnya aku biasanya ngomongin tentang perekonomian Indonesia.
0: Aduh,
2: jarang bahas tentang itu.
0: Dolar kenapa lemah gitu-gitu kan.
2: Enggak ikut ya.
0: Tapi kita balik lagi ngomongin cinta gitu ya. Tapi karena memang itu tuh ada sebuah teori ya, dimana kenapa orang tuh jatuh cinta tuh mungkin cuma 3 kali aja ya. Tapi kita pun juga nggak tidak langsung bilang iya gitu, enggak. Tapi
2: kamu pernah ngomong kamu jatuh cinta 3 kali sama keluarganya. Katanya dia pertama ibu, kedua ayah, ketiga kakak kan, Mbak Rahmi kan.
0: Iya. Terus pacarku yang sekarang gimana?
2: Keempat.
1: Gak masuk ke dalam teori-teori baru yang ke-6 nih.
0: Bener. Nah, maksudku itu, maksudnya kita jadi bisa diskusi apakah benar, apakah cuma 3 kali.
2: Enggak.
0: Setuju atau enggak? Kalau Kak Vera gimana?
2: Kalau yang benar-benar, jatuh cinta ya?
0: Iya.
2: Ini jatuh cinta yang banget ya?
0: Mm-mm.
2: Enggak deh, kayaknya bisa aja kok ada aja orang yang berkali-kali jatuh cinta.
0: Beneran jatuh cinta kah itu?
2: Kalau dia ketemu jodohnya pas umur 40?
0: Ya bisa.
2: Bisa kan.
0: Mungkin aja.
2: Tapi ada kok orang yang cintanya tuh ternyata cuma cinta monyet. Atau FYI ya kan? Aku tuh beneran suka sama orang kayak bener-bener apa sih? First sight apa sih?
0: First love at the first sight gitu
2: ya,
0: kan?
2: Ya itu, bukan first love juga sih, itu sama suamiku.
0: Oh oke. Okay.
2: Karena biasanya kalau aku suka sama orang tuh gini loh, ya aku aneh banget coba.
0: Kita dengarkan ya.
2: Temanku ngekerasin cowok nih. Terus aku gini, kamu mau ada yang dikerasin deh. Ih, Anom cakep. Yaudah aku ngekerasin Anom deh. Gitu loh. Terus lama-lama jadi suka beneran.
1: Tapi banyak loh kak orang yang kayak
2: aku gitu.
0: Berarti awal mulanya karena iseng banget gitu kah?
2: Iya, jadi aku pernah suka sama orang kan. Gara-gara ya aku bilangin, aku mau suka sama siapa ya? Itu zaman SMA tuh.
0: Iya, pilih-pilih doang gitu
2: sama
0: kan.
2: Sama ini deh. jadi suka betulan gara-gara keseringan kepikiran.
0: Oh.
1: Tapi kak, kakak kayak ada actionnya nggak kak pas suka sama orang ini meskipun cuma milih-milih doang?
2: Action ngapain?
1: Kayak ngelihat sesuatu.
2: Oh, ini gitu. Kalau setiap hari Jumat kan ada ekskul bulu tangkis.
1: Yeah.
2: Aku selalu datang. Karena aku suka banget sama cowok yang jago main bulu tangkis. Bahkan di sela-sela doaku.
3: Sukanya bulu tangkis, badminton 1, badminton 2.
2: Jangan dikesel dong passwordku bulu tangkis 5. Jadi tuh aku sampai berdoa sama Allah gitu waktu dari SMP semoga jodohku pemain bulu tangkis. Dan yes, my husband ex athlete.
0: Badminton athlete.
2: Yes,
0: ya.
2: That's right.
0: Okay, ya. Mungkin itu pandangan dari Kak Vera.
2: Pandangan pertama.
0: Kalau Adil gimana?
1: Karena saya belum merasakan semuanya karena umur saya masih 17 tahun. Jadi saya
2: Aku pertama kali itu umur 15 yang kayak gitu tuh nge-crushin orang.
0: Gimana? Enggak, enggak apa-apa, biarin aja Adil dulu.
1: Saya nge-crushin orang kayaknya cuman kayak gak sampai lebih dari sebulan sih kak. Tapi saya ngerasa itu kayak bukan bener-bener suka gitu loh kak, kayak cuma tertarik doang. Jadi gak pernah yang ngekerasin orang yang kayak bener-bener kayak suka terus ngakuin sesuatu, gak pernah gitu.
2: Aku gak ngelakuin, aku cuma datang aja ngeliatin dia main bulu tangkis.
1: Tapi itu effort loh kak.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Karena aku juga ekskul bulu tangkis.
0: Itu mah effort no effort ya sebenarnya ya.
2: Karena aku dari SD tuh tanya Suli sampai aku diolokin. Katanya aku freak gara-gara ngefans sama bulu tangkis, bukan sama orang ya loh.
1: Asalnya semua ikutan nih. Apa kasih?
3: Nih kayaknya udah pernah aku bilang ya teman berdua. Orang tuh di mana-mana kalau misalkan ngefans sama sesuatu itu ya udah seorang-orangnya gitu. Kayak contoh ada suka badminton. Aku suka sama ini sih
2: Taufik Hidayat.
3: Si Taufik Hidayat atau enggak? Sini suka Ginting gitu kan.
0: Tokoh berarti ya, sosok.
3: Tokoh ya, sosok. Ini enggak. Dia suka benar-benar ngefans itu sama badminton kayak halo. Maksudnya kayak
0: orangnya
3: itu
0: mana?
3: Itu kan cuma objek ya. Emang aneh ya?
2: Aneh enggak?
3: Bukan enggak benda. Kan?
2: Jujur enggak sama sama
0: cara. Oke. Bentar, biarin Adel jawab dulu gimana Adel?
3: Aneh enggak?
1: Kayaknya
3: udah aneh.
0: Dia kan? Mau bilang aneh tapi takut.
2: Adel, aku enggak marah kok.
3: Enggak takut Adel. Kalau belum jelas lagi gini deh. Ada BTS ya. Jelas-jelas ada Jungkook, ada ini, ada itu. Dia ngefansnya sama agensinya Big Hit.
2: Iya, aneh sih kalau kayak gitu. Aneh sih kalau kayak gitu. Iya, jadi kayak aku sampai beli gantungan kunci itu panjangnya segini.
3: Segini
0: iya,
3: gimana?
0: Teman berdua
3: enggak bisa lihat.
2: Gini loh, gini yang kayak panjang memanjang.
3: Iya, teman berdua enggak bisa lihat.
2: 1 meter teman berdua panjangnya.
0: Seukuran raket gitu kan.
2: Iya, tulisannya I love badminton.
0: Berarti aduh. Aku ya Allah, kayak
2: ini orangnya.
3: Nama
2: pesantren
3: sekarang.
1: Iya.
3: Oke.
4: Iya teman produa kalau anak-anak sekarang kan di tasnya tuh selalu ada back charmnya.
0: Iya.
4: Nah ternyata Kak Vera ini juga begitu dulu gitu ada
3: back. Tapi back charmnya semeter gitu maksud
4: iya.
3: Aku.
4: Itu kayak buntut rambut lah. Gitu.
2: 1 meter di tas. Mau aku fotoin ada masih ada kok di gudang.
1: Ini saya ngebayangin 1 meter di dalam di tas ya kak agak.
2: jadi back charm beneran. Bener.
3: Tahu nggak sebenarnya itu dipakai buat apa? Itu diikat kalau misalkan lagi jalan mereka hilang.
2: Bahkan kamu tau nggak aku tuh sampai beli gelang yang ada rantai-rantai gambar raketnya gitu
0: ya sama Allah.
1: Karena suka
2: teman aku ke Jepang aku minta oleh-olehnya gantungan kunci ya yang, dan itu aku posting di IG-ku ada raket sama kok
3: tuh kan aneh kan teman produk orang tuh kayaknya jat kak
2: terus aku beli gantungan kunci Doraemon kak Doraemonnya main bulu tangkis segini.
0: udah kemana-mana gimana
3: terus di bed kan kalau kita ngomongin soal cinta orang manusia yang jatuh cinta cuma 3 kali Kak Vera udah kepake emang betul-betul 3 kali yang pertama keluarga suaminya sama badminton
2: iya udah kepake 3 kali
0: masuk akal udah cukup berarti ya nggak usah lebih-lebih lagi ya
3: udah tercapai cuma 3 kali jatuh cinta.
0: Oh ada katanya satu apa? Barcelona katanya.
2: Tapi aku kalau ngefans sama manusia itu cuman sebulan aja
3: cuma sebentar.
0: Iya.
3: Makanya ngefansnya sama objek.
0: Sebulan sih tapi dengernya berulang-ulang.
2: Iya. Soalnya aku benci sama aku tau.
1: Dimaksimalin sukanya kak.
2: Aku benar-benar everyday bahkan storyku tuh Barcelona. Bahkan aku posting di thread itu tuh mukanya Barcelona.
3: Teman berdua kalau dengerin emang iya benar terdengar pikmi. Bukan terdengar aja tapi memang pikmi.
2: Iya.
3: Nanti itu pikmi tuh.
2: Iya. Aku nggak pikmi.
0: Ya sudah nanti kita balik lagi.
3: Bulan depan kan dia bukan Barcelona.
0: Siapa?
3: Badminton padel.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nah, teman perdua. Jadi kan kita tadi ngebahas tentang jatuh cinta 3 kali nih. Dan yang pertama itu first love kan.
1: Oke, ya ini memang apa ya? Kalau misalnya masih young blood, masih muda-muda kayak gitu biasanya, apalagi mungkin dari kamu yang baru merasakan hal ini, itu biasanya tuh kayak, karena untuk orang yang pertama kali pasti bingung banget tuh rasanya.
0: Iya bener. Apalagi kalau misalnya pertama kali itu cinta kan banyak banget perasaan yang baru pertama kali juga dirasain kan.
1: Benar, benar. Entah apakah getaran-getaran ini itu memang itu tandanya?
0: Iya, gitu kadang kan, membingungkan ya. Juga ya, karena bingung. Baru pertama kali.
1: Karena ngerasanya tuh kayak apa ya? Kayak mungkin kalau orang tuh berkomunikasi aja misalnya sama lawan jenis kayak gitu kan ya, mungkin kalau misalnya hanya untuk pertemanan ya udah gitu. Tapi kalau ada tendensi tendensi untuk kayak aku kayaknya memang suka pas lagi ngobrol sama orang ini, itu kayak ada gelagap-gelagap yang gimana geser-geser yang mungkin nggak dia kuasain kayak gitu-gitu.
0: Kalau dari Kak Anom, apa ada pengalaman cinta pertama nih Kak yang kayak ngebekas banget gitu apa gimana?
1: Ini aku jujur ya, aku dulu aku nggak tahu ya dulu tuh maksudnya cinta atau gimana, tapi kalau suka itu dari TK. Karena
0: dari TK ya Kak.
1: Tapi sama temen TK, ya maksudnya jadi suka aja karena dulu tuh kayak punya teman tuh banyak cowok gitu kan ya. Abis itu tiba-tiba waktu hari keberapa TK kayak gitu aku lupa, pokoknya duduknya itu barengan sama temanku. Ya, dia itu duduk di sebelahku, jadi kayak untuk pertama kalinya tuh kayak duduk samping-sampingan sama cewek, itu kayak gimana gitu, kayak aneh. Iya namanya
0: paham.
1: Tapi namanya masih tega, mungkin kayak masih aneh aja gitu, untuk ngungkapin pun juga nggak bisa kayak gitu. Tapi ya sampai sekarang pun ya masih temenan. Nah itu aku kayaknya punya temen TK yang masih temenan sampai sekarang tuh kayak cuman beberapa kayak gitu. Dan itu kayak sekarang tuh kayak waktu gimana ya, kayak waktu TK satu TK, SD satu SD, SMP pisah, SMA ketemu lagi, kuliah sama-sama di Malang gitu. Nah abis itu baru.
0: Tapi Kak, tapi ya yang kayak kata kakak yang kayak duduk berdua yang sama cewek itu tuh sering banget terjadi di sekolah, apalagi pas SD. Iya, jadi kayak pas bagian guru-guru tuh udah pada mindahin kursi-kursi kayak kan diacak tuh ya Kak.
1: Oh iya.
0: Terus dapetnya sama lawan jenis tuh emang ada rasa deg-degannya, meskipun gak suka tapi kayak rasa deg-degannya gitu nah Kak.
1: Iya, kayak
0: karena pertama kali.
1: Karena kayak gak biasa aja rasanya. Yeah. Biasanya kok ketemu cewek sama cewek, mungkin gini, kalau misalnya Adele, akhirnya kalau Adele sebangku sama cewek biasanya ya udah langsung kenalan.
0: Iya, langsung kenalan.
1: Dekat, ya udah kayak misalnya istirahat ke kantin bareng kayak gitu-gitu kan.
0: Iya, tapi kalau sama cowok tuh langsung kayak jauh-jauhan kursi kan supaya enggak mepet.
1: Iya, kalau kayak misalnya kayak TK, SD kayak gitu tuh mungkin kayak karena takut nanti bakal, bahasanya gimana ya? Takut bakal jatuh cinta. Jadi itu kayak jadi dibikin ke hal yang lain, kayak jadi olok-olokan.
0: Iya.
1: Terus juga kayak jahil-jahilan.
0: Tapi
1: gitu-gitu.
0: Malah itu yang bikin cepet jatuh cinta loh Kak, olok-olokan dan jahil-jahilan.
1: Iya, namanya masih kecil ya teman perdua, kita mah gak tahu kayak gitu. Tapi kalau kamu sendiri pernah ngerasain itu juga gak?
0: Pernah Kak, ini kayaknya sebenarnya saya tuh beberapa kali tertarik sama cowok, tapi kayaknya yang paling keinget tuh ini. Jadi ngerasanya kayak, oh ini deh kayaknya first love-nya.
1: Itu kapan maksudnya?
0: Itu pas, kayaknya pas SMP. Tapi bukan sama teman SMP sukanya, tapi sama saat itu ada tetangga yang baru pindah kan.
1: Oh, iya. Tetangga baru.
0: Tetangga baru pindah kan, terus kayak ya ampun cakep banget. Terus kayak saat itu saya ngelihatnya ya Kak, dia tuh kayak cowok banget aja gitu, cowok banget aja gitu.
1: Itu jaraknya dari rumah kamu berapa rumah atau memang langsung samping-sampingan?
0: Samping-sampingan Kak.
1: Pasti kamu kayak ingin
0: iya.
1: Kayak pengen keluar rumah hanya untuk apakah dia keluar rumah juga atau enggak gitu kan?
0: Enggak sih Kak. Tapi kayak tiap ketemu tuh pasti deg-degan gitu loh. Kayak,
1: oh gitu.
0: Dan malu juga, tiap ketemu tuh pasti ada malunya gitu loh Kak. Sama pernah saat itu saya kan lagi jalan ya dari luar.
1: Iya.
0: Terus mau balik ke rumah. Terus entah kenapa pas ada cowok ini saya tiba-tiba jatuh tanpa kayak enggak ada apa-apa, tiba-tiba jatuh. Itu malu banget.
1: Dikira salting padahal enggak tahu kenapa dia jatuh gitu.
0: Jatuh. Terus yang nolongin juga keluarganya dia lagi kan.
1: Oh.
0: Dan besoknya disemen sama keluarganya dia juga tempat saya jatuh itu. Ya pun malunya double kill sama Kak.
1: Tapi langsung dieksekusi loh ya. Ini Adel jatuh di situ. Ayo kita semua langsung semen.
0: Iya, itu malu banget. Tapi kenapa? Kan cerita pertama tuh kayak sering banget keinget terus meskipun iya. udah lama banget kejadiannya kayak kakak yang TK terus saya pas SMP itu tuh katanya gara-gara ya itu kak kita pertama kali merasakan perasaan yang kayak bener-bener semembuncah itu gitu nah
1: iya bener kayak
0: jadi keinget terus
1: kayak kepikiran tapi kayak mau denial tapi gimana pokoknya campur aduknya itu loh teman pro 2 kayak perasaannya itu suka tapi agak gimana gitu ya bingung-bingung sendiri tiba-tiba kepikiran kayak tiba-tiba mikirin dia gitu kan kayak aneh aja gitu kok mikirin dia ya sedangkan kayak apa ya maksudnya banyak hal yang mungkin ya namanya anak kecil mikirin yang lain main kak atau apa tapi kok kepikiran aja kayak gitu-gitu tapi namanya merasakan jatuh cinta pertama kali emang seaneh itu tuh sama Pro 2.

membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offset untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: FM.
1: Mau kemana?
2: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
1: Ayo deh. Loh, pakai motor?
2: Iyalah, masa jalan kaki?
1: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

0: tapi nih ya Kak Anom, meskipun cinta pertama tuh pasti terjadinya pas masa-masa kita masih remaja, kadang tuh kebawa sampai dewasa loh Kak, sampai bisa nikah juga. Kakak ngeliat gak sih kayak orang-orang tuh kayak di TikTok atau media sosial suka bikin tren yang kayak dia tuh dari kecil bareng, terus sampai pas dewasa udah nikah bareng. Kakak punya teman yang kayak gitu gak sih Kak?
1: Kalau teman sih mungkin apa ya, ya sebenarnya yang sekarang ku pahamin adalah setiap love story-nya orang-orang tuh beda-beda.
0: Iya,
1: ada yang kayak gini, ada yang dia itu pacaran udah lama gitu ya, ternyata jodohnya bukan dia. Ada yang kayak sukanya udah lama, tapi ketemunya setelah beberapa tahun kemudian.
0: Iya, sama-sama udah dewasa kan.
1: Iya, itu gitu. Maksudnya tuh kalau ngomongin tentang cinta tuh ya maksudnya serandom itu gitu loh, untuk orang bisa bertemu dengan pasangannya masing-masing gitu. Tapi kalau yang kayak tadi mungkin jadi salah satu hal yang unik juga, kayak orang yang apa ya, dia tuh gak ada bosan-bosannya dari cinta pertamanya bahkan sampai besar.
0: Iya, tapi iya Kak, bener Kak. Tapi ada juga orang yang itu bosenan juga.
1: Nah iya bener, bosenan kan maksudnya ya kayak bukan berarti ya menyalahkan kalau misalnya dia akhirnya bukan gini. Maksudnya kita tuh tidak bisa memaksakan orang untuk selalu jatuh cinta gitu.
0: Iya bener,
1: ya
0: kan? bener.
1: Pasti bakal juga ada bukan bosan ya. Bosan tuh kayaknya agak kasar sebenarnya ya.
0: Oke.
1: Kayak apa ya, mungkin dia tuh udah mulai kehilangan rasanya itu loh, feelnya apakah aku nih mempertanyakan
0: diri sendiri,
1: iya, masih sayang apa enggak sih sebenarnya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kayak temen, kalau misalnya kayak punya temen tuh aku ini sih punya temen yang dia itu udah lama gitu ya, maksudnya mereka tuh alhamdulillahnya sekarang udah nikah. Mereka mulai pacaran itu dari SMP. Ya SMP, tapi setelah bertemu dengan orang-orang lain, jadi nggak cinta pertama. Menurutku malah mereka ini kayak dari SMP tuh udah cocok banget gitu. Terus suatu ketika kayak ada problematikanya yang membuat mereka akhirnya putus gitu. Terus putus gitu, renggang gitu. Ternyata si cewek itu udah sama yang lain gitu. Yang cowok ini aku nggak tahu ya, karena yang cowok ini beda sekolah gitu. Akhirnya mereka terpisah beda sekolah, jadi jarang ketemu. Dan akhirnya ketemunya lagi pas kuliah.
0: Ini kayak lagi baca ini Kak, au-au gitu, novel-novel.
1: Iya benar. Karena aku kalau sebagai temannya, karena aku dua-duanya ini temanku, kayak aku kayak masih percaya aja mereka nih cocok gitu.
0: Iya, pasti akan ada saatnya mereka tuh bareng lagi.
1: Iya, dan benar mereka tuh bareng lagi pas mungkin kayaknya SMA itu ketemu lagi atau kuliah gitu, aku lupa. Dan akhirnya mereka ketemu terus dengan problemnya mereka juga masih sama gitu ya, kayak putus nyambung gitu-gitulah biasa gitu. Terus akhirnya ya udah mereka decide buat melanjutkan jenjang yang lebih serius kayak gitu. Dan aku kayak menurut aku kayak wow, kalian keren banget
0: sih,
1: karena yang nyaksiin aku sendiri gitu. Maksudnya gak cuma aku sendiri, teman-temannya pun kayak yang deket sama di mereka juga gitu kan. Dia kayak realize wow, walaupun kalian sempat terpisah
0: gitu,
1: karena aku mikirnya gini, kalau terpisah beneran terpisah kayak ini gitu kan. Kalau orang pisah balik lagi, kita juga gak mungkin yang kayak pasti balik lagi nih kan, gak juga. Kayak jadi kayak merelakan tapi ada gak relanya, tapi mereka balik lagi jadi seneng juga kitanya gitu.
0: Ini kayak tau gak sih Kak, red string teori yang kayak sebenarnya juga kita tuh ada di sekitar kita.
1: Iya gitu. Bener. Bahkan ya aku tuh pernah pacaran, tapi karena kita berdua ngerasa gak cocok, jadi kita teman aja. Cuman ini aku cerita ya.
0: Iya kak.
1: Cuman 3 hari.
0: Tiga hari?
1: Iya. Karena kayak kayak ngerasa kita tuh deket gitu ya as a temen, tapi gak tahu kenapa kita berdua kayak mencoba lebih serius, tapi kok kayak aneh banget, malah tiba-tiba berubah drastis yang kayak
0: selama 3 hari tuh Kak.
1: Iya, jadi kayak hal yang serius gitu, padahal setiap hari tuh ya happy-happy aja, sebelum itu happy-happy aja. Terus kita kayak ngerasa aneh, ya udah kita putus aja, baru ya udah kembali lagi. Untungnya tuh berteman, karena untungnya tuh cuma 3 hari, nggak yang bikin sakit hati atau apa.
0: Bener.
1: Dan itu adalah temanku yang tadi. Tapi sebelum sama si cowok ini.
0: Ini kayak lagi dengerin plot twist nih, plot twist banget nih.
1: Iya, jadi sampai sekarang pun aku kalau ya bisa dibilang mantannya dia, tapi menurutku kayak ya
0: kayak bukan mantan gitu ya kak, kayak teman.
1: Apa ya, iya kalau officially ya officially, tapi kayak ya gak usah disebutin juga gak apa-apa gitu kan. Iya, ya iya. Tapi ya itu aku seneng karena setelah sama aku dia tuh menemukan yang cocok sama, dia. Kayak gitu, jadi aku kayak happy banget abis itu okay. Sudah terus dia putus abis itu, nah itu tuh masih temenan banget sama aku gitu. Jadi kayak abis putus, abis itu balik lagi gitu, mereka LDR gitu ya, si cowok di sini, si cewek di Malang gitu. Mm. Abis itu mereka balik nikah lagi. Wah itu aku kayak
0: merinding banget nggak sih kayak itu pasti.
1: Mantep banget, langsung kayak aku toyor pakai jempol nih, mantep. Nah kasih okay. jempol.
0: Tapi mungkin ada teman-teman pro 2 yang bukan cuman first love doang nih kak, tapi teman-temannya yang kayak dari dulu sampai sekarang tuh masih temenan. Jadi kayak bukan apa ya, kayak first teman yang kayak bener-bener ngena banget sampai sekarang yang gak bisa pisah gitu.
1: Tapi ada juga yang kayak yang bikin sedih adalah mereka tuh suka tapi mungkin tidak di waktu yang tepat. Kayak kayak bener-bener gak tepat aja, ini pas lagi suka sama ini lagi ada yang deketin. Atau sebaliknya, atau pas lagi jauh, atau pas lagi apa. Tapi mereka bisa sama-sama suka tapi kayak ini kayak kalian tuh cocok tapi kenapa kalian tidak bisa bersama. Ya itu ya sudah jadi cerita aja gitu, bukan berharap mereka bersatu maksain gitu ya. Yang memang gak bisa aja gitu.
0: Karena terkadang tuh yang jadi villain tuh pas udah sama-sama cocok ya waktu kak balik lagi.
1: Bener tuh teman produk, kalau udah waktu, perhatian gitu ya, atau apalagi ya, pokoknya ya itu kepercayaan juga kak. Itu tuh udah susah banget tuh teman produk.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah Kak Anom, kalau tadi kan kita ngebahas tentang jatuh cinta ke first love nih Kak.
1: Betul.
0: Nah sekarang ini kita masuk ke fase dimana kayak kita jatuh cinta, tapi yang ngebekas itu bukan first love yang hatinya membara-bara karena merasakan untuk pertama kalinya, tapi dimana kita tuh kayak sering keinget sama hubungan ini gara-gara banyak sakitnya Kak Anom.
1: Oh, aduh kalau banyak sakitnya. Gimana ya, mungkin teman pro dua ngerasain sendiri lah. Maksudnya tuh ada cinta yang mereka coba perjuangkan
0: bener kan,
1: tapi hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang mungkin mereka harapkan gitu ya. Mungkin juga bahkan kayak sampai di titik sekarang tuh, tadi kan aku bilang kalau misalnya tentang love story-nya orang tuh beda-beda.
0: Beda-beda ya bener Kak.
1: Bahkan kayak mungkin ada orang yang sampai saat ini itu tuh suka sama orang ini tapi hanya dijadikan sebagai tempat curhatnya dia.
0: Iya,
1: kayak gitu,
0: gitu
1: ada. Jadi kayak dia si, misalnya nih ya, ini enggak tentang si cewek sama si cowok itu gimana ya teman pro dua. Ini contoh aja kalau misalnya kayak si cewek itu sebenarnya problem gitu, masalah sama mungkin pacarnya, pasangannya kayak gitu ya, tapi curhatnya tuh ke orang lain.
0: Orang lain, oke.
1: Nah, yang orang lain ini itu suka sama dia gitu.
0: Itu agak serem.
1: Bener,
0: sih, Kak.
1: Kayak seremnya tuh gini, apa ya? Seremnya adalah dia tuh kayak menerima hal yang paling menyakitkan pun dia terima gitu.
0: Asalkan ya sama orang ini.
1: Iya
0: gitu.
1: Bener kayak gitu. Jadi tuh kayak curhatnya gimana-gimana, dia ngeresponnya mencoba sebaik mungkin, kayak mungkin se-friendly mungkin gitu kan ya. Tidak memaksakan yang kayak yaudah kamu putus aja sama pacarmu, tapi dalam hatinya sama aku gitu.
0: Iya aku tunggu putusmu.
1: Nah itu juga gitu. Jadi tuh kayak salah satu momennya tuh kayak gitu juga. Ada juga mungkin apa ya, kayak udah kecintaan, tapi saking toksiknya itu kayak membutakan dia untuk kayak ya udah, maksudnya masalahnya tuh sebenarnya mereka berdua kalau tetap lanjut pun kayak dipaksakan gitu.
0: Iya dipaksakan. Makanya tuh banyak banget kan Kak pasangan yang kayak putus nyambung karena bingung sendiri sama hubungan mereka tuh gimana.
1: Bener kayak gitu juga gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri ada apa kayak temanmu gitu cerita tentang kayak gitu?
0: Yang putus nyambung gitu ya Kak? Atau
1: kayak yang ini, kayak tadi yang ternyata dia tuh mengingat momennya itu malah hal-hal yang menyakitkan itu tadi.
0: Kayaknya gak ada sih Kak yang cerita yang kayak benar-benar dia dapat mantan yang agak gimana-gimana gitu. Puji Tuhannya gak ada sih Kak teman-teman aku.
1: Masih aman-aman aja ya.
0: Iya kalau aku. Kalau kakak gimana?
1: Kalau aku ada gak ya? Sebentar aku mikir. Atau aku ya kayaknya.
0: Waduh. Fokus lagi nih Kak, bukan temennya tapi Kakak.
1: Tapi aku udah maksudnya udah move on juga sih. Tapi itu kayak cukup
0: ngebekas ya Kak.
1: Ngebekas gitu, dimana kayak pernah ngejagain orang ini karena ya kita berdua sama-sama perantau gitu ya. Sudah tidak ada hubungan tapi aku tetap ngejagain dia.
0: Waduh.
1: Gitu.
0: Ini agak berat nih.
1: Karena kondisinya tuh kayak aku tuh kayak pengen cepet-cepet selesai gitu, tapi gak bisa gitu, kayak harus nemenin dia karena dia lagi ada musibah. Kayak kuliahnya tuh tetap harus lanjut tapi dia tuh sakit karena kecelakaan gitu-gitu, jadi kayak bantuin dia antar ke kampus, terus juga bantuin dia antar ke klinik gitu-gitu. Sebenarnya ya aku akhirnya tahu gitu ujung-ujungnya tuh, maksudnya hal itu tetap harus kulakukan gitu, karena dulu aku mikirnya kayak ngapain aku kayak gini ya, gitu.
0: Bener,
1: padahal aku tuh kayak udah mungkin sakit hati yang gimana gitu, atau mungkin gimana gitu rasanya. Pokoknya udah hal-hal yang gak enak gitu. Tapi ternyata pas di endingnya itu kayak aku baru sadar ternyata gini ya rasanya menjaga orang lain kayak gitu. Aku ambil pelajarannya adalah karena jujur aku tuh tipe orang yang kayak dulu masih apa-apa tuh masih dibantu sama orang lain, kayak misalnya kita ke rumah sakit gitu terus ngurus surat-surat gitu-gitu kan.
0: Dibantuin.
1: Agak administrasi pasti orang lain, entah orang tua
0: atau keluarga yang lain
1: kayak gitu kan. Nah ini nih bagiannya aku yang ngurus itu
0: orang lain. Iya benar-benar.
1: Jadi tuh aku ngambil pelajarannya tuh di situ, oh ternyata ngurus orang lain tuh memang nggak mudah ya kayak gitu, apalagi mungkin nanti kita nanti juga bakal ngurus orang tua kita juga mungkin gitu kan ya. Aku ngambil pelajaran itu jadi ya udah, abis dari situ udah sudah tidak ada hubungan dendam apapun lagi.
0: Iya. Tapi masih berteman kak? Apa gimana?
1: Masih berteman aja di IG, tapi maksudnya udah nggak kontak-kontak lagi. Oh, iya betul. Okay. Kayak biasa aja, santai aja kayak gitu.
0: Karena tapi ada kak beberapa orang tuh yang tetap diputus balik-putus balik meskipun tahu hubungannya toksik tuh gara-gara dia gak pengen memulai sama yang baru kan.
1: Iya bener.
0: Takut untuk memulai sama yang baru bener. Gitu.
1: Takut atau ada yang merasa apa malas gitu. Karena untuk memulai sesuatu yang baru tuh butuh effort yang lebih lagi.
0: Iya kayak harus mulai dari awal lagi. Iya. Apalagi kalau misalnya pacarnya udah bertahun-tahun sih kan.
1: Iya.
0: Pasti kayak duh lanjutin aja gak sih. Udah lama banget nih sama dia.
1: Bener kayak maksain. Tapi kan jadinya seakan-akan itu kayak dipaksakan.
0: Iya dipaksakan.
1: Malah bener. Gak enak. Mm-mm. Kayak gitu. Terus juga apa ya namanya, kalau udah gak enak kayak gitu tuh gak tahu kenapa kayak kita pun orang lain ngelihatnya tuh kayak ini kenapa masih sama dia sih gitu-gitu. Iya kan, kita tuh pasti punya penilaian kita masing-masing kan terhadap orang lain.
0: Kayak ini orang tuh sebenarnya padahal cowoknya kayak gini kok dia masih mau sih sebenarnya. Nah makanya tuh kadang kayak ada juga kayak misalnya kita cerita nih ke teman, ceritain tentang hubungan kita. Mm-mm. Tapi kayak POV kita sebagai orang yang pacaran sama teman kita yang ngeliatin kita pacaran tuh kayak beda gitu loh kak.
1: Yeah.
0: Kayak kita yang ngerasa kayak ini hubungannya healthy kok, tapi orang lain tuh ngerasa enggak nih kayaknya enggak gitu.
1: Iya, walaupun ya kita juga tidak bisa membenarkan kalau apa yang kita pikirkan itu pasti dirasakan sama orang lain. Yeah. Kayak enggak kamu toksik kok, padahal orang lain tuh enggak kok, enggak toksik, ya udah gitu. Jadi kayak iya normalnya masing-masing aja kayak gitu tuh teman berdua. Jadi kalau udah ngomongin cinta tuh ya kayak gitu tuh teman berdua. Ya kalau tadi kita ngomongin tentang apa sih namanya kayak kan setelah first love abis itu mengingat momen-momen yang menyedihkan pasti ingat juga sama momen-momen menyenangkannya itu juga.
0: Iya benar kak, pasti itu. Tapi kadang tuh kalau misalnya dimasuk di fase ini tuh kayak yang lebih diingat itu fase-fase yang kayak
1: iya sih
0: bikin sedihnya bener, gitu nah kak.
1: Bikin sedih nggak cuman mungkin permasalahan ya, mungkin ada kisah-kisah haru
0: iya
1: itu juga tuh teman pro 2.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
7: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
8: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Nah teman Pro2, karena tadi kita tuh udah ngebahas dari yang first love, terus habis itu hard love yang ada sakit-sakitnya, sekarang nih ke
1: bener.
0: Unexpected love kak.
1: Expected love
0: iya,
1: gitu
0: jadi
1: ya.
0: Jadi kayak datang secara tiba-tiba dan ngebuat kita kayak merasa nyaman banget.
1: Oh oke, okay. Ini tuh biasanya terjadi bisa aja mungkin cinta lokasi.
0: Iya.
1: Atau momen-momen yang kayak ada yang, ini kalau ceritanya tuh ya kayak dia tuh nggak sengaja nabrak, bukunya jatuh atau apanya jatuh, terus tangannya dodonya di bawah.
0: Ini
1: kayak
0: mah film nggak film.
1: Oh iya film ya. Tapi kalau di dunia nyata ya teman Bro, itu mungkin yang sering terjadi adalah kita tuh bisa suka sama orang yang kayak benar-benar di satu lokasi gitu, yang kayak wah ini nih siapa ya, langsung kayak mencuri
0: detik
1: perhatian
0: itu, saat
1: iya,
0: itu
1: mencuri pandangan suka. Kita
0: iya.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Kayak aku ada nonton salah satu drama juga yang iya. Nyeritain tentang siaran kita hari ini. Aku tuh kaget kak, karena aku habis namatin kan, terus aku ngeliat ternyata dia tuh ada 3 season kak, dan tiap seasonnya tuh nyeritain.
1: Gak apa-apa, spill aja apa?
0: Namanya You Michelle teman Pro 2. Udah
1: oh,
0: nonton okay. Apa belum? Baru tamat loh itu.
1: Oh, aku belum, Sulis sudah.
0: Kak Sulis sudah.
1: Aku kayaknya kemarin lihat Lun tuh juga sudah gitu.
0: Iya, itu kemarin nontonnya aku yang season 3 doang, karena yang season 3 doang itu.
1: Oh. Enggak, kenapa digituin? Kenapa?
2: Soalnya ada 3 season. Uh-huh. Soalnya ada 3 season. Terus di season pertama sama season kedua itu tuh kayak
0: ngena banget.
2: Ngena banget. Sama-sama kak. Kayak yang ternyata sebelum Yumi yang ketiga ini tuh Yumi yang di season pertama perlu ngelewat. Sebelum jadi Yumi di season ketiga dia tuh harus ngelewatin dan pacaran sama Yumi di season pertama dan kedua gitu.
0: Iya, itu iya. Teman Pro2, makanya tuh kayak menceritakan apa yang kita ceritakan hari ini, karena di season 3 yang aku tonton itu kayak benar-benar unexpected love banget kayak awalnya dia enggak suka kak sama cowok ini, terus kayak tiba-tiba saat melihat si cowok ini ituin rambutnya apa ya kak namanya?
1: Iya, mengibas rambutnya.
0: Mengibas rambutnya langsung kayak duh, kayaknya dia tuh suka dia langsung kayak gitu.
1: tapi maksudnya kita tuh kalau misalnya suka sama orang tuh enggak tahu kenapa maksudnya gini, kayak kita kan contoh, ini contoh ya. Contoh
0: kak.
1: Kayak kamu naik kelas gitu, ataupun naik kelas itu dari SMP ke SMA, ketemu suasana baru, iya ada teman-teman lama, tapi yeah. Pasti kan ketemu teman-teman baru juga kayak gitu. Pasti tuh nggak tahu kenapa kita tuh bakal ada mengunci pandangan kita terhadap satu orang ini gitu, kayak wah ini kok orang cakep banget ya, kayak muji dulu gitu, kayak nggak tahu kenapa kayak langsung ngelihatnya tuh adem gitu.
0: Terus lanjut lagi langsung suka beneran
1: iya,
0: biasanya
1: kayak gitu bener ada
0: mulai
1: juga yang kayak gitu
0: akunnya di stalk habis itu kayak nanya ke teman
1: iya.
0: Langsung jatuh suka tuh kan langsung kalau kayak gitu mas.
1: Kamu pernah nggak kayak misalnya di lokasi ya lokasinya mana aja gitu ya, entah di sekolah entah mungkin di luar gitu maksudnya kan kamu juga belum pernah pacaran tapi pernah ada yang kayak mencoba mendekati gitu kak atau gimana gitu?
0: Kalau mendekati enggak sih kak, tapi saat itu aku pernah pas di sekolah kayak ketemu cowok, iduh kan tiba-tiba ganteng banget.
1: Tiba-tiba
0: soalnya,
1: ganteng.
0: Soalnya kak.
1: Bentar.
0: Bukan tiba-tiba ganteng sih kak, tiba-tiba menarik banget. Lebih ke tiba-tiba menarik bukan tiba-tiba ganteng
1: sebelum,
0: sih.
1: Sebelum tiba-tiba tuh kayak mas-mas biasa gitu
0: kak. Sebelum menyadari perasaan itu kayak ya udah aja gitu nah kak.
1: Oh gitu.
0: Terus pas kayak tiba-tiba lewat, duh kok cakep juga ya gitu. Baru menyadari.
1: Oh, berarti kamu yang tiba-tiba kagum.
0: Iya kayak gitu. Okay. Itu langsung di stalk akun Instagramnya, terus TikToknya, media sosialnya deh kak.
1: Okay. Oke, tapi maksudnya setelah itu tidak ada lanjutan lagi gitu-gitu kan?
0: Tidak ada, karena setelah saya stalk akunnya ternyata sudah punya pacar.
1: mau jatuh cinta tapi sudah patah hati duluan.
0: Kayak udah mundur secara berlahan-lahan.
1: Kayak gitu, iya sih. Tapi aku juga pernah.

0: punya momen yang kayak apa ya? Karena aku tuh seringnya itu malah ketemunya tuh di suatu tempat, kayak di tempat yang baru ketemu gitu ya. Bah, karena mungkin kalau setelah itu beberapa lama gitu, oh jadinya ya udah teman aja. Yeah. Jadi tuh kalau udah momen kayak di suatu tempat yang baru ketemu, itu tuh baru tuh ada percikan-percikannya tuh di situ.
1: Iya, yeah, kayak benar-benar kayak jatuh cinta pada pertama ya, Kak.
0: Iya, yeah, benar. Tapi inget ya, kalau udah kalau masih single enggak apa-apa gitu ya, tapi kalau sudah punya pasangan jangan lirik-lirik, itu bahaya.
2: Iya, guys, kayak aku.
0: Jangan gitu tuh teman bro. Tapi ya itu kadang momen-momen gak tertentu, atau tadi itu kan tadi kayak tempat-tempat yang baru. Kadang juga ada yang kayak udah saling tahu, udah mungkin udah kenal, yang kayak ya udah biasa aja. Tapi kadang ada momen-momen tertentu.
1: Iya, kayak kita ngerasa kagum gitu ya.
0: Iya, yang tadi sebenarnya kayak misalnya tiba-tiba buku jatuh, iya sih itu di film. Tapi kan itu tuh kayak siapa aja pun bisa ngerasain hal itu. Entah kayak kamu tiba-tiba satu kelompok sama si ini gitu. Abis itu kayak kok kayak ada rasa yang beda gitu. Kayak gitu-gitu loh. Jadi itu bisa datang tuh kapan aja. Mau itu orang yang baru atau orang yang lama udah kamu kenal, itu tuh bisa datang kapan aja lah, pokoknya cintanya. Tuh teman bro.
1: Bener, Kak. Terus balik lagi, Kak, kalau misalnya sebenarnya jatuh cinta tuh emang 3 kali atau enggak sih? Cuman 3 kali atau enggak?
0: Kalau dijawab gitu, Adel mau jawab apa deh?
1: Kalau aku kayaknya bisa enggak, bisa iya sebenarnya. Tergantung orangnya sih, Kak. Tergantung Tuhan nulisnya gimana.
0: Nah, oke. Itu kan tadi kamu bilang, oh tergantung. Kalau kamu, kamu maunya ya udah 3 kali atau lebih. Enggak apa-apa. Kan opinimu jadinya.
1: Kalau aku maunya ya, Kak. Kayaknya 3 kali oke juga sih, Kak. Jadi kayak merasakan gitu ya, semuanya gitu.
0: Oke. Kalau aku, apa ya, kalau misalnya tadi ada sebuah teori bilang 3 kali gitu ya, ya kalau teori itu ada ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut aku sebenarnya jatuh cintanya orang itu beda-beda gitu.
1: Iya, bener.
0: Gak cuma 3 kali. Dan 3 kali
1: bisa
0: itu
1: lebih, bisa.
0: Iya, 3 kali itu juga konteksnya kan banyak ya. Ada cinta monyet, ada yang beneran cinta, ada yang cinta tapi tidak mau apa,
1: menganggap itu cinta.
0: Ada yang kayak, maksudnya tuh konteks cintanya ini banyak banget gitu. Jadi tuh apa yang mendasari kenapa cuma 3 kali gitu. Jadi kayak ya gak apa-apa dong aku berpendapat yang berbeda. Jadi menurutku pastinya apa ya, tidak semua hal itu kayak ada jumlahnya kayak gitu. Ya jadi memang kalau kamu memang lagi sayang-sayangnya ya gak apa-apa tuh teman pro 2. Jangan kayak wah kalau udah 3 kali jatuh cinta abis ini enggak dong, masa kayak gitu.
1: Iya, jangan guys, jangan tiba-tiba kalian lost harapan gitu.
0: Nah itu dia, kayak gitu tuh teman pro 2 ya. Jadi buat kamu nih ya saat ini yang mungkin masih butterfly era gitu ya, nikmatin aja, ataupun masih baru merasakan first love, wah itu iya, seru banget
1: aja guys. Karena kalian punya ceritanya masing-masing.
0: Bener,
1: gitu
0: ya. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu menurut aku ya, misalnya kamu yang masih muda sih nikmatin aja dulu gitu. Tapi jangan sampai kamu ambisius terhadap kayak hal-hal kayak cinta gitu menurutku. Karena ambisius itu bisa mengarah nanti ke toxic ataupun hal yang cukup memaksakan gak baik, ya, dan gak baik juga buat hubungan kamu dengan orang lain. Kayak gitu, kayak terlihat, wih kok orang ini aneh banget ya gitu-gitu. Jadi ada sebuah penilaian yang ternyata buat orang lain bisa bikin ill feel, bisa jadi gak suka, sebaliknya dan lain-lainnya kayak gitu ya. Mungkin ada lagi Adele yang ingin disampaikan buat nomor 2?
1: Ya paling itu aja sih guys, jangan terlena dengan kata cuman jatuh cinta 3 kali, ya, jadi rasakan aja semua sensasinya.
0: Betul ya, jadi semua hal itu tidak ada batasnya teman pro 2 ya. Bahkan tadi Kak Vera bilang, bahkan yang kayak orang jodohnya ketemu di umur 40 aja ada gitu ya. Jadi
1: 60
0: ada aja ada gitu tuh teman pro 2. Jadi kita tidak boleh menstereotipkan bahwa jatuh cinta tuh
1: hanya
0: harus
1: 3 kali.
0: Atau enggak ya harus enggak jatuh cinta tuh yang pas usia muda-muda aja gitu. Enggak juga tuh. Semuanya pun kita juga punya rasa cinta tuh enggak cuman ke pasangan. Cinta kita ke Tuhan, cinta kita ke keluarga, cinta kita ke teman-teman kita, cinta kita ke pekerjaan kita, atau hal-hal yang kita sukai, kan banyak ya.
1: Yeah.
0: Jadi itu ya tidak ada ada stereotip batas-batasnya itu juga tuh teman-teman yeah. berdua.
1: Karena rasa cinta tuh selalu abadi kan, nggak pernah ada habisnya deh.
0: Bener banget. Dan itu dia ya teman-teman berdua kali ini siaran bareng sama Adele. Gimana Adele? Siaran ini pertama kalinya kita?
1: Iya seru, awalnya deg-degan sama Kak Adam, karena Kak Adam seru banget.
0: Seremnya kenapa?
1: Bukan serem Kak, seru.
0: Oh, langsung diganti ya, M-nya ganti U.
1: Enggak Kak, beneran seru Kak. Seru loh, teman Prodo ini kayaknya juga sadar kok nih denger di rumah.
0: Oh iya, semoga ya teman Prodo, semoga terhibur pastinya. Dan hari ini nanti aku bakal lanjut lagi nanti di jam 7 sampai jam 8, tapi Adele harus pamit ya. Karena dia belum ganti baju sekolah.
1: Baru berbaring di kasur selama 5 menit saja
0: dan memakan makan buat apa ya namanya ganjel perut sore hari ini. Habis ini Adele pulang ya, istirahat guys. Dan buat kamu juga teman berdua yang mungkin masih dalam perjalanan pulang juga semoga selamat sampai tujuan pastinya. Ya sudah ya, pastinya Adele pamit, silakan pamit Adele.
1: Bye bye teman-teman berdua. Bye bye.
0: Dadah.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara, di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.

Selamat malam teman Pro 2. Hari ini barengan sama Nom Citro. Kita lanjut lagi kali ini di Tonight Corner ngomongin. Biasanya ya ada teman-teman gitu ya teman Pro 2. Kali ini aku sendiri dulu deh ya. Gak apa-apa pastinya. Dan kali ini teman Pro 2 kita bakal ngomongin ada sebuah topik di mana minat warga Indonesia teman Pro 2 terhadap musik K-pop yang ternyata menurun dan tergeser karya musisi lokal. Jadi musisi lokal tuh tetap menjadi pilihan utama di kalangan fans musik Indonesia gitu ya, atau para pendengar gitu, dengan 74% jawaban bergabung dengan basis penggemar seniman lokal. Terus juga ada K-popnya itu sekitar 40% tuh menurut survei tuh teman berdua. Jadi studinya ini itu menyoroti gimana komunitas musik itu terus tumbuh ya seiring dengan budaya konser yang meningkat di Indonesia. Itu tadi tuh teman berdua. Walaupun K-pop tuh masih mendominasi ya di kalangan Gen Z dan juga para penggemar wanita, tapi musisi Indonesia juga membuktikan bahwa mereka tuh juga punya hubungan yang kuat gitu ya terhadap penonton lokalnya ini. Jadi surveinya tuh juga mencerminkan ya teman Pro 2, kayak misalnya dari konser-konser yang ada di tiap daerah, apalagi mungkin yang kita tahu di daerah kita masing-masing kayak di Samarinda, antusiasnya tuh ngeri banget, benar-benar antusias banget tuh teman Pro 2, pengen banget juga dihibur dari musisi-musisi lokal pastinya. Walaupun juga kita kalau bisa suka-suka semua ya teman Pro 2, tidak stereotip sama yang lainnya juga.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Rangga!
1: Cinta?
0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
0: Curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Tamam Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Ini masalah bukan tentang flexing nih Tamam Bro 2 ya. Tapi kalau dibilang pamer, biasa bilang pamer, tapi pamer yang cukup apa ya, cukup fungsional gitu tuh Tamam Bro 2. Ada sebuah pemuda ya yang ternyata sudah membangun 11 jembatan di Aceh, namanya Wafiq Zuhair Muhammad, yang ramai banget dibicarakan ya Tamam Bro 2 setelah kisahnya itu membangun 11 jembatan untuk masyarakat Aceh itu viral di internet. Lewat Yayasan Sahabat Pedalaman yang dia dirikan, Wafiq itu bersama dengan timnya fokus membantu akses warga ya dari daerah terpencil lewat pembangunan infrastruktur dari hasil donasi dan juga dukungan banyak orang. Jadi banyak orang tuh ikut kagum tuh Tamam Bro 2, karena di usianya yang belum genap 30 aja udah menggerak, udah punya apa ya, punya hasil gitu ya, memanfaatkan membangun sesuatu, tapi itu bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Ini jadi contoh ya Tamam Bro 2, karena menurut aku mungkin dari kamu juga sebagai pemuda-pemuda di luar sana ya Tamam Bro 2, rasanya kalau tidak berimpact gitu tuh kayak jadi gimana gitu tuh Tamam Bro 2. Bukan berarti tidak jadi apa-apa gitu ya Tamam Bro 2, tapi setidaknya itu juga bakal bisa merubah hidup kamu, tapi juga bisa membuat hidup orang tuh jadi lebih baik pastinya. Semoga kamu juga bisa melakukan hal yang serupa ya Tamam Bro 2 di berbagai bidang gitu ya, gak cuman kayak membangun jembatan aja, tapi lain-lainnya di sektor-sektor lainnya kayak pendidikan, terus juga ekonomi, terus juga lain-lainnya, pariwisata. Makanya ada yang kayak duta-dutaan kayak gitu ya, pastinya juga punya impact besar terhadap hal tersebut. Itu aja Tamam Bro 2 untuk kali ini ya. Terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah mendengarkan, dan juga waktunya aku Anam Cita pamit undur diri ya Tamam Bro 2. Sekali lagi terima kasih banyak dan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama datang dari Kementerian Pariwisata berencana memasang sebanyak 136 mooring buoy atau pelampung tambat yang tersebar di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, Daya sebagai upaya untuk melindungi status global geopark dari UNESCO. Widianti menyampaikan berdasarkan hasil peninjauan ke Raja Ampat sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki bersama dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah hingga industri setempat, diantaranya yakni daya dukung untuk destinasi di kawasan perairan Raja Ampat. Informasi berikutnya datang dari dunia olahraga Teman Pro 2, di mana dari pelatih tunggal putra Indonesia Antonius Budi Arianto menilai komunikasi pasangan ganda Leo Roli Carnado dan Daniel Martin semakin baik. Leo dan Daniel yang kembali tampil sebagai pasangan di Thailand Open 2026 menuai hasil manis dengan mengunci gelar juara pada akhir pekan lalu. Sebelum itu mereka terakhir kali bersama pada tahun 2024. Informasi terakhir, Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ mengumumkan bahwa grup populer BTS meraih sertifikasi Platinum Reach untuk streaming lagu online di Jepang. Bulan ini lagu Jepang BTS tahun 2018 Let Go dan versi Jepang secara resmi disertifikasi Platinum setelah melampaui 100 juta streaming menurut siaran Sompi pada 2025-2026 Teman Pro 2 di hari Rabu tanggal 20 Mei. Grup lain yang turut meraih Reach adalah Blackpink dengan lagu yang dirilis pada tahun 2017 berjudul As If It's Your Last. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti you know, yang Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: bener. Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Padia, yeah. Tapi bareng sama Danish. Heeh,
1: biar lagi OTW 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Shirley, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tahu ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Amin. Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Mm-hmm. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Mm-hmm. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Mm-hmm. Tukeran single gitulah, jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku, jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini, asal bunyi aja, kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke. Okay.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya. Oke.
1: Okay. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin
0: gitu. Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak, gitu.
0: Baru yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok, gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Oke.
1: Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang enggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, mm-hmm. pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari mm-hmm. Amshar, Li, mm-hmm. Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa, lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya,
1: iya lebih Melayu, terus dia lebih tinggi,
0: lebih tinggi
1: suaranya,
0: yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, jadi kayak something fresh buat mm-hmm. aku juga mm-hmm. gitu, jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama mm-hmm. aku gitu, mm-hmm. karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportive dia gitu. Menurut aku dia sangat supportive karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun di Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Jadi kayak ini balap-balapan.
1: Iya, ganti-ganti. Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu.
0: Dua minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oke. Okay. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya, tentunya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. 2, 1, 2.

0: Masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi lumayan
0: signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya itu sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya."
0: Jadi kayak rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan?
0: Enggak usah collab kan. Iya.
1: Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke,
1: gitu.
0: Itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Mas Hendro gitu, udah terserah Mas Hendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan rilisnya sedih terus ya.
0: Iya iya iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, oke. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: aduh
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya, udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gini terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya, iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik subnya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. Silakan masuk. Yes. Dan Halo. Halo, selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, tinggal.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ya, ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simpul ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First
2: gitu.
0: Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Yeah,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya, suka bercanda.
1: Tapi
2: saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simpul, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simpul, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ini, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simpul, simpul dari segi arrangementnya lebih besar,
0: lebih megah. Karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simpul ini kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya. Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Hmm. Kenapa nggak di Malaysia? Masa mana sih, Mas?
1: Logik juga ya, logik.
2: Iya.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya, mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.

0: kali.
1: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
0: Iya.
1: Ada kesulitan gak?
0: Kalau menyanyi lagu simpul gak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
1: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
0: Ngerti juga kan?
1: Danis juga ngerti
0: yeah.
1: Ngomong apa gitu. Jadi gak, jadi gak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
0: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
1: Itu dia.
0: Ya.
1: Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena
0: kan
1: nama besar itu, gimana rasanya?
0: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadil Lintan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
1: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: ya,
1: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
1: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak, aku banyak juga ya? masih belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duit sama ini gitu,
1: terus tapi kesampaian
2: ya,
1: gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu, terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
1: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
0: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
1: soundtrack from movie
0: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi. Walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
1: soundtrack ya.
0: Di soundtrack, ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau Simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
1: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya, Fadilah ini. Queen-nya
0: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
1: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
0: Kita aminkan aja, iya.
1: Iya, dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
0: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
0: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, yeah, betul. Yeah,
0: soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Yeah, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
0: Iya, natural aja.
1: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
1: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
1: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
1: Aku tungguin jadwalnya deh makanya. Ke
2: Barsena yang ngedirect.
1: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
0: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, agak harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
1: dan itu okay on the spot di saat take recording ya.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
1: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
0: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus
1: temen-temennya
2: kirim kan. Ini tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat

0: profesional, jadi kayak akhirnya oke, gitu.
1: Salah lah ya, jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear, gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
0: direct video di YouTube Fadila Intan.
1: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produk Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis, Jumat besok. Tapi promonya
0: Jumat
1: ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danisha sama Fadila, mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
0: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
1: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
0: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
2: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
0: Lebih banyak sebenarnya.
2: Lebih banyak ya. Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
1: Gokil. Trending 12.
0: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
1: Gokil. Yang makin 30 ribu ya.
0: Iya, seneng banget kita ya. Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
1: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh.
1: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman Pro 2 ya. Udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.

0: Iya, jadi sebenarnya itu kayaknya 2 sama 4 enggak sih? Apa 3 4? Ya udah 2 3 4 deh pokoknya ya. Ya, begitulah ya teman Pro 2.
1: Oke, hai teman Pro 2. Iya,
0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda, dan selamat malam nih teman Pro 2.
1: Halo.
0: By the way, barengan sama Cindy dan juga dengan siapa di sebelah aku? Halo. Ada Irin.
1: Bener sih. Ada Dindo di sini.
0: Ada Dindo di sini. Iya, gitulah teman Pro 2. Ya, kita berdua bakal mengguncang ruang siar. Agak lebay ya kalau mengguncang. Tapi lebih tepatnya kita berdua nih bakal menemani kamu di jaga malam, yes, teman Pro 2 sampai betul. Nanti kita merapat di jam 11 malam. Anyways, kayaknya ada yang kurang gitu enggak sih?
1: Apa tuh?
0: Harusnya kan ada kayak lagu-lagunya gitu enggak sih?
1: Oh, iya juga ya.
0: Bangun.
1: Iya, yeah, it's okay.
0: Iya, yeah, it's okay. Eh, by the way, teman Pro 2, malam ini gimana nih kabarnya? Tadi tuh ya pas aku mau jalan ke sini di sekitaran perempatan itu kan lagi ada kayak rame banget ya ditutup jalannya.
1: Iya, yes, betul.
0: Lagi ada demo tuh teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang kayak lagi di jalan terus misalkan mau ngelewat di situ, tetap hati-hati di jalan juga. Dan semoga mungkin buat teman-teman yang lagi semangat untuk menyampaikan aspirasi rakyat juga di sana juga dilancarkan kegiatannya.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Semangat,
0: by the way,
1: teman-teman.
0: Iya, semangat. Hari ini kamu habis ngapain aja, Irin? Dinda.
1: Oke.
0: Sorry banget. Aku sebenarnya enggak gitu. Di pikiran aku tuh tetap Dinda gitu pokoknya. Irin itu kayak cuman sekelebat gitu aja suka lewat gitu tiba-tiba. Aku minta maaf, aku bakal bikin klarifikasi akah diri ini.
1: Oke. Enggak apa-apa, teman-teman.
0: Dinda ngambek, aku takut. Di videoin.
1: Hari ini tuh temanya entah kenapa sangat banyak konten kreator di ruangan ini. Jadi apapun kegiatannya di dalam ruangan ini pasti ada.
0: Iya, pokoknya ditunggu aja ya untuk videonya, tapi bukan di Pro 2 teman-teman.
1: Iya,
0: ya.
1: Ada di Instagram kami masing-masing.
0: Iya. Yang pengen tahu, yang pengen kepo-kepo, ntar bisa apa?
1: Bisa dengerin kita siaran dulu hari ini.
0: Yoi. By the way, Din, kamu tipe yang kalau misalkan kayak cerita gitu lebih senang di rumah atau kayak sama teman?
1: Kalau Dinda lebih tepatnya lebih sering cerita di rumah sih.
0: Lebih cerita di rumah.
1: Iya, karena kalau sama teman-teman tuh entah kenapa lebih kayak ketahan gitu kayak mau cerita. Kayak udah kayaknya kalau cerita ini enggak bisa deh ke teman. Kayaknya kalau cerita ini terlalu berlebihan deh ke teman. Tapi kalau sama keluarga kayak Dinda lebih ya udah cerita aja gitu.
0: Oke. Kalau aku ya, Din, sebenarnya lebih nyaman untuk cerita di teman malahan. Bukan berarti maksudnya aku enggak nyaman sama keluarga ya, cuman enggak tahu kenapa mungkin dulu waktu kecil aku tuh kayak kurang begitu diajarkan gitu loh untuk lebih terbuka sama keluarga kayak gitu. Jadi aku tuh menemukan rasa nyaman aku di teman itu sama teman kayak gitu. Tapi bukan berarti aku tuh kayak menutup akses sama sekali buat cerita ke keluarga gitu. Ada beberapa hal yang kayak bisa aku ceritain, but mostly teman Pro 2 aku tuh selalu ceritanya ke teman kayak gitu. Tapi kadang kalau misalkan sekarang ya, daripada cerita ke teman atau keluarga, aku kayaknya lebih sering mendem sendiri sih. Mendem sendiri tuh dalam artian kayak aku tuh lebih milih buat pilah-pilah lagi gitu loh apa yang kayak pengen aku ceritain, atau mungkin ya udahlah buat aku keep aja dulu gitu teman Pro 2. Nah, by the way, kalau kamu nih teman Pro 2 tipe yang kalau misalkan cerita lebih doyan sama orang di rumah atau mungkin sama teman tuh, bisa gabungan di WhatsApp kita di mana itu, Dinda?
1: Di 081258487885,
0: atau ke Instagram kita tuh di @rri enggak tuh. Di ulang-ulang kikit di @rri Pro 2 Samarinda, dan juga bisa gabungan di live chat aplikasi
1: RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Lagi teman pro 2. Jadi kita bakal tetap lanjut-lanjut lagi nih ya Kak Cindy. Jadi kalau dari kakak sendiri nih Kak, pernah gak kayak ngalamin pengalaman semisalkan kakak udah beli makanan nih, terus kayak oh oke okay, nanti sore deh makannya, simpen dulu di tudung. Terus pas kakak sorenya datang ke tudung itu, makanan tersebut sudah menghilang.
1: Ada dong, dan sering.
0: Iya kan.
1: Jadi, aku tuh waktu itu beli apa ya, aku lupa. Ini sebenarnya bukan makanannya kayak gimana, aku beli buah. Baru aja kejadian kemarin. Ya turunin sedikit AC. Iya, maksudnya turunin ekspektasinya dikit teman pro 2. Karena kalau misalkan kamu berharap ada makanan kamu masih utuh di dalam kulkas.
0: Benar. Jangan harap.
1: Kalau kamu misalkan keluargamu banyak di rumah ya, anggota keluarga, terus kamu berpikir dengan kamu menaruh makanan tersebut maka akan utuh, misalkan kamu mau tinggal mandi dulu atau mungkin kayak nugas dan semacamnya. Ya pasti menurut aku ya, namanya kalau kulkas tuh udah menjadi kayak hak milik bersama kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul. Jadi kita juga sebenarnya tidak bisa berharap juga ya. Kan orang kadang namanya makanan masa dinamain di makanannya. Ini punya, tapi kalau dari cerita teman Dinda, saking dia kayak nanti makananku hilang. Oh iya, terus tips and trick dari kamu gimana? Iya, makanannya aku namain.
1: Ada yang
0: sama. Iya, dia pakai sticky note gitu kan. Misalkan makanannya ditaruh di kulkas.
1: Iya, iya.
0: Misalkan beli donat atau apa, itu kan ada boxnya tuh.
1: Yeah.
0: Nah, di atas boxnya tuh ditulisin, ini punya ini, jangan dimakan, jangan disentuh-sentuh, jangan dilihat.
1: Dia ngekos enggak atau di rumah?
0: Di rumah. Iya, katanya kantor kakak. Katanya sih kadang works, kadang enggak. Namanya kakak-kakak itu suka jail ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: asli,
0: kalau kakak apa lagi tuh cerita?
1: Apa ya? Aku tuh sebenarnya enggak ada cerita ini, tapi aku tuh pernah ada ngeliat di TikTok. Jadi dia tuh kan kayak maka apa ya, naruh es krim di freezer gitu kan. Nah, jadi ceritanya dia tuh taruh dulu kan di freezer ya buat kayak dimakan nanti-nanti. Terus pas udah kayak lama, dia tuh ngambil lagi tuh si kotak es krimnya itu. Terus kamu tahu kocaknya itu dia tuh kayak sisa setengah kayak gitu loh. Jadi kayak pas dibuka tuh di bagian tampilan depan atau atasnya itu masih ada, tapi di bagian tampilan bawahnya kopong.
0: Oh, kasih. Iya, itu sedih sih. Kayak awalnya pasti dia kayak ngerasa happy karena oh masih ada nih makanannya.
1: Iya.
0: Pas dibuka,
1: biar kayak nggak ketahuan gitu kan.
0: Itu usil sih, tapi
1: cerdik sih teman
0: iya
1: kedua kata aku. Jadi sebenarnya kayak gitu, tapi kalau misalkan aku di rumah ya, biar kayak nggak berantem cuman gara-gara makanan doang nih, aku biasanya beli lebih.
0: Iya,
1: itu salah satu solusinya teman pro 2. Misalkan aku kan suka dimas alias dimsum ya. Jadi kalau aku beli dimsum, apalagi kalau misalkan aku ngerasa di rumah tuh ada yang suka juga, biar nggak berantem nih, aku tuh suka beli dua. Jadi satu buat aku sendiri, otoriter aku, tapi satunya aku kasih juga ke kayak ke keluarga kayak gitu. Tapi pada akhirnya tuh kadang mereka tuh nggak habis juga gitu loh makannya. Jadi kadang kayak masih ada sisa gitu. Jadi kayak aku tuh masih menawarkan, mau nggak, kalau nggak aku makan.
0: Nah kalau Dinda tuh hampir mirip gitu-gitu juga Kak. Jadi kadang kalau sebelum beli makan, Dinda tuh pasti nanya orang rumah mau nitip atau enggak. Soalnya kalau Dinda beli buat diri Dinda sendiri, pasti habis di Dinda sendiri juga kadang. Kayak kalau mau nitip, Dinda beliin. Biasa tuh Dinda sama kakak Dinda yang cewek dulu. Jadi kalau misalkan kakak yang cewek nitip, Dinda beliin. Terus kadang kita berdua tuh karena kebanyakan sering habis. Eh kok habis? Sering gak habis makanannya.
1: Masih sisa.
0: Iya masih sisa. Nah yang sih gak habis itu akan kita berikan kepada kakak Dinda yang pertama.
1: Oh gitu. Eh tapi kalau di rumah tuh kadang aku juga ada hal yang nyebelin juga. Jadi aku tuh kadang suka nawarin kan, misalkan mau beli nggak, ini sini mau keluar gitu-gitu. Terus orang rumah pada bilang nggak ada, tapi ya udah aku jalan kan bawa makanan misalkan nasgor. Tapi pas udah sampai di rumah aku makan nasgor, ih enak banget, sin beliin dong. Tadi kan aku udah tanyain kenapa baru bilang sekarang. Aku kan kalau misalkan cewek keluar, apalagi kayak muslim kayak aku kan berhijab dulu.
0: Iya gitu, betul.
1: Kenapa nggak bilang dari tadi? Terus katanya ya baru kepengennya sekarang. Ngeselin.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Sorry agak ada back soundnya sedikit sih ya. Batuknya tuh sebenarnya batuk berkode sih. Tadi
1: iya.
0: Emang ada aja gebrakannya malam ini. Aku lagi studio teman Pro 2.
1: Bener.
0: Tapi sering dengan gebrakan gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin keluarga tuh pasti ada chat grupnya. Gak masuk ya.
1: Yes. Masuk. Bisa
0: aja pokoknya. Ya gitulah ya teman Pro 2. Kalau misalkan sekarang tuh kayaknya nggak afdol ya kalau misalkan di dalam satu keluarga tuh kayaknya nggak ada chat grup, maksudnya kayak grup keluarga gitu, grup WhatsApp. Kamu punya nggak?
1: Ada.
0: Nah aku tuh juga punya. Jadi tuh ada kayak grup keluarga yang memang keluarga buat aku doang. Terus tuh ada juga keluarga buat ibu aku. Itu ibaratnya grupnya tuh yang kayak lebih gedenya lagi kayak gitu.
1: Kalau Dinda itu ada keluarga. Maksudnya ada grup chat keluarga yang Dinda, Mama, Kakak itu aja. Sama ada yang satunya itu grup keluarga tapi khusus sepupu. Jadi sama kakak-kakak sepupu Dinda. Bukan yang sama keluarga besar banget. Keluarga besar banget ada tapi Dinda gak masuk.
0: Oh iya, aku juga gak masuk sih yang grup keluarga.
1: Karena terlalu besar kayaknya, takut Dinda.
0: Antara, sebenarnya dulu aku pernah ditawarin kan mau masuk gak, terus kayak sepertinya tidak usah. Aku kayak bukannya apa-apa sih, maksudnya kayak kehadiranku di situ sepertinya tidak penting-penting banget gitu.
1: Iya. Tidak. Nanti kita hanya mengirim stiker-stiker di situ.
0: Iya, stiker-stiker. Tapi kalau di grup keluarga kamu yang keluarga inti, rame nggak, Din?
1: Kakak kalau mau tahu, itu grup keluarganya sebenarnya dibikin pun itu tuh nggak direncanakan. Jadi itu pertama kali dibikin karena pas COVID.
0: Oke.
1: Jadi pas COVID itu kita tuh benar-benar yang tidak bertemu satu sama lain gitu, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya, karena kakak Dinda waktu itu kena, Mama tuh kena juga.
0: Jadi
1: kita kayak walaupun kita sama-sama sakit, tapi kita tidak akan bertemu gitu.
0: Tapi masih satu rumah atau udah rawat inap waktu itu?
1: Masih satu rumah. Tapi satu, maksudnya ada yang di rumah yang berbeda. Tapi ada juga yang kayak kalau Dina sama Mama tuh cuma beda kamar gitu aja, tapi nggak bertemu gitu.
0: Oh, namanya juga ya waktu itu kan pandemi ya, segala macam itu harus kayak dibatasin banget kontaknya.
1: Iya, jadi alhasil disitulah sebenarnya gunanya dari grup chat. Jadi kayak mau makan apa ya gitu, atau enggak gimana, udah oke belum? Kalau dulu tuh kan, kalau pas zaman COVID tuh suka pakai saturasi,
0: iya, yang ada di tangan, yang kayak gitu, dijepit di jempol, di tangan gitu ya.
1: Nah itu, jadi nanti kayak nanya gimana saturasinya, udah baik belum, gitu-gitu.
0: Iya, aku juga deh, waktu itu sempat kayak pakai saturasi gitu juga kan, kayak ditaruh di jempol. Dan untungnya ya sebenarnya aku waktu itu alhamdulillahnya keluarga aku tuh nggak kena, alhamdulillahnya. Cuman mungkin kayak ada beberapa gejalanya yang kayak hampir mirip banget kayak gitu loh.
1: Oh iya, ada
0: kan, kayak nggak tahu kenapa, apakah itu sugesti teman Pro 2 atau mungkin emang kayak beneran kena. Dan emang waktu itu kita kan nggak ada periksa ya, karena juga kita tuh keluar kalau misalkan pas waktu itu lagi ada vaksin, yang vaksin rame gitu, Din. Jadi makanya waktu itu ya itu sih yang satu hal yang kayaknya bisa aku syukurin juga. Nah tapi kalau misalkan ngomongin soal kayak grup keluarga, aku tuh sebenarnya jarang juga sih nimbrung di dalam keluarga itu. Ya jadi yang lebih sering aktif itu sebenarnya kayak bapak ibuku, lebih tepatnya tuh kayak suka ngajakin gitu loh, buat kalau misalkan mungkin pas weekend atau libur makan ke rumah gitu-gitu. Kalau misalkan ada undangan, terus kadang biar kayak nggak terlalu sepi banget, aku muncul tapi aku kirim stiker. Kayak gitu, tapi kayak cuman di keluarga inti doang. Jadi maksudnya kalau misalkan keluarga besar ada sih, cuman aku nggak join. Kalau kamu teman Pro 2, apakah kamu ada join juga di keluarga besar, atau mungkin kamu udah berapa lama tuh punya chat grup keluarga inti?
1: Yep.
0: Bisa banget spill-spill ke kita. Tapi kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini.
1: Yeay.

0: Kadang tuh ya kak, kalau menurut Dinda, tapi dari keseluruhan dalam keluarga pasti yang relationship-nya paling aneh tuh antara kakak dan adik.
1: Apa-apa anehnya?
0: Anehnya tuh kalau sekarang sih Dinda baru ngerasain, kayak kalau dulu tuh selalu ribut, selalu kelahi, selalu ejek-ejekan. Tapi karena kakak Dinda sekarang udah nggak di sini, beliau sudah ada di luar kota, jadi tuh kadang bosan, tidak ada yang bisa diganggu.
1: Tidak ada yang bisa diganggu.
0: Iya.
1: Bisa dijailin.
0: Iya.
1: Aku karena aku tuh kan gak punya kakak cewek kan ya. Jadi benar-benar aku punyanya abang alias kakak laki-laki semua. Jadi fun fact, dulu aku waktu kecil tuh Din, aku pernah jadi tomboy banget.
0: Oh iya kak.
1: Iya. Tapi saking tomboynya tuh kayak jujur agak vulgar sih ya. Kan abang-abangku kalau misalkan di rumah tuh, kalau misalkan lagi gak ada kegiatan apa-apa tuh gak pakai baju kan.
0: Oke.
1: Jadi karena aku merasa aku adalah laki-laki waktu itu ya, waktu kecil ya. Karena abang-abangku tuh kayak ya laki-laki semua, aku bergaulnya sama abang-abang aku. Jadi aku tuh enggak ikutan enggak pakai juga. Terus aku kayak
0: ikutan enggak pakai juga.
1: Iya, aku ikutan enggak pakai juga. Terus aku ngerasa kayak ngapain sih pakai baju, abang-abangku aja enggak pakai, ngapain aku pakai juga gitu kan. Terus setelah aku pikir-pikir lagi pas udah gede, ngapain ya aku ikut-ikutan begitu ya. Jadi kayak ngerasa, aduh ada-ada aja. Nah terus karena dulu aku memang sering mainnya sama laki-laki gitu ya, jadi ya kayak apa ya, gak terurus gitu loh. Karena aku tuh sering main keluar, sepedaan. Jadi aku tuh sempat kayak dibilang kayak, kulit kamu hitam banget kayak gitu. Karena ya tiap kayak habis pulang sekolah aku suka main kayak gitu. Dan lagi-lagi mainnya sama teman-teman aku yang laki-laki. Karena aku ngerasa kayaknya ini adalah dunia aku kayak gitu. Tapi berubah semenjak pas aku masuk SMP gitu kan. Pas di SMP tuh pergaulannya beda banget. Jadi waktu itu juga abang aku yang pertama tuh juga udah nikah. Jadi tuh kayak ngerasa banget kan, kalau misalkan Dinda tadi kan katanya perginya ke luar kota gitu kan, ngerantau. Nah kalau aku ngerasa sepinya tuh pas abang aku udah nikah dan juga udah kayak pindah rumah gitu loh. Jadi yang biasanya mungkin ada yang kayak suka ngajak berantem di rumah, atau mungkin ada yang suka ngejailin, kayak kerasa aja gitu bedanya.
0: Iya, tapi Dina kalau sekarang tuh lagi mikirin begitu juga, kayak kalau kakak nikah gimana ya. Tidak ada yang bisa diganggu lagi. Karena istilahnya kalau ngerantau, dia pulang masih bisa digangguin kan kak. Kalau dia udah nikah, masa
1: masih bisa digangguin?
0: Oh bisa kak.
1: Iya. Tergantung. Tapi syaratnya itu kalau misalkan pas tiap weekend atau misalkan lagi libur tuh ke rumah mereka. Tapi karena aku malas gangguin si ayahnya, aku gangguin si anaknya sekarang.
0: Nah iya, makanya Dina juga bilang

0: bilang ke kakak Dinda kayak, ayo nikah yuk cepat. Kenapa memang, kenapa kamu udah nikah? Lah biar nanti anaknya main sama Dinda.
1: Iya.
0: Nah, itu dia yang saya incar.
1: Masalahnya tuh sekarang Din, aku tuh ngerasa kalau misalkan mungkin abang-abang aku lagi pengen kayak quality time gitu lah sama istrinya.
0: Iya.
1: Jadi di rumah itu aku tuh kayak jadi babysitter. Jadi kayak tempat kayak penampungan anak-anaknya gitu kalau misalkan mereka kayak lagi quality time. Seneng-seneng aja sih sebenarnya karena mereka kan lucu juga ya. Cuman kadang aku tuh suka gak tahan kalau misalkan mereka udah mulai tantrum. Kayak kepengen pulang atau enggak, mungkin kayak tahu kan tingkah anak-anak kalau misalkan ditinggal lama sama orang tuanya kayak gimana, dicariin tuh ibu mana, ayah mana. Terus pengen aku bilang mereka quality time deh, kamu enggak diajak kan enggak mungkin nih ya. Jadi ya begitulah ya.
0: Iya, adek quality time sama kakak sendiri.
1: Iya, kita main di rumah aja ya. Ayo mau pergi ke mana, kita jajan, ayo.
0: Ayo.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Jadi Dien, masih ngomongin soal keluarga.
1: Yep.
0: Tapi kali ini ngomongin soal orang tua nih ya, yang kadang kita tuh jarang cerita, tapi mereka diam-diam tuh kayak perhatian ke kita, update ke kita, update tuh tapi kayak secara diam-diam kayak gitu. Kamu ngerasain nggak sih, Dien?
1: Ini berarti kayak update terkait tren terkini atau gimana tuh, Kak?
0: Update-nya tuh kayak yang soal kayak kita, dia tuh taunya dari orang lain, tapi bukan tahu dari sumbernya langsung. Misalkan, tadi siang aku habis ketemu Cindy lagi jalan kayak gitu-gitu-gitu. Tapi misalkan dari tante gitu-gitu.
1: Berarti terkait updatean kehidupan kita, tapi nggak tapi kita nggak ngasih tahu. Tapi mama tuh tiba-tiba tahu sendiri.
0: Iya, tahu sendiri dari orang lain.
1: Sering kalau Dinda.
0: Iya ya, kayaknya kalau misalkan di sini kan juga ada ya yang suka ngasih tahu ya.
1: Iya iya iya. Bahkan Dinda dulu pernah di sini ya, teman pro 2. Jadi dulu Dinda pernah waktu itu lagi siaran dan itu tuh lagi live kebetulan. Karena saking excitednya juga, jadi akhirnya ada yang mendokumentasikan Dinda ketika live secara langsung. Jadi sudah live secara langsung di YouTube, di live-nya tuh ada juga foto-fotonya. Jadi ada laporan secara langsung juga ke mama. Tapi kalau di kayak di kampus atau sekolah dulu juga Dinda, rata-rata teman-teman Dinda tuh gitu. Karena Dinda bukan tipe yang sering menjawab chat. Jadi kadang kayak nanti tuh mana ya mam Dinda nih gitu. Baru nanti mama, nanti teman Dinda yang pap, tante Dinda lagi tertidur nih misalkan. Misalkan Dinda tuh lagi apa? Atau Dinda lagi ke kantin tante. Nanti mama tuh tahu dari teman-teman Dinda kadang.
0: Nah, itu dia, kadang tuh lucu juga sih. Aku tuh punya teman Din, tapi sebenarnya bukan keluarga, tapi lebih ke tetangga. Jadi tetangganya itu ibaratnya lebih kenal dia daripada dia kenal sama tetangga gitu, teman pro 2. Jadi dia tuh kan suka pulang malam kan? Nah, terus pas kayak pulang malam gitu, tetangganya tuh tahu kalau misalkan ternyata dia tuh kayak doyan pulang malam. Nah, sedangkan teman aku sendiri ini kayak kurang begitu kenal gitu loh sama tetangganya. Jadi tuh kayak kadang tuh lucu aja gitu ya. Maksudnya mereka tuh lebih tahu update tentang kita, tapi kita tuh kayak jarang ngasih tahu kehidupan kita gitu loh.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Ternyata kita semenonjol itu, guys.
1: Tapi kadang kalau misalkan kayak diperhatiin kayak gitu-gitu, kok senang atau enggak? Tipe yang senang atau enggak?
0: Pertama-tama aku bingung. Karena kok bisa kamu tahu dari mana gitu. Dan sekarang teman pro 2 ya, kita udah ada yang gabungan nih, ada yang telpon kita dari Kak Wahyu. Dan okay, boleh silakan. Halo Kak Wahyu.
2: Halo. Halo. Kita tunggu ya teman pro 2. Sampai kita menunggu Kak Wahyu. Kira-kira apakah ada cerita terkini terkait cerita dari Kak Wahyu?
3: Tes. Udah?
2: Halo?
0: Udah ada suaranya tadi. Halo, coba ngomong lagi Kak Wahyu.
3: Aku tes. Udah.
0: Oke. Tadi ternyata ada sedikit ya gitulah ya teman pro 2. Anyways, ya, gitu Kak Wahyu malam ini gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah
3: lagi
0: baik.
3: Grogi-groginya nih.
0: Grogi kenapa?
3: Soalnya biasalah mau bacain puisi.
1: Wow.
0: Iya, setahu aku Kak Wahyu kalau misalkan malam gitu suka bacain puisi juga.
1: Iya, gitu. Dinda adalah sudah keberapa kali ya kayak Dinda dengar puisinya Kak Wahyu ini?
3: Oh gitu.
0: Berapa kali?
1: Iya, udah banyak nih Kak Wahyu. Tapi kebetulan waktu itu bukan Dinda yang siaran, Dinda jadi pengarah acaranya.
0: Kalau gitu, malam ini mau bawain puisi apa tuh Kak Wahyu, tentang apa? Boleh di spill sedikit nih sebelum bacain.
3: Soal terjebak di ingatan masa lalu yang berusaha untuk dilepaskan sih.
1: Waduh, sangat deep nih Kak Cindy.
0: Oke, boleh nih silakan Kak Wahyu kalau misalkan mau dibacain, kita bakal dengerin bareng-bareng.
3: Ya bener, ini kodok bunyi terus nih.
0: Gak apa-apa Kak, ibaratnya itu kan ada back soundnya dikit lah ya.
1: Iya,
3: betul-betul. Iya, oke. Mudahan aku gak grogi ya, tarik napas dulu dah.
0: Oke, bisa Kak, bisa, pasti bisa.
3: Iya, oke. Coba dihitung boleh?
0: 3, 2, 1.
3: Dinding ini disusun bukan oleh bata, melainkan oleh bisu yang diracik dari trauma yang telah purba. Tak ada narasi yang teruntai, tak ada pengakuan yang tertumpah, sebab setiap kata yang mati di ujung lidah adalah cara paling elegan untuk menolak dunia menyerah. Di sini, di balik tirai yang tak pernah tersibak, sunyi menjelma menjadi kedaulatan yang mutlak. Tak perlu ada saksi bagi luka yang disemayamkan, sebab rahasia yang tak terucap adalah mahar karya yang paling terjaga dari noda cakrawala. Sebab aku bukanlah teka-teki yang perlu kau tuntaskan terjemah, atau aku adalah sunyi yang berdiri tegak

0: butuh satu pun kata untuk dibuktikan. Ya itu aja deh. Wah, gua rugi ya kok.
1: Wow.
2: Wow. Ini gak ada lanjutannya lagi Kak Wahyu.
0: Itu aja.
1: Kami siap loh Kak mendengarkan lebih lanjut.
0: Iya, aku itu aja udah terlalu grogi parah.
2: Padahal bagus loh.
1: Iya, serius Kak.
2: Bagus. Iya.
0: Kalau aku grogi bawaannya kayak susah mau ngebacainnya.
2: Enggak apa-apa. Nanti kan bisa kayak nanti dibacain lagi kan pas nanti di sesi apa? Jaga malam berikutnya gitu.
1: Yes, betul.
0: Tapi dulu kan kenapa aku tuh bacain puisi itu kan di karikatur ya di Pro 2 dulu kan. Itu udah sekitar 7 tahun kali ya. Udah lama betul. Jadi pas bacain sekarang tuh agak udah lama gak baca jadi grogi.
2: Agak grogi dikit Kak ya.
1: Tapi gak kelihatan kok Kak groginya.
2: Iya serius, karena tadi tuh juga penyampaiannya juga bagus ya Din ya.
1: Yes, betul.
2: Oke, makasih ya, banyak nih Kak Wahyu. Tadi udah kayak bacain puisinya juga. Yang walaupun emang di banget ya, galau banget teman Pro 2. Ya, ya ampun. By the way, bikinnya berapa lama tuh Kak Wahyu untuk puisi yang tadi?
0: Kalau puisi yang tadi tuh sebenarnya aku tuh kalau bikin puisi kadang-kadang bikin setengah dulu. Karena enggak, waktu aku kan enggak cuma bikin puisi ya.
2: Benar,
0: jadi
2: benar.
0: Itu sekitar 2 hari lah waktu itu bikin.
2: Oke, okay. Ya lumayan ya.
1: Yes.
2: Lumayan panjang juga teman Pro 2. Nah, by the way Kak Wahyu makasih banyak. Siapa tahu nanti kalau misalkan nanti ada kayak puisi lainnya,
1: yes,
2: boleh banget juga dibacain juga.
1: Betul.
2: Di kesempatan lainnya gitu.
1: Kita siap dan ready menunggu puisi-puisi lainnya.
2: Iya, gak cuman ke Kak Wahyu doang, tapi memang teman Pro 2 lain,
1: yes,
2: juga gitu ya, yang kepengen kayak gabungan juga gitu.
0: Iya, tapi gak apa-apa kan aku gabungan terus ya.
2: Ya gak apa-apa Kak.
1: Justru kita menunggu teman-teman Pro 2 yang mau bergabung kayak Kak Wahyu ini.
2: Iya, ya, jadi ya, biar ini juga kan kita kepengen tahu nih kabarnya teman Pro 2 atau pendengar. Apalagi kayak Kak Wahyu kan pendengar setia kan. Jadi ya, kita emang gak apa-apa banget masalahnya kalau misalkan kayak Kak Wahyu kayak pengen nelpon juga. Apalagi kalau misalkan emang kita lagi kayak interaksi begini kan gak apa-apa banget tahu.
0: Iya itu dulu padahal banyak loh yang nelpon-nelpon kayak gitu. Cuma kayaknya udah punah kayak di Mekalur.
2: Udah pada sibuk punya keluarga masing-masing kayaknya Kak ya.
1: Yes.
0: Iya udah dewasa semua.
2: Iya.
0: Dulunya curhat-curhat karena jomblo. Mungkin udah punya anak cucu.
2: Iya ya.
0: Aku aja cucu ya.
2: Siapa tahu nanti kan sebentar lagi Kak Wahyu ya. Gak ada yang tahu ya.
0: Iya. Ya,
2: aminin dulu gak sih?
0: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Oke, untuk tadi Dinda betul ya?
1: Betul, Kak Wahyu.
2: Dinda sama Cindy, Kak Wahyu.
1: Oh iya, sama Kak Cindy.
0: Iya, terima kasih banyak atas waktunya nih lo ya.
2: Oh, makasih juga.
1: Yes.
2: Selamat istirahat nih Kak Wahyu.
1: Betul.
2: Malam ini. Semoga juga tidurnya nyenyak ya. Bantalnya dingin.
1: Iya, dan semoga besok menjalani hari dengan senang dan berbahagia.
2: Asik.
0: Iya, itu kata-kata kayak motivasi banget ya.
2: Iya dong, kita soalnya selalu menyemangati.
1: Karena kita harus semangat menjalani sehari-hari kita.
0: Oke, saja terima kasih banyak waktunya. Maaf kalau kodoknya agak masuk-masuk.
2: Wah, gak apa-apa Kak.
1: Apa, Kak?
2: Oke, makasih Kak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah ya teman Pro 2 ya,
1: yes,
2: kalau misalkan kamu kepengen gabungan juga call-call kita sama kayak Kak Wahyu tadi. Tapi kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini teman Pro 2.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Kadang ya teman Pro2 mau sejauh apapun kamu misalkan ngerantau atau kayak ke tempat lain, kalau misalkan kamu pulang ke rumah pasti kayak jadi auto anak kecil lagi. Kamu setuju nggak, Din?
1: Setuju.
0: Karena aku waktu itu kan sempat kayak tinggal di asrama kan. Waktu aku sekolah. Jadi otomatis aku memang manja banget sih dulu waktu aku zaman-zaman sekolah. Dan waktu itu aku kayak dilepas gitu kan. Tinggal di asrama. Jujur agak culture shock nih ya, karena kalau misalkan di asrama kan aku serba sendirian.
1: Iya.
0: Kayak cuci baju sendiri, makan oke lah masih kayak ditanggung sama sekolah kan, masih sama asrama. Tapi kayak apa-apa tuh serba harus sendiri, ngebersihin kamar sendiri dan semacamnya gitu. Bahkan buat kayak nyetrika baju, ngelipat baju, kalau misalkan sebelumnya kan di rumah kayak udah dilayanin gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi pas kayak misalkan aku kayak libur yang lumayan panjang, kalau misalkan pas ke rumah aku tuh gak tahu kenapa jadi kayak agak manja-manjaan kayak gitu loh.
1: Iya,
0: setelah kayak agak di, bukan dibantai sih ya, tapi kayak memang ditempa sih hidup mandiri di asrama. Jadi kayak ngerasa, iya sih aku setuju banget kalau misalkan kita datang ke rumah itu kayak mau setua atau segede apapun, pasti ujung-ujungnya kayak kita jadi kayak anak kecil lagi gitu.
1: Betul, kalau kalau Dinda kayaknya gak cuman kalau lagi jauh deh kak. Kalau Dinda tuh misalkan nih lagi banyak kegiatan banget, misalkan kayak kayak tadi, Dinda kan dari tadi pagi, terus Dinda ada lanjut kegiatan lagi, terus Dinda sudah harus mengatur waktu sebetulnya. Kayak misalkan, oh jam 5 udah harus pulang ke rumah, jadi jam segini nyampe, bisa ini dulu, baru langsung otw lagi ke RRI gitu kan. Habis itu tadi ternyata kegiatannya tuh berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Jadi bilanglah ke mama, "Ma, kayaknya nih agak telat deh pulangnya," gitu. Terus karena mama tahu Dinda sudah agak telat, dan mama tuh pasti tahu, oh Dinda tuh gak sempat beli makan atau apa. Jadi Dinda tadi sampai rumah, mama udah beliin makan. Makan dulu, baru baju. Itu baju sudah mama siapkan. Itu mobil sudah mama panaskan. Itu di dalam mobil ada makanan kalau mau dibawa. Jadi kayak bener-bener kayak udah tertata-tata. Oh ini. Jadi kayak Dinda tuh sebenarnya di mata mama tuh kayak masih anak kecil juga, tapi Dinda ngerasa kayak iya lagi, aduh lagi capek banget nih. Terus Dinda pernah waktu tuh ada kegiatan yang benar-benar lagi full selama satu minggu. Habis itu tuh Dinda lagi kayak aduh capek banget, karena mama tuh tipe yang sangat bisa membaca situasi hati Dinda.
0: Dan kayaknya ibunya Dinda itu bisa ngelihat dua kali itu loh, ngelihat atau misalkan punya strategi itu dua kali lebih depan gitu loh, dua kali lebih depan.
1: Jadi waktu itu Dinda kayak lagi capek-capeknya banget, terus Dinda tuh balik, Dinda pulang kayak, tapi Dinda sedari kampus tuh kayak, aduh belum beresin kamar, di kamar tuh ada baju-baju yang belum disetrika, belum nyiapin baju buat besok. Terus kakak tahu Dinda nyampe rumah,
0: apa?
1: Kan karena saking capek itu kadang Dinda tuh kayak biasanya kalau kegiatan Dinda sehari-hari sampai rumah, duduk dulu, cerita-cerita dulu, baru Dinda naik. Karena kalau Dinda lagi banyak kegiatan dan terlalu capek, kadang tuh Dinda langsung naik aja tanpa ngobrol, tanpa mah. Terus pas Dinda naik, kakak tahu kamar Dinda sudah spraynya udah diganti.
0: Iya.
1: Itu bahkan ambal yang di kamar Dinda sudah terganti. Sudah kinclong bersama kaca-kaca Dinda, dan baju Dinda sudah siap untuk besok.
0: Itu dia sih.
1: Iya kan.
0: Ibaratnya orang tua kita tuh kayak act of service banget gak sih?
1: Iya.
0: Tanpa kita minta, tapi itu bentuk kasih sayang dari mereka.
1: Betul.
0: Dan aku tuh juga di rumah tuh suka begitu. Cuman apa ya, kadang tuh aku tuh takut mereka kayak kecapean kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kayak gimana ya, aku tuh senang. Cuman di satu sisi aku gak tahu ya, mungkin harusnya kita ngerasa bersyukur ya, tapi kayak feeling guilty aja aku ngerasanya kayak gitu. Kayak baratnya sebenarnya aku bisa sih kayak ngebersihin kayak gini, aku tuh takut mereka kecapean terus nanti jadi sakit dan semacamnya. Jadi ujung-ujungnya aku takutnya mereka menerima aku, apa ya, maksudnya mereka menganggap aku tuh kayak gak suka, padahal sebenarnya suka.
1: Iya, suka tapi banget. Tapi
0: maksudnya aku gak enak kayak gitu loh. Mending karena ini kan kamarku adalah tanggung jawab aku gitu, teman Pro2.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: Iya, jadi teman pro dua ya. Yes. Intinya sih kalau misalkan ngomongin soal keluarga, pasti bakal ada aja yang bisa kita ceritain ya. Mulai dari hal-hal yang baiknya sampai yang kayak ke chaos-chaosnya gitu.
1: Iya.
0: Karena gimana ya, keluarga itu kan tempat pertama kita sebagai tempat kayak, iya kan, ya maksudnya kita memang kayak udah diasuh, dibina, diajarin dari kecil, tempat kita pulang, tempat kita berkeluh kesah dan semacamnya gitu teman pro 2. Jadi pasti bakal selalu ada cerita yang dari masing-masing kita tuh bakal selalu ada teman pro 2.
1: Betul.
0: Jadi begitulah ya teman pro 2, dan udah gak kerasa banget nih ya Din.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan dari kamu sendiri apa nih kesimpulannya?
1: Kalau dari kesimpulan Dinda, setiap waktu itu pasti bakal jadi kenangan sebenarnya teman pro 2. Kalau kita ngejalaninnya bareng keluarga, entah itu mungkin pengalamannya happy ataupun sedih, tapi yang namanya sama keluarga, apapun itu tuh kita pasti bakal tetap disupport. Entah itu bakal disampaikan secara langsung dan terlihat ataupun secara diam-diam, dan mungkin kalau kita mikir kayak, ih mama papaku kok cuek ya,
0: kayak sendiri gitu ya.
1: Iya, tapi sebenarnya mereka tuh bakal tetap care sama kalian. Mungkin caranya aja yang berbeda.
0: Benar, dengan caranya yang masing-masing gitu teman yes. pro 2. Tapi apapun itu ya, semoga aku doakan juga buat teman pro 2 dimanapun kamu berada, selalu akur juga sama Betul. keluarga, selalu damai juga gitu ya. Dan mungkin segitu aja kali teman pro
1: 2. Iya.
0: Udah gak kerasa banget kita bakal merapat ke jam 11, yang artinya nih Cindy pamit undur diri.
1: Dan juga Dinda pamit undur diri.
0: Terus juga kita juga mau kasih terima alias terima kasih
1: kepada PA kita kalau ini,
0: selaku namanya dia teman pro 2.
1: Iya. Kak dia.
0: Benar teman pro 2 ya. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini juga masih bakal tetap ditemani sama Jazz Music sampai nanti kita tetap siaran di jam 12 siang malam nanti. Jam 12 malam nanti teman pro 2. Aduh maaf banget agak sliwer dikit nih. Jadi ya udah segitu aja. Have a good day teman pro 2, alias selamat beristirahat juga. Semoga malam ini tidurnya nyenyak.
1: Amin.
0: Dan bye-bye.
1: Bye.

0: Kayaknya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: FM.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Bumi Manusia adalah sebuah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 dan menjadi bagian pertama dari Tetralogi Buru. Mengambil latar belakang di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, serta mengisahkan perjalanan hidup pemuda bernama Mingke, seorang pelajar pribumi yang berusaha mengatasi ketidakadilan sosial dan kolonialisme yang menghantui masyarakat Indonesia pada masa itu. Pramudia Anantatur sebagai penulis novel ini dengan cermat menggambarkan ketidakadilan sosial dan rasial yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Mingke sebagai tokoh utama merupakan cerminan semangat perlawanan dan keinginan untuk meraih keadilan. Ia merupakan perwakilan dari generasi muda yang mulai menyadari ketidakadilan dan berjuang untuk sebuah perubahan bangsa. Dia berjuang keras mengejar pendidikan yang tinggi dan memiliki semangat intelektual yang kuat untuk

melalui kisah Mingke. Kita juga diajak untuk lebih memahami sejarah dan budaya Indonesia, serta bagaimana perjalanan sejarah ini mempengaruhi identitas dan nasionalisme bangsa. Salah satu pesan utama yang bisa kita petik dalam novel ini adalah semangat perjuangan untuk merdeka dan mencapai keadilan. Meskipun Mingke menghadapi banyak rintangan dan ketidakadilan, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk hak-haknya. Tidak hanya mengisahkan tentang semangat perjuangan, namun kita juga disajikan kisah cinta antara Mingke dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita keturunan Indo yang memiliki status sosial yang tinggi. Hubungan ini memperlihatkan kompleksitas hubungan rasial dan kelas sosial pada masa itu. Kisah cinta Mingke dan Nyai Ontosoroh ini menggambarkan kesetiaan dan perjuangan dalam mencapai kesetaraan dalam cinta dan masyarakat. Karakter yang kuat dan kompleks, serta penggambaran yang tajam terhadap latar belakang sejarahnya, membuat Bumi Manusia menjadi karya sastra yang menginspirasi dan menggugah pikiran, di mana penulis berusaha menggambarkan dengan jelas dan tajam kondisi sosial dan politik pada masa itu. Buku ini merupakan salah satu karya sastra terbesar Indonesia dan tetap relevan hingga saat ini karena pesan-pesannya yang mendalam tentang perjuangan, kebebasan, dan identitas nasional. Demikian esensi buku berjudul Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
4: Selamat malam, mau pesan apa?
5: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
4: Baik, minumnya?
5: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
4: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
5: Kalau porsinya gimana?
4: Bebas, curhat sepuasnya.
6: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: 15 detik berharga.
6: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih? Oh gitu ah. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
1: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
2: Joy Heartland in winter was the warming of the bed.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya, Bu. Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil?
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar nih lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya gak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran, Bu. Sudah 6 bulan ngelamar kerja sana-sini, belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya. Padahal kan IPK Fajar bagus, Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana, Bu? Sampai berat badan turun gini.
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih, Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu habis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 20 Mei 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 21 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 21 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Citra yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh nggak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

0: Hit FM.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita sering sekali menerima informasi, mendengarkan berita tentang banyaknya peristiwa-peristiwa yang tidak bermoral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di kalangan anak muda kita. Ketika melihat hal tersebut, pastilah kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, merasa ada hal yang terganggu di dalam diri kita. Hal ini tentulah mengusik diri kita, sebetulnya apa yang hari ini terjadi di kalangan anak muda kita. Seorang pemikir, seorang cendekiawan muslim, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, di dalam karyanya Islam and Secularism, beliau mengatakan, sejatinya yang hari ini terjadi, permasalahan yang terjadi di umat muslim adalah mereka telah kehilangan adabnya. Disebabkan karena kehilangan adab, akhirnya mereka tidak mampu mengontrol dirinya, mengontrol jiwanya, tidak mampu mengontrol tubuhnya. Yang kemudian dari ketidakmampuan tersebutlah ia berlaku semena-mena. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab merupakan satu hal yang sangat amat penting bagi kita. Dan seharusnya adab ini adalah hal yang senantiasa dijaga pada diri setiap muslim. Di dalam banyak peristiwa, banyak sejarah, kita mengetahui bahwa dulu para ulama kita, mereka banyak belajar tentang adab sebelum ilmu. Oleh sebab itulah kita sering mendengar al-adabu fauqa al-ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sejatinya adab bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita ketahui. Adab ini adalah hal yang bisa menjaga diri seorang muslim agar ia tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali adab-adab yang hari ini telah hilang di kalangan pemuda-pemuda kita. Maka daripada itu, marilah hari ini kita menyadarkan diri kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada generasi muda kita tentang adab, tentang pentingnya menjaga adab, agar kemudian kita bisa menjumpai bagaimana lahirnya generasi-generasi emas muslim. Generasi seperti Muhammad Al-Fatih, yang dimana masa mudanya penuh dengan kejayaan. Dan ini ditunjukkan bagaimana Muhammad Al-Fatih, dia mampu menjaga adabnya. Dan kemudian ia juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Apabila kita menginginkan peradaban yang baik bagi Islam, maka tentulah harus dimulai dengan menjaga adab yang ada pada diri generasi muslim. Maka semoga hari ini kita tersadarkan tentang pentingnya menjaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat,

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pop Pro 2 Update bersama Anom Citro. Jenis Chen gagal lolos ke perempat final WTA 250 Maroko Open 2026 usai menelan kekalahan dari Camila Osorio. Di mana duel Jenis Chen dan juga Camila Osorio pada babak kedua Maroko Open 2026 berlangsung di Club Des Chemnitz hari Rabu malam waktu Indonesia bagian barat. Di mana pertarungan berjalan sengit di set pertama, namun Jenis harus mengakui keunggulan petenis asal Kolombia dengan skor 3-6. Pada set kedua, Jenis juga mampu bangkit dengan berhasil menang 6-3 untuk menyamakan kedudukan. Kemenangan ini juga membuka asa Jenis untuk membalikan keadaan. Tapi sayangnya, Jenis tak mampu berbuat banyak di set ketiga. Ia lebih banyak melakukan kesalahan sendiri hingga terpaksa menyerah 0-6. Dan ini menjadi kekalahan kedua Jenis atas Osorio di kejuaraan WTA, di mana sebelumnya petenis putri andalan Indonesia itu kalah 4-6, 3-6 dari Osorio pada babak 32 Merida Open. Dan tak hanya gagal melaju ke babak berikutnya, Jenis juga tak mampu memperbaiki rekor pertemuan dengan Osorio di ajang WTA. Demikian Pop Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini barengan sama Nom Cito yang pastinya bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi ya teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat pastinya teman Pro 2 ya. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Mungkin di hari ini ya udah mau siap-siap weekend gitu ya. Jadi kayak prepare yourself aja tuh teman Pro 2 gitu ya. Tapi harus tetap produktif pastinya. Ya kalau kemarin teman Pro 2 bener-bener fans Arsenal heboh banget setelah menunggu 22 tahun ya untuk bisa menangkan Liga Inggris atau English Premier League. Itu teman Pro 2 kali ini ada teman satu negaranya ya, teman Pro 2 juga menang nih. Ada Aston Villa mengalahkan FC Freiburg dalam laga final ya Liga Eropa ya teman Pro 2, yang memang berlangsung di Beşiktaş Park Istanbul Turki ya. Dan duel final Liga Eropa ini juga langsung diwarnai peluang. Menit pertama, sundulan gol dari Matanovic gagal membuat Freiburg memimpin. 2 menit kemudian Morgan Rogers yang punya kans membawa Aston Villa memimpin, namun digagalkan juga oleh kiper Noah Atubolu. Dan Rogers sendiri juga kembali punya peluang pada menit ke-10. Kali ini eksekusinya melenceng dari sasaran teman Pro 2 ya. Situasinya yang sama terjadi pada menit ke-17 ketika Nicholas Hoffler yang mencoba melepaskan tendangan ke gawang Aston Villa. Johan Manzambi itu turut mengancam gawang The Villains ya, itu juga di menit ke-34, tapi Emiliano Martinez ini ya sigap di bawah mistar. Dan 3 menit kemudian peluang Aston Villa lewat John McGinn yang terbuang juga. Wakil Inggris itu baru bisa mencetak gol pada menit ke-41 melalui Yuri Tielemans. Dan tanpa pengawalan berarti gelandang Belgia itu juga ya teman Pro 2 menerima ini ya umpan. Menerima umpannya itu dari Rogers dan mengkonversikan menjadi gol. Dan pada menit ketiga injury time babak pertama, Emiliano Binda itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang membuat bolanya bersarang di gawang Freiburg. Aston Villa unggul 2-0. Sama seperti babak pertama, babak kedua pun juga dihiasi peluang. Freiburg berupaya memangkas jarak, tapi juga Aston Villa makin galak juga. Di mana mencetak gol lagi pada menit 58, Binda yang menusuk dari sisi kiri melepaskan umpan kepada Rogers. Penyelesaian simple di muka gawang membuat skornya itu jadi 3-0. Dan keunggulan 3 gol ini membuat anak asuh Unai Emery nyamakan makin nyaman gitu sama permainan bolanya. Dan kesebelasan asal Birmingham itu juga berhasil menjaga dominasi dan terus membuat Freiburg dalam tekanan hingga laga usai itu teman Pro 2. Aston Villa menjadi juara Liga Eropa untuk kali pertamanya dan menjadi gelar Eropa kelima bagi Aston Villa. Dan satu fakta menarik teman Pro 2, Unai Emery sudah menang 5 kali ya Liga Eropa. Kalau nggak salah itu 3 tahun sebelumnya di Sevilla. Sevilla tuh 2014, 15, 16, abis itu 2021. Aku kurang tahu dia tim apa ya. Aku lupa tuh teman Pro 2. Sama di tahun ini bersama dengan Aston Villa tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Good FM.
1: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
2: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
1: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
2: Oh, pakai bumbu instan ya?
1: Bukan, tapi pakai mie instan.
0: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
5: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
6: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
5: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
6: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
5: Iya deh, iya.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Mungkin dari kamu, para pengguna Instagram sudah merasakan fitur barunya Instagram, yaitu namanya Instans tuh teman Bro 2. Jadi ya, ini juga sudah disampaikan oleh head Instagram, yaitu Adam Mosseri. Kalau nyebutin fiturnya dari Instans ini, itu bisa jadi opsi buat user Instagram itu lebih connect dan juga lebih personal tuh teman Bro 2. Adam Mosseri bilang kalau fitur Instans ini hadir sebagai cara baru buat penggunanya itu terhubung lebih personal di internet itu. Fiturnya itu, fitur barunya maksudnya teman Pro 2 dari Instagram ini yang memungkinkan para usernya ini itu bisa sharing foto spontan atau cuma bisa dilihat sekali ya, dan juga otomatis hilang setelah dibuka ataupun di maksimalnya itu 24 jam. Jadi itu ya hampir sama kayak mungkin kita kirim foto gitu teman Pro 2 lewat DM gitu ya, dan cuman sekali lihat aja abis itu udah hilang. Dan Instan ini juga dibuat tanpa filter dan juga tools editing berlebihan, jadi supaya orang tuh bisa lebih nyaman share momen sehari-hari yang casual gitu ya, betul-betul se-instan itu sesuai namanya dan otentik ke close friend-nya ataupun para mutual followers-nya itu juga tuh teman Pro 2. Dan menurut Mas Eri, fitur ini hadir gitu ya, itu memang karena makin banyak penggunanya ya yang sekarang tuh lebih suka berbagai dan juga sharing tentang secara private dibandingkan posting di feeds utama di Instagram yang mungkin butuh editing dulu, mungkin butuh ini dulu ya, macam-macam tuh teman Pro 2 effortnya kalau mau ngupload. Nah ini tuh kayak sekali klik langsung ke upload sebegitu gampangnya. Dan fitur instan ini juga udah dirilis dari 13 Mei kemarin ya teman Pro 2 lewat DM Instagram. Jadi sementara versi aplikasinya terpisah juga, masih dicoba beberapa negara gitu ya, kayak di Spanyol dan negara-negara lainnya tuh teman Pro 2.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya, dimana mungkin dari kamu yang mengisi waktu luang gitu ya, ataupun nemenin makan dengan menyaksikan Marathon season ketiga yang ternyata udah selesai ya Teman Bro 2, udah resmi berakhir ya. Mungkin di kemarin tuh Teman Bro 2 tadi malam kayaknya gitu, setelah berjalan selama sekitar 100 hari nonstop tuh Teman Bro 2 ya. Dan benar-benar non-stop banget selama 102 hari sejak Februari kemarin, di mana Marathon Season 3 ini program live streaming yang garapan Reza Arab maksudnya ya, bareng dengan AAA Camp Teman Pro 2 itu resmi berakhir di Rabu kemarin 20 Mei Teman Pro 2, berjudul The Last Tale. Ini menjadi season terpanjang sepanjang sejarah Marathon dengan live stream yang terus berjalan hampir tanpa henti selama lebih dari 3 bulan. Jadi selama perjalanannya Marathon tuh juga dipenuhi berbagai guest star, collab streamer, sampai momen random yang viral di media sosial. Anggota utama AAA Clan yang juga paling sering muncul di Marathon ya, ada Reza Arab, Mr. Alloy, Brevinson, terus juga ada Tirsen, Gary Eng, Yuka, ada Teguh Prakoso atau TP, terutama Pro 2, Ibot, dan juga Nico. Selain itu juga season ini ramaikan sederet guest star ikonik seperti Raditya Dika, Panji, juga Joko Anwar, kemarin ada Deddy Corbuzier juga, dan masih banyak lagi tuh Teman Pro 2 ya. Namanya sudah berakhir gitu tuh Teman Pro 2 ya. Ya walaupun pastinya sudah diupload juga di YouTube-nya, kamu bisa nyaksiin ulangnya, itu agak ribet ya, kayak nyari 100 hari itu di hari ke-50-nya tuh di tanggal berapa kayak gitu Teman Pro 2. Tapi ya sudahlah ya, Teman Pro 2 ini jadi momen terakhir gitu ya. Semoga nanti siapa tahu orang lain ada project yang kayak gini serupa gitu ya, sama serunya, nanti bisa kamu ikutin aja pastinya.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Besok jadilah, jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
2: Yo, ngomongnya neo malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Anom Citro di pagi hari ini, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya di edisi hari Kamis 21 Mei 2026 nih teman Pro 2 ya. Dan juga nih teman Pro 2, aku kalau mengingat tanggal ini ya 21 Mei itu kayaknya temanku tuh lagi banyak yang ulang tahun di tanggal ini. Pokoknya ya teman Pro 2, mungkin untuk seluruh my friend ataupun mungkin buat kamu juga yang lagi berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur gitu tuh, diberkahi selalu, banyak rezekinya gitu ya, lancar perjalanan hidupnya dan lain-lainnya juga, semoga diberkahi pastinya. Dan kali ini teman Pro 2 ya, pastinya karena aku juga bakal ngajak kamu juga buat gabungan, karena hari ini teman Pro 2 kita cukup spesifik ya, membahas tentang hal yang menjadi hal yang tabu gitu ya, untuk kalangan anak muda yang memang harus kita berantas tuh teman Pro 2. Yes, benar banget, narkoba ya teman Pro 2. Kita tahu kalau narkoba tuh memang benar-benar hal yang sangat-sangat negatif gitu ya buat anak muda, tapi memang incarannya itu memang yang paling empuk tuh biasanya ya anak muda itu juga tuh teman Pro 2 ya. Pastinya hari ini kita bakal ngomongin tentang narkoba ini, apakah memang jadi sebuah pelarian ataupun juga kehancuran hidup yang memang dipilih teman Pro 2. Nah, kalau menurut kamu, pandangan kamu gimana tuh teman Pro 2? Boleh banget gabungan bersama kita hari ini ya, bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda ataupun juga di WhatsAppnya di 081258487885.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Eh, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Oke, teman bro 2, aku sudah enggak sendiri ya, baru hadir seseorang yang kemarin sudah hadir lagi hari ini.
1: Ya, mungkin teman bro 2 sudah tidak asing dengan suara saya hari ini ya, karena kemarin udah disapa dengan saya, hari ini saya lagi. Tapi kalau kemarin kita ngomongin Piala Dunia, pagi ini ngomongin apa?
0: Ya, pagi ini kita ngomongin tentang sebenarnya kalau udah apa ya? Ngomongin narkoba sebenarnya.
1: Oh, oke.
0: Pastinya harus apa ya? Kita tuh gencarkan banget buat anak muda di mana jangan sampai tersentuh ya, apalagi mungkin
1: bener.
0: Berada di lingkungan-lingkungan yang kayak gitu. Karena jujur aja nih, mungkin kayak malah kadang kayak kita-kita ini malah jadi incerannya.
1: Bener. Ya, aku setuju karena aku malah ngerasa bukan mendiskreditkan kayak di daerahku maksudnya tuh jelek atau gimana ya, cuma di lingkungan sekitar yang memang tempat aku tinggal itu malah kayak ngelihat hal-hal seperti itu, apalagi ngelihat umuranku yang mohon maaf dalam konotasinya kayak stres, mereka larinya ke sana semua.
0: Benar.
1: Dan itu aku ngerasa kayak kok malah makin dinormalisasikan gitu, stresnya larinya selalu ke sana gitu. Aku bingung aja gitu. Padahal kalau stres ya teman berdua, enakan tidur. Enakan tidur jujur.
0: Iya benar.
1: Enakan tidur
0: atau
1: ya.
0: Enggak ini sih maksudnya peralihannya, cari hal yang happy-happy kayak misalnya, wih, ada kan yang kayak misalnya dia stres tapi stress eating. Ya walaupun mungkin stress eatingnya itu kalau berlebihan juga gak baik buat kesehatan juga gitu ya. Tapi maksudnya punya stress release-nya masing-masing itu juga.
1: Iya,
0: kayak gitu.
1: Bener. Ya kalau dipikir juga kan dari beberapa informasi yang memang ya sedikit banyak yang aku ketahui ya teman pro 2, untuk sebarang-barang mohon maaf kayak narkoba gitu kan kalau secara harga kan kayak mahal ya.
0: Yeah.
1: Dimsum enak loh. Kenapa enggak beli dimsum gitu loh? Dimsum enak, kopi enak juga kok kopi.
0: Tapi gini, tapi maksudnya tuh ya iya, oke, okay, kalau misalnya perbandingan gitu karena mungkin kita tidak tahu jadi POV-nya sebagai mereka.
1: Setuju.
0: Karena kan gini ya, maksudnya orang untuk melakukan hal yang beresiko banget pasti punya alasannya masing-masing ya, gitu
1: setuju,
0: kan
1: setuju,
0: ya.
1: Setuju.
0: Kayak mungkin kita juga pengen melakukan sesuatu pasti punya alasannya masing-masing gitu. Tapi aku pastinya ini ya, maksudnya prihatinnya adalah untuk orang-orang yang kayak tadi mungkin punya masalah, entah masalah keluarga, masalah diri sendiri, entah memang dia bingung nyelesainnya gitu ya, tapi malah yang kayak gitu jadi sasaran empuknya itu tadi untuk bisa meracuni orang itu
1: karena rentan gak sih?
0: Iya, mempengaruhi orang itu untuk bisa menggunakan hal-hal barang terlarang tersebut kayak ya, gitu.
1: Aku setuju sih dengan statement yang barusan Kak Anom bilang yang kayak kita nggak tahu POV dari orang itu, dia sesetres apa,
0: iya,
1: dia sepusing apa,
0: nah,
1: sampai akhirnya opsi terakhirnya dia ujungnya ya mau pelariannya ke sana gitu.
0: Benar, karena ya itu sesuai judul kita tadi, apakah memang barang-barang tersebut ya, barang-barang terlarang tersebut itu memang dijadikan sebuah pelarian kah ataukah memang disengaja gitu sama mereka untuk menggunakan itu gitu ya, atau apa gitu. Jadi tuh kayak opsinya tuh membingungkan juga kayak gitu. Tapi ya itu sih, mungkin salah satunya adalah pelarian itu tadi, ada masalah yang memang dia belum bisa selesaikan, ataupun masalah yang mungkin yang sebenarnya kita nggak tahu masalahnya itu apa, tapi ya menurut dia mungkin salah satu opsinya itu ya menggunakan barang terlarang itu gitu. Tapi ya jangan sampai juga buat kamu nih teman pro 2 gunain barang itu karena kalau udah terjerumus tuh bahaya banget.
1: Edik
0: kayak gitu. Bener tuh teman pro 2.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Oke, masih ngebahas seputar narkoba ya. Tadi kan sempat di mention juga kalau misalkan orang-orang yang stres itu mereka nggak ada opsi selain lari ke sana. Kita nggak tahu kenapa akhirnya mereka memutuskan untuk lari ke sana. Nah, dari informasi yang memang sempat aku cari sempat beredar juga dan aku memang sempat tahu juga, kan memang pada dasarnya narkoba ini kan obat-obatan yang sudah resepnya tuh udah diatur sama dokter gitu. Yeah. Nah, dan orang-orang yang memang menggunakan narkoba ini tidak sesuai dengan anjuran atau resep dokter. Ada beberapa obat-obatan itu yang memang dibuat untuk misalkan contoh ya, jadi obat tidur gitu atau misalkan ya bagi sebagian orang mungkin menganggapnya meredakan stres gitu. Cuma balik lagi kalau misalkan digunakannya tidak sesuai dengan resep dokter ataupun berlebihan, jatuhnya juga kan jadi ya apa ya hitungannya tuh, jadi obat-obatan yang nggak baik jadinya tuh nggak baik juga gitu.
1: Makanya kan kenapa ada obat-obatan yang berbahan narkotika. Mm-mm. Maksudnya tuh yang hal-hal kayak gitu tuh disebut, ini mungkin kamu juga pernah dengar, penyalahgunaan.
0: Benar.
1: Sebenarnya kan yang digunakan itu memang menggunakan anjuran dari dokter, resep-resepnya itu juga gitu kan ya. Kenapa orang tuh bisa menggunakan hal itu? Nah itu orang tuh menyalahgunakan si obatan-obatan ini yang seharusnya tuh ada fungsinya, ada takarannya, itu tuh juga harus apa ya, ketatnya dalam arti tidak boleh digunakan secara umum itu tadi. Ya hanya untuk kondisi-kondisi tertentu seseorang yang ternyata memang ada yang butuh gitu. Kalau misalnya dia memang ada apa ya, memang merupakan pasien di rumah sakit yang memang butuh penenang untuk pereda. Kalau enggak kan dia bisa aja kayak mungkin heart rate-nya bisa naik atau apa. Dibutuhkan ada anjurannya itu tadi, kayak beberapa persen dari apa sih namanya zat narkotika itu. Tapi ini aku enggak tahu ya teman bro, dua zatnya itu namanya narkotika juga atau enggak. Kalau di istilah keilmuan gitu ya, ilmu kesehatan gitu, itu gimana. Tapi ya itu maksudnya bahan-bahan itu tuh digunakan benar-benar harus sedetail mungkin, dan juga dari dokter pun juga nggak bisa asal
0: dosisnya.
1: Jadi kayak kalaupun berlebihan nanti pasti ada efek samping. Jadi itu ya harus disesuaikan sama kondisi si pasiennya ini tadi. Makanya kalau kita yang maksudnya masyarakat biasa aja ngegunain, itu udah pasti sebutannya adalah penyalahgunaan.
0: Kalau contoh kasus itu, ini tuh bukan kasus sih. Jadi aku tuh memang punya beberapa teman yang bisa dikatakan mereka punya semacam penyakit yang akhirnya mengharuskan mereka untuk mengkonsumsi obat-obatan itu tadi. Tapi obat-obatan itu sudah diresepin sama dokter. Bahkan obat yang sudah diresepin sama dokter pun kadang dosisnya tuh masih ada berlebihan lagi. Maka dari itu penggunaan ini memang benar harus diawasin. Ngelihatnya harus diawasin sih kak gitu. Karena kalau berlebihan juga jatuhnya nggak baik gitu. Jadi penyalahgunaan itu tadi.
1: Benar tadi. Makanya juga obat-obat itu, misalnya kamu memang lagi sakit nih teman bro dua, dan ada kandungan-kandungan itu di dalamnya, dan itu obat itu jangan sampai sampai kesebar ke orang lain.
0: Iya.
1: Ini contoh, misalnya aku sama Yapet sakit kepala. Ternyata sama-sama sakit kepala. Aku udah ke dokter, ternyata memang ada kandungannya itu. Nah, enggak bisa tuh kayak tiba-tiba nih coba nih obat, pakai obatku.
0: Ya, siapa tahu bisa. Nah, kadang kayak gitu dosis kan kebutuhan tiap orang beda kan.
1: Betul. Nah, itu tuh jangan tuh teman-teman dua, karena resep itu udah disesuaikan sama kamu kondisinya. Kayak kalian sama-sama sakit kepala, tapi kadar sakit kepalanya itu tiap orang nggak bisa kamu tentukan itu sendiri. Beda. Sesakit apa, sakitnya bagian mana. Karena kalau udah obat itu kesebar, nah itu udah termasuk penyalahgunaan. Ya walaupun kita sama-sama nggak tahu ini gimana, kayak rekomendasiin obat ini atau apa gitu. Kalau rekomendasiin obat kan, obat itu dijual di tempat, bukan tempat umum ya, tapi maksudnya di apotek terdekat ataupun gitu, yang pakai resep dokter, ya kan. Tapi kalau memang spesifik ini obat nih hanya untuk kamu, jangan sampai kamu sebarin. Itu bahaya tuh teman pro 2 ya, untuk orang lain, karena dosisnya itu hanya cocok untuk si yang sakit ini aja, kayak gitu. Kecuali gitu ya, kecuali bukan kecuali juga sih, tapi kayak misalnya aku ke dokter yang sama, kamu juga nganjurin, nih coba nih dokter kesini nih, dikasih resep-resep kayak gitu, gitu kan ya. Ya udah, itu jadi masing-masing juga kan, gak mungkin satu obat ini. Dan itu juga bisa aja beda, apa sih namanya, beda beda nama obatnya beda.
0: Karena tadi lagi yang sempat Kanom sebut kadar sakit kepalanya, siapa tahu beda. Misalkan siapa tahu Kanom cuma pusing, aku migrain gitu, nah kan iya, jadinya beda gitu. Betul. Sama-sama kenanya di kepala tapi beda penyakitnya gitu. Sama halnya dengan stres sih, aku ngelihat kayak tadi juga kan, stres orang tuh tiap stres tiap orang itu beda-beda. Ada yang akhirnya memutuskan kayak enggak ada opsi lagi selain lari ke sana. Maka dari itu sebisa mungkin kalau stres itu hindarilah hal-hal seperti itulah, karena ya untuk meredakan stres tadi juga banyak caranya juga, beda-beda
1: dan
0: juga.
1: Dan itu juga bukan jadi sebuah apa ya, kayak solusi terakhir, karena ya kalaupun misalnya kamu ini ya teman berdua, kalau misalnya kamu udah memang merasa bingung kayak gitu, sebenarnya sharing gitu. Sharing tuh dalam arti yang kayak ngobrol dulu ke orang tua. Tapi kan juga mungkin di luar sana ada yang ngerasa masih kurang akur sama orang tua ya. Tapi itu maksudnya setidaknya kamu jangan gegabah ataupun juga ngambil keputusan yang menurut kamu benar padahal tuh enggak sama sekali gitu loh.
0: Lebih ke percaya sama orang-orang terdekat aja.
1: Iya itu juga gitu. Tuh teman pro dua ya. Tapi ya itu kadang juga nih ya yang bahaya, orang terdekat tuh juga bisa menjerumuskan. Nah itu yang hati-hati juga tuh teman pro 2.